0: Selasa kita akan buat berbeda.
1: Karena Selasa Portugal LA.
0: Karena Selasa susah sih Sasa.
1: LB Urban,
0: Wanda Urban.
1: Suara seru. Auuu.

0: Indonesia.
1: Kita kembali lagi sahabat Sordi hari Selasa 7/7/26.
0: Akhirnya teh Harbolnas.
1: Nu aya artos.
0: Duta aya artos na?
1: Nonton wae.
0: Jebleh wae.
1: Request aja pokoknya malah ya. Enggak usah bayar, cuman modal pulsa atau kuota aja lah.
0: Iya, itulah.
1: Kita tungguin requestannya lagu-lagu yang semangat di sini sahabat suara di 08 11 22 1051.
0: Jangan lupa formatnya ketik BDG, spasi nama, spasi umur, spasi isi WA Anda sahabat. Dan yang pasti perjumpaan kita dibuka oleh lagu Sheila on 7 dengan Pagi yang Menakjubkan. Ini adalah doa, mudah-mudahan harapan juga sahabat suara mendapatkan pagi yang menakjubkan ya.
1: Di awal siaran ini saya mau memohon doa Amerika cing eleh,
0: bener,
1: cing
0: keok.
1: Eta urang mah 1-7 eta mah. Bisa eta kartu merah digagalkeun beres pertandingan, dicabut ku FIFA-nya. Ame striker andalan Amerikana bisa main ayeuna lawan Belgia ieu.
0: Matak Belgia kan
1: kabayangnya, masalah kabayang kan. Setelah pertandingan selesai pun bisa ikut campur eta pemerintah Amerika teh komo ieu pas pertandingan.
0: Si Papa Trump panelepon ka si presiden FIFA teh eta teh Wanda.
1: Nah, bet sieun atuh FIFA teh.
0: Tong borok kitu Wan. Yeuh di dalam berpolitik ya, licik Amerika mah.
1: Ya kitulah cing ngono. Cing eleh lah didoakeun sok sukses dunia didoakeun lagi cing keok Amerika.
0: Bok soalna dolim.
1: Ting jungkal si Donald Trump cing ditajong.
0: Ayo urang Wan ngaduakeun kudu sing baik, sing bener.
1: Ya tudah kesel,
0: baik-baik tidak saja. Urang mengaduakeun Belgia sing menang.
1: Belgia sing menang
0: ya.
1: Mana mah ulah Amerika sing goreng but mana?
0: Entong eta mah doa goreng.
1: Belgia satu kan sing butut mana?
0: Belgia sing menang, geus weh Belgia sing menang, Belgia sing menang. Dan kita tuh tahu juga bahwa Spanyol bisa mengalahkan Portugal.
1: Tuh eta lebar menit akhirnya. Jadi sudah tidak bisa dari kemarin kekalahan Meksiko. Kan biasanya 90% ramalan The Simpsons tuh
0: benar.
1: Banyak yang benar di 80% 80 berapa persen lah ya. Nah, kemarin kekalahan Meksiko oleh sama Meksiko teh.
0: Meksiko teh kemarin
1: Ku Inggris.
0: Ku Inggris
1: itu juga membuktikan kalau ramalannya lah ya. Nah, Portugal ya kan prediksi The Simpsons mah Portugal Meksiko final Piala Dunia 2022 teh. Cuman ada insiden yang aduh lebar kalau menuleungna potong pemain Inggris tuker ngajeleng rek selebrasi.
0: Mane mah teu apal eta teh geus dibenerkeun.
1: Kemana?
0: Geus kasih capen kemari. Deh, mane mah. Kasih capen kemari udah tutup ka Paebun, Paebun eueuh ka Pebohon. Tadi tuh
1: masih pemain Inggris
0: itu tuh mana ayo nembang
1: guys kan guys menang main mesti rahat
0: tuh rahat mah pasti
1: telepon Donald Trump soal kesukaan bisa langsung cager deh
0: pan kapa bohon deh kena telepon kapa pak ibun hadak nama untuk pak ikut makan adik ikut makan senang ngagaleh etawe ngagaleh semen bodas
1: ini di gips
0: gitu sahabat kita lihat pertandingan Amerika melawan Belgia sekarang. Ya,
1: Belgia setelah melewati generasi emas, tapi sisa-sisa generasi emas Belgianya Lukaku, Lukamu, luka kita semua main atuh.
0: Tapi halus ya kayaknya enggak
1: mangrak. Pan de Buring teman Pan de Bur sa ngumbar eta teh.
0: Belgia mah elehna ku Belgia des man.
1: Eh, lain sih teh.
0: Kenaan?
1: Ku belonceng.
0: Orang bacakan ya. Ya, ayat teh ada di lembur awi ya. Assalamualaikum, selamat hari Selasa Urbanku.
1: Waalaikumsalam.
0: Lagu nama I Love You ti Dewi Sandra. Kang Oa Urban sareng sadaya nu bertugas. Kang Opa Budi Kapolsek, Teh Nia sareng sadaya sahabat Iswara weh atuh nuhun. Aya acara nongkrong ah? Aya. Ayeuna sareng band.
1: Oh iya, ada. Sareng band. Ada band Kora Band ya.
0: Mana?
1: Kora Band.
0: Oh.
1: Kora Band ID.
0: Aya
1: meureun. Insyaallah.
0: Insyaallah ya.
1: Eta ada yang datasnya mi.
0: Oke. Okay.
1: Halo kakak, selamat pagi. Request lagu baru Candice yang judulnya sama
0: Candice. Mari. Jadi Wan, orang karek apal Wan. Si Eta memang bootnya ya, jam sakia muter. Tapi lamun orang muterkan Wan, kaditek ke sistem nate. Jadi si Eta na terus ngarekam beda jeng si Remuk. Si Remuk mah Wan mentara jarang lah. Karena jarang diputarkan ke orang Wan.
1: Ketik satu buat yang pengen dengerin lagu Kendrick.
0: Angger.
1: Kaditek mah bisa kaditek.
0: Kaditek. Pokoknya mah halo Kak, selamat pagi. Puterin lagu Kendrick.
1: Kendrick. Kadang ngantuk kepleks.
0: Eh, teh ini di antapani. Pagi, Kang Duo Urban mau request lagu dari Viera. Viera, Viera, Viera.
1: Teh, iya batu kena naon sih teh. Teh Winnie, iya mah. Teh Winnie, dia tawati. Salam buat all crew, operator, sahabat suara. Pagi yang dingin banget, Kang.
0: Oke.
1: Harayu kopi.
0: Ya bener, mudah-mudahan Teh Winnie dipasihan kopi nuraos. Nah, tuh. Kalau Teh Winnie mah CS kami atau diputarkan langsung, saya kayak. Ayo Kim di Kircon.
1: Lagi kakak-kakak mau di play lagunya Idgitaf. Masih ada cahaya, kata salam buat semua pendengar Iswara. Masih ada cahaya.
0: Ada. Nah itu ya Juragan Kardus, sok yang hiji-hiji.
1: Oh berarti yang diputar lagunya.
0: Oh Juragan si Kardus Kandis mah. Nges buka di tag kita Juragan Kardus. Ayo Ari Maulana di Cihanjuang. Assalamualaikum wa Urban, sehat sarang sukses terus. Salam kanggo nu ngadangukeun Iswara. Lagu nama Cangcuter diantrikeun.
1: Cangcuter teh. Eh single anyar
0: ya sebetulnya mang. Ruang bahagia. Musuh.
1: Ruang riung.
0: Ruang bahagia sih ya.
1: Hah?
0: Lagu anyar teh aya. Ditulus ge ayeuna aya. Manyar teh.
1: Naon?
0: Maca judulna mah.
1: Hah? Maksudnya
0: teh hijau. Teh hijau judulnya.
1: Oh judulnya itu teh hijau.
0: Teh hijau maca badannya.
1: Lain beda lagi.
0: Naon?
1: Teh susu baca apa?
0: Teh nadi inum.
1: Sirojo.
0: Mane? Mane nu parah mah. Teh dia di Cibodas Bang ya. Pagi Ayalmi Awana request laguna Ketika Aku Mandi dari Jamrud. Siap. Salam buat Bunda Mary, Arabia Ciu, Mami Deva, Teh Ani Ale dan semua jamaah Urban yang makasih. Sama-sama. Ayah anu keur mandi mah ngeunah naon eta tadi teh susu
1: mandi susu meureun yang perawatan kulit atau mandi susu mah mana mah mandi kucing kan yang perawatan iya teh mandi kucing yang perawatan mi
0: mental
1: perawatan mental
0: ieu si Dehan
1: naon
0: lu jeung isuk mamang-mamang Urban lagu jama mengejar matahari dari Ari Lasso mang serius bae naros terkait buzzer Kendrick Beris kita kira-kira menurut mamang-mamang tujuannya naon yang arah lagu yang diputarkan apakah normal tuh mang sebagai pakar radio yang sudah malang melintang
1: normal aing ngadengekeun mah normalnya ya. Asal mendengarkan normal kita juga akan puterin mang maksudnya dah ini teh pola yang jadi biasanya meminta bantuan sama fans base fan base-nya untuk yang di ini tolong dong request sehari bisa apa aja boleh request bantuin.
0: Kurang naon sebenarnya mah asal
1: ngadangukeun. Amun ngadangukeun mah teu kurang naon. Ieu mah aing ngadangukeun teu
0: aing. Mulai beberebetan.
1: Beberebetan we request ka bala da kumaha atuh.
0: Ngabalana teh loba pisan.
1: Heeh jiga anu.
0: Jeung eta template, template.
1: Jelemana teh eta. Teu kurang naon aing template mah asal ngadengekeun dan nu lain ge bareng nu template mi dah tapi ngadangukeun.
0: Ya tapi kan babaturanna teh loba wan. Aya anu salam buat keluarga di Tangerang
1: ya, Bekasi. Memang real itu kurang naon atuh mangrea baturana.
0: Sapan teh nepi urang bakal ditu.
1: Akan streaming mah lepi. Kita nama. Yeuh ge lamun di luar kota misalnya asal mendengarkan aja kita puterin rek Kendrick rek Stemberry rek statistik rek naon lah rek.
0: Oh, dek,
1: Street Kitchen rek Papandayan Hotel.
0: Apa?
1: Street Kitchen.
0: Eta mah
1: pagu restoran.
0: Siap. Nah.
1: Wah oh, salah
0: katanya. Siapa dan kamera-kamera
1: puas? Sunday Brunch maksud aku. Apa pun Bapak Nayan kan Sunday Brunch mah? Terkenal tuh di Pago Restoran yang sebelumnya teh. Ini makanan-makanan Asia ya, sahabat suara yang pengen mencoba makanan Asia. Sebelumnya teh Sabtu malam, sekarang jadi Minggu siang sahabat suara dengan konsep All You Can Eat Asian Buffet.
0: Alright.
1: Dengan konsep Sunday Brunch. Jadi banyak pilihan makanan-makanan Asia yang bisa Anda nikmati di sana. Dan sistemnya all you can eat ya. Ada Yong Tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, kemudian sate sampai aneka dessert favorit juga ada. Ini harganya Rp250.000 net per orang. Ada promo buy 4 get 5. Dan untuk reservasi silakan WA ke 0811-2232392 atau follow Instagram @the Papandayan dan @pago restoran Asian Food Market curated Asian flavor and beyond.
2: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Bali dan Jogja ya. Betul. SID featuring Segi Dog, sahabat suara ya. Kukur sare, Bu. Kalau di dunia kaos ini Dagadu melawan Jeger, kan?
1: Joger. Jadi Dagadu mah di Jogja, Jeger mah di Bali. Si Wanda we batu. Enggak tadi Hendra.
0: Itu ya sahabat suara ya. Kita masih tungguin requestannya di 0811 221051. Ini juga ada yang masuk. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Selamat pagi Iswara Bandung Radio. Izin request paginya pakai lagu Candice
1: ya teh. Kalau pas tuh, kalau berapa?
0: Sahas ya teh tuh. Sokyo wae tuh. Enggak usah capek. Kita Mas Dese karunya Mas Dese.
1: Tommy heula atuh.
0: Oh, Tommy aya.
1: Pagi mau ngomong dua urban request aduna Bondan. Kita selamanya. Hatur nuhun Andre Jung. Ya, Andre Jung akhirnya keluar dari Persib.
0: Oh iya tah ya, acara tah lonceng oge di PT Persib jam 8 mulainya. Bebersih jeung salah satu pemain baru yang akan di ikan oge non di umumkan oge. Hari ieu tah aya tapi konsepnya bebersih mi.
1: Halus. Kamari kita anu memperkenalkan pemain baru eta sesepedahan si Bapak Adit teh.
0: Nya.
1: Ayo bersih.
0: Bebersih.
1: Ayo Mas Desa ya. Di Mekar Bakti Residen Pemulihan Sumedang. Assalamualaikum. Angin tarik ieu mang di Mekar Bakti mah mang.
0: Dari tadi pagi saya benar dari jam setengah genep ge orang itu geus angin kenceng eh. Halus yang ngampungan layangan mah.
1: Besok kene mah lain ngampungan layangan eh. Mang Helmi mikna pareun cenah.
0: Ayaan teh, ayaan ah. Cok ngomong we mana we ngomong we.
1: Cek.
0: Ayaan bae lah siang we mana. Kumaha Dean, Mang Dean, Mang Desa mah kita bacain aja dulu ya. Assalamualaikum.
2: Hoi.
0: Spanyol bakal tumbang ku Prancis di semifinal. Argentina tumbang ku Mesir di 16 besar. Mesir tumbang ku Inggris di semifinal. Ya. Final mah Prancis versus Inggris. Ya benar kata aja.
1: Kata prediksi keun bae lah. Soalnya mudah-mudahan. Tapi saya mah jujur saja penyuka kejutan di mana negara-negara yang bisa dibilang tidak diunggulkan masuk. Orang mah ngajagokeun Mesir.
0: Nyakeun Mesir. Kunaon lu tempae? Entar request aya gua sebenarnya Padi.
1: Nah, uhan we.
0: Kang Elmi dan Kang Wanda. All crew Iswara sehat dan bahagia selalu ya. Matur nuwun Kang. Assalamualaikum.
1: Salam. Kumaha enak Mang Dean geus aya suaraan teh Mang Dean? Urang saya suara anak dia tuh.
0: Aya.
1: Iya Mas Bay ya. Elmi ewe suaraan
0: karo tadi ya sama.
1: Eta keur ngetik deui. Anu ayeuna wan ngaraya suaraan urang wan kudu dibawa ulin wan sigana wan urang.
0: Oh, ulin ka mana Mi?
1: Ka mana atuh mana urang nu rek diajakna?
0: Ka ada Gopakar we Mi, ada aya Hotel Indigo, ka Hotel Indigo.
1: Wah, mantap atuh eta mantap. Mantep pisan
0: tuh. Ini mah kalau ada yang pengen merasakan ya.
1: Oh, cok.
0: Kombinasi antara keindahan alam dan juga kemewahan modern ini adanya di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar, sahabat suara ya. Bayangin kita anda masuk lobinya.
1: Betul.
0: Ini akan mulai disambut dengan desain mempesona dari beragam neighborhood story.
1: Yes.
0: Kemudian juga kamarnya juga udah pastilah nyaman ya. Yang plusnya adalah pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Kemudian juga fasilitas yang akan memanjakan Anda selama di sana.
1: Fasilitasnya komplit.
0: Ada kolam berenang hangat infinity dengan pemandangan spektakuler.
1: Alah eta.
0: Kemudian juga fitness center yang buka 24 jam.
1: Eta.
0: Dan buat yang bawa keluarga anak-anak ada kancil club untuk anak-anak. Ada pengalaman, Anda akan dapat pengalaman bersantap di Jumpa ini ya, yang menyajikan hidangan fusion. Ada ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan juga liburan akan semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada karbon yang terletak di level 16. Konsepnya ini memasak dengan api terbuka dan bara. Dan ada juga vinil. Bisa menikmati di sini kreativitas mixologi dan dari para mixologis ternama. Dan untuk reservasi dan informasi lebih lanjut hubungi aja 022 8780 6688. Follow Instagram juga jangan lupa ya, at Hotel Indigo underscore Bandung. Dan kunjungi websitenya di hotelindigo.com/Bandung.
1: Alhamdulillah sahabat suara. Abi ayah suara Andi Taiwan ayah.
0: Update pertandingan Belgia unggul 1-0. Yes.
1: Alhamdulillah. Sanu ngagolkeun?
0: Si pemain Belgia.
1: Lukaku lain?
0: Lain.
1: Lukamu?
0: Baredku.
1: Tikus rukku. Kang Elmi, Kang Wanda, Abdi, Galih, Tici School. Di paling mana ya? Deket
0: si Saranteng Kidul.
1: Ya maksudnya deket di paling mana? Kang Elmi jeung Wanda kamari amang Tici School.
0: Mana?
1: Anu ngabenerkeun untuk
0: Eta Kidul gitu?
1: Eta Kidul eta teh. Badenaros.
0: Kulon ieu mah, Cisanteng Kulon, Tici School mah.
1: Kidul.
0: Kulon, Cisdul atuh cenah Cisanteng Kidul mah.
1: Siapa? Badenaros upami ayeuna Raras aya welcome deui.
0: Ya Raras.
1: Luka teuing ngai welcome.
0: Bener.
1: Aya berarti
0: ya launching satu pemain baru lagi.
1: Okay.
0: Konsepna bebersih.
1: Oke.
0: Okay. Itu tadi announce kamari urang papanggih si Pagio.
1: Sugan aya info ti Akang nya cenanya lagu nama Moka Go Persib Go sing sarehat sareana Kang Amin. Oh, iya mah Manggali mah ti Payuneun SD Plus Al Ghifari. Atuh eta saya tadinya aya rumah bata di dinya
0: teh. Jam 8 cenah mah lain pagi kita aya lah nunggu ngabocorkeun, lain ngabocorkeun dan memang
1: tong diomongkeun atuh.
0: Karena sing rame teuing karena konsepnya bebersih mi.
1: Ya.
0: Mengajak 20 orang sukarelawan gitu ya untuk bebersih bareng di seputaran PTBBB sapu gitu.
1: Tuk Kang Firman ti Cicalengka di nu TikTok sa Ciskul mah Cisaranten Kulon mang lain kidul.
0: Hah?
1: Ciskul mah
0: Cisaranten Kulon.
1: Ai kidul naon?
0: Cisdul.
1: Eueuh. Curiga 77 mang, nya mudah-mudahan lah.
0: Itu sa.
1: Heeh.
0: Peralta.
1: Peralta.
0: Ke terakhir Peralta mah ieu pemain deui.
1: Emang keluar Andrew kan nya?
0: Ya.
1: Kan gantina berarti nya.
0: Striker si Ramon, si Ramon.
1: Si Ramon mah ya kene si Tungke mah.
0: Teuing aya kemungkinan ke Arema si Ramon ge.
1: Oh si Tungke.
0: Teuing tapi teh.
1: Sajulong geus badag si Tungke teh.
0: Oh hubungana
1: kawanina, kawanina.
0: Ya.
1: Tawan.
0: Naon tawan naon?
1: Bacakeun eta.
0: Oh selamat pagi Suara Bandung Radio. Di izin request lagu barunya Kenris.
1: Kenris, Kenris, Kenris.
0: Kenris. Kenris. Kenris. Kenris. Kenris. Kenris. Kenris.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya, seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda, seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
2: Dengarkan Iswara di Bandung.

0: Pengen ikutan request lagu sambil kirim-kirim salam? Waktunya kirim salam on air. Telepon via WhatsApp ke 0811-22-1051. Sekarang!
1: Mangga di salam on air kan, sahabat suara, buat yang mau langsung request, langsung salam-salam di 0811-22-1051 ya.
2: Wan, tadi teh udah ngomong cina, Mang. Nomor 77 teh ciro curiga nama cenah mang, tapi teuing mah nya cironya. Teuing ngetang ah.

0: Terus sih lain lah.
1: Ya, soalnya nggak sekolah ting.
0: Oh, nah, ya lah. Ting sehari tak rapa lah.
1: Ayana kan mulai ya, tuh berarti saya sapu nah, jam 8. Ya.
0: Lama.
1: Sok gerak dari itu gerak. Kita orang tinggal ya di no TikTok versi sok ayah.
0: Ya.
1: Sok ayah
0: di no TikTok. Di no IG live.
1: Ya sok ayah. Silakan sahabat suara 0811221051 bisa Anda pergunakan untuk kirim salam on air. Sok mangga sebelum kita nanti ada nongkrong bareng bersama teman-teman ayah baru dak AWW Hungku aja, band AWW Hungku aja. Sok 0811221051 bising badai nge request di Arantos. Si Agas biasanya ayah tajeng si Handy ting tebogaan pulsa per tebogaan kuota sawan eta ya, lain sah mana kerjaan
0: info ya no ya no lah pencana
1: lain ya update Amerika lawan Belgia jadi kosong kena teh menang Belgia
0: 2-1 2-1 kedudukan
1: menang Belgia kena menang Belgia kan ya wah hijui ayolah nak terima Belgia sing menang didungakeun Belgia sing menang
0: tuh jadi satu sama dulu tidak lama setelah itu Belgia kembali unggul 2-1 ke babak pertama ke istirahat babak pertama
1: ya ya Mang Rudi ya assalamualaikum Mang Rudi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mang Rudi nggak ada gue kenal lewat telepon we biar tidak mantul.
2: Ya.
0: Iya udah tenang naon ini mah.
1: Nggak terus kan. Mang Rudi ayo nge-request lagu naon Mang Rudi.
0: Halo Kang Rudi.
2: Rizky Febrian.
0: Rizky Febrian.
1: Mau mana?
2: Alamat.
1: Oh alamat.
2: Alamat. Alamat gitu.
1: Alamat.
0: Alamix. Nuju di mana itu Kang?
2: Yunan BIP ya teh, Badeka biasa.
0: Kemana?
2: Pajajaran.
0: Oh siap atuh sok. Ada salam-salamnya buat siapa Kang Rudi?
2: Sama-sama buat teman-teman di Bluebird.
0: Bluebird ya.
2: Satu aspal.
1: Salam juga satu aspal.
2: Teman-teman jaga kesehatan, fokus terus. Si musim liburan.
1: Betul.
2: Memberikan pelayanan terbaik.
1: Lain ae Kang Rudi nah, nangkring teh di Pajajaran wae Kang Rudi.
2: Abdi mah sering standby di situ.
0: Anu payeuneun Gor teh Kang ya?
2: Mau di stasiun Bandung.
1: Lain payeuneun Gor atau di mana nah Pajajaranna di dinya teh?
2: Di Planeta Gor, Widya Tama.
0: Di dinya.
2: Widya Wiyataguna.
0: Di payeuneun Wiyataguna sok seueur tadi dinya nya, di dinya nya.
2: Nah,
0: di dinya. Nuhun. Kumaha Kang kabar Bandara Husein bade dibuka deui saurna?
2: Apanya dibuka?
0: Bandara Husein
2: ya bagus satu sisi. Tapi juga kan dilihat nanti mungkin penurunan penumpangnya wus berkurang untuk ke Bandung.
0: Oh iya. Gitu.
2: Kan itu kemarin enggak dibuka-buka aja mungkin prediksi saya supaya meningkatkan ke Bandung pakai wus.
0: Ya penginten gitu.
2: Mungkin dipikir juga Bandung enggak punya bandara.
0: Ya.
2: Gitu, kota segede gini nggak punya bandara kan nggak lucu juga.
0: Nata eta gitu. Tapi kalau selama ini gimana Kang dengan perekonomian yang agak sulit, penumpang kumaha Kang? Lancar-lancar ayawaya atau kumaha atau ada penurunan terasanya?
2: Ada penurunan Pak.
0: Jadi semua sektor barunya namanya Kang ya?
2: Semuanya bukan hanya di taksi ataupun di armada transportasi umum ya. Khususnya taksi juga sama ada penurunan.
1: Benangnya.
2: Gitu.
1: Benang
2: semuanya lah.
0: Ka dunia usaha ge sama ya karasa baso tahu ge Kang.
2: Baso tahu ge nya.
0: Mohon.
1: Lawan euy keur
0: kieu. Anu dine in atau no order teh pesanan teh.
2: Gitu, Pak. Iya, mudah-mudahan bisa ada peningkatan
1: jangan
2: seperti ini terus.
0: Dan anu penting mah urangna ikhtiar terus ya Kang ya. Ikhtiar terus ya dimaksimalkan ya.
2: Kewajiban
1: manusia.
2: Kita sebagai manusia ya mencari ikhtiar maksimal mungkin untuk
1: lep-lepan
0: era jadi anu naon menyerah untuk tidak berikhtiar teh era ikhtiaran weh heura rek hasilna kumaha mah tawakal weh ikhtiaran maksimalnya
1: lain ai Kang Rudi teh jeung Mang Dante atuh CS nya jeung Mang Dante Febri Dante nya cenah kitu oh kitu Mang Rudi CS eta teh syukur ari CS mah tuh. Ya, akhirnya sok asup Mang Dante ge sok asup dari Jakarta Mang Dante teh. Tuh, tutut weh.
0: Baru punya putus. Ah, tapi cing lancar pokoknya rezekinya ya.
1: Amin.
0: Kang Rudi ya.
1: Aing ngomong
0: sekarang. Dari teman-teman Bluebird juga cing lancar.
1: Ayo lebat deh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sarang saha pangersa?
3: Aduh, alhamdulillahnya nembet ya selebet ya Abdi.
0: Alhamdulillah.
3: Seumur Kais Para ya. Sarang Mang Chandra Acung Tanjung Sari.
0: Wow, Mang Chandra Acung, Mang Acung Tanjung Sari. Iya, iya Kang Chandra da Mang.
3: Kumaha ieu caket Bumi Mah Haji Umum abdi teh kalarsan ye. Duka ieu Peralta teh kumaha Peralta?
0: Hayang ke Peralta mah terakhir. Heeh.
1: Eta didinya mah kasih Glen didinya mah. Masih Glen.
3: Kan tadi mah geus tamat lah.
1: Lagu dan orang lah Mang Acung, Mang Acung.
0: Karena Pak Glen anu Glen Swita
3: sih teh. Sesi potret.
1: Aya
0: now. Mang Tah asli eta dino lebet belok ka kiri ka.
3: Potret manehna mun da aya mah.
0: Eh, beda deui tapi Nining Meida.
1: Cing heula ieu ceritanya ku si Wanda, eta cenah asli Bumi teh caket Paumo.
3: Asli
0: lah. Dirinya anu belok ka kiri, anu belok ka kiri ka jalan anu rada leutikna.
3: Kanan di Ino April gitu kan, Ino April.
0: Ka kiri kan Pak Umum mah mun ti dia mah.
3: Ka kanan eta ti alun-alun
0: Tanjung Sari. Oh, nya ti alun-alun mah nya.
1: Di mana ka kiri
0: kan? Mun ti tol mah kan ti tol mah ka kiri.
1: Nya panan beda.
3: Tanyakeun we lah.
0: Nya kitu atuh di dinya nya.
1: Lain Mang Chandra Acung asli orang dinya.
3: Mang. Kata Mang Wana, Mang Elmi
1: Kulan
3: Tumaros
1: kayaknya
3: naon ai jalmi nu sok nemongkeun beungeut ka dunungan kudu dikumaha keun nya nu leletak
0: cari gitu. Muka gitu cari muka
3: cari beungeut
1: abdi mah ngan sarana ka Mang Acung nya buah buruk mah teu kudu diala kege murag sorangan tah cing ngarti we. Ngerti teu?
3: Oh gitu, naon artinya?
1: Buah buruk mah ulah diala teuing ku Mang Acung ulah dikumaha ku Mang ge murag sorangan buah buruk mah.
0: Mun teu ku kalong ku lalai
1: gitu. Manehna panan hayang carmuk ka ditu ka dieu kumaha? Engke geuda neungar cadas.
0: Tunjukkan dengan kinerja yang baik aja kita mah gitu da pasti akan ada balasannya. Amun kinerja urang bener mah. Gitu.
1: Lain udah orang nanya eh. Kela Mang Acung asli orang dinya Mang Acung.
3: Ai asli mah orang Bandung yang menang imah di dinya Tanjung Sari dekat Haji Umuk.
1: Oh subsidi.
3: Subsidi bener eta teh ya. 200.000 mah era teh ingat tuh zaman ayeuna 200.000.
1: Alhamdulillahnya menang kene di dinya euy ngan ngangkleung meureunan euy duh.
0: Hah? Ai aktivitas ka mana? Di damel di mana?
3: Damel mah di gempol.
0: Ngangkleung. Gempol mana itu? Gempol mana itu?
1: Cijerah.
3: Gempol Cijerah.
1: Cijerah wan
0: ngangkleung. Wah, tuh euy. Ka ujung ka ujung atuh euy, Mang.
1: Pake tol tapi nya.
3: Ya, apa? 1.500 lah.
0: Tuh, pake tol. Oh, nyala cing lancar wanya di ikhtiaran lah sekali deh nya.
3: Iya, Mang Wanda, Mang Elmi sing lancarnya.
0: Amin, amin, siap. Yuk, kita diputar laguna.
1: Amin. Nah.
3: Sesi potret,
1: sesi potret.
0: Siap, okay, siap. Yuk, gokeun.
1: Siap. Yuk.
0: Salam. Kade ulah sesi potret, sesi online ge kudu halus, mi ulah sesi potret unggul.
1: Menang kita menang.
0: Kalau online pakai internet harus bagus, pakai Melsa internet service provider jawabannya
1: atuh. Sting
0: atuh. Terbaik atuh untuk koneksi internet mah.
1: Sting.
0: Nah, sekarang nih tapi ini sahabat suara ya, kan kemarin juga pemerintah Kota Bandung ada perapian kabel udara nih sampai sekarang juga masih berlangsung ya.
1: Betul.
0: Di depan kantor kita juga. Nah, beberapa daerah juga mungkin akan ada terdampak dengan jaringan internet, makanya untuk pengguna Melsa ini masa mempersiapkan hotline WhatsApp untuk mengurangi dampak kegiatan tersebut. Silakan hubungi ke 0817 107 688, itu hotline WhatsApp untuk pengguna Melsa bila ada sesuatu yang ingin disampaikan sama pihak Melsa ya. Sok diantos.
1: Dan terima kasih buat dua orang yang sudah salam on air, ada Kang Rudi dan barusan Kang Acungnya. Mudah-mudahan semua diberikan kemudahan
0: kelancaran. Kunaon mi disebut Chandra Acung?
1: Soalna irungna ngacung.
0: Lain maksud isuk sok anu acung.
4: Kirim salam on airnya udahan dulu. Besok telepon lagi ya.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Guys, minggu ini kumpul di mana?
5: Terserah deh.
4: Aku sih ikut aja.
5: Yang penting makan enak.
4: Tapi, makan apa?
5: Pengen Asian food dong.
4: All you can eat, please.
5: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
6: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang, dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.

0: suara seru. Ini hari ini hari Selasa. Harbolnas sih 777 ya.
1: 777 enak tewan.
0: Iya, tapi tenang. Banyak juga hal yang menarik yang bisa Anda lakukan di hari ini atau mungkin di akhir pekan ini, sahabat suara. Ini buat Anda yang memang pengen merasakan malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan Kota Bandung, bisa datang ke Damai Delight, hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar.
1: Sok, mangga.
0: Ini ada Damai Delight, ini ada Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu ya, mulai jam 6 sore sampai 10 malam, Anda bisa menikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Bisa ajak keluarga, sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam baramundi, dan juga slow roast Australian Ope Ribs, braises US brisket, barbecue grill station, ada pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ini ada di Damai Restoran dengan view Kota Bandung yang indah. Bisa reservasi melalui nomor 022-8780-6688 atau ke 0811-214-2378 atau di IG-nya dicek aja di @intercontinental_bandung. Damai Delight, where every moment becomes extraordinary.
1: Baik, sahabat suara, pagi hari ini kita seperti biasa hari Selasa kan ada segmen nongkrong bareng.
0: Nongkrong bareng, nah, kita juga sudah kedatangan
1: orang,
0: ini
1: orang maresep
0: adik-adik ini adik-adik
1: nah, adik-adik atuh ayeuna mah nongkrongna ngasuh
0: orang ngasuh ngawan. Bener, apa kabar teman-teman dari Koraben?
2: Baik.
1: Oke. Ini bisa diperkenalkan dulu enggak siapa nih?
0: Ini sebelum diperkenalkan sebentar, ini Koraben ini sebuah band yang luar biasa, sahabat. Isinya adalah talenta-talenta muda. Ya. Mereka juga masih usia sekolah tapi juga sudah mulai memberikan karyanya di dunia musik Indonesia ya. So, silakan teman-teman Koraben, siapa aja nih? Personil Koraben itu siapa aja?
2: Aku Adifa, aku vokalis.
0: Adifa vokal ya. Vokal. Adifa sebenarnya Adifa kelas berapa Adifa?
2: Baru masuk SMP.
0: Masuk SMP kamu?
1: Masuk SMP? Kelas di mana SMP mana?
2: Di ada deh.
0: Sudah keterima, sudah keterima di SMP berarti ya.
1: Udah. Kenapa kamu ada deh atuh enggak apa-apa.
0: Kamu jonasi atau prestasi? Ona-ona nanti jonasi juga. Adifa ya. Adifa vokal. Terus ada siapa lagi nih sebelahnya Adifa?
2: Aku Val, aku keyboardist.
0: Val keyboard. Val apa sekolah atau
1: sekolah
0: SMA, SMP atau
2: naik ke kelas 9 sekarang.
0: Naik kelas 9.
1: Berarti kelas berapa?
0: Kelas 8. 3 SMP ya.
1: 3 SMP.
0: Zaman Oma enggak ada kelas 9, kelas 8, kelas 6 itu satu SMP.
1: kalau Al di mana?
2: Ada deh.
0: Ya, ada deh.
1: Kenapa sekolahnya
0: sekolah baru yang namanya ada deh?
1: Iya. Kan terus, bukan apa-apa gini ya, kenapa gak kita apa, nanya? Nanya itu soalnya kan talenta Kota Bandung itu sangat bagus. Jadi sekolah-sekolahnya juga yang bagus gitu. Iya.
0: So, kata yang berikutnya siapa lagi?
3: Aku Bianca, aku basis.
0: Basis. Bianca juga apa? SMA?
3: SMA. Kelas 2.
0: Kelas 2 ya, kelas 11 berarti ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Sebelahnya?
4: Aku Debi. Aku sebagai drummernya.
0: Debi drummer ya. Debi masih sama, sekolah sama kelas 2 juga, kelas 11 juga ya. Terus terakhir
5: aku Aida, aku gitarisnya.
0: Aida gitarisnya.
1: Aida biasanya pedes Aida.
5: Iya, emang Bang pedes di panggung aku nanti.
0: Aida pedes itu.
1: Baru tahu apalu. Ya kita mah tahu ya, enggak pernah makan dia mah ya.
5: Cabe.
1: Aida teh cabe anu bubuk.
0: Oh. Aida gitu. Aida kelas berapa Aida?
5: Aku udah kuliah.
0: Oh, kuliah
5: baru ya? Masuk. Aku maba tahun ini.
0: Oh, maba.
1: Di mana Aida? Di mana?
0: Masuk keterima di mana?
1: Di
5: universitas di mana ya?
0: Berarti kamu yang paling senior di sini.
1: Ngasuh itu
0: ngasuh adik-adik ini ya.
5: Iya, aku ngasuh nih.
0: Siapa yang paling bandel di sini?
5: Semuanya. Gitu ya. Enggak gitu ya.
0: Enggak. Nah, ini Koraben. Cerita dulu awal mula bareng-bareng jadi satu nama Koraben ini seperti apa sih? Siapa yang mau cerita?
5: Diva cerita.
0: Diva. Jadi
5: awalnya itu kita tuh
0: oh bagus ya kok gitu belum ya gimana di Pak
5: awalnya itu kita tuh kan gak saling kenal, terus kita tuh kayak direkrut gitu.
0: Oh, ada perekrutan gitu, diculik. Diculik gitu ya.
5: Enggak.
1: Oh, enggak ya. Ngomongnya culik jadi ini di apa dikumpulin gitu.
5: Iya lah. Terus awalnya awalnya itu cuman aku sama Debbie dulu berdua.
0: Oke.
5: Okay. Tuh buat sekitar 2 bulanan ya.
4: Iya.
5: Habis itu siapa lagi sih?
4: Habis itu
0: sebentar nih. Berdua ini udah mulai bikin lagu atau belum? Cuman
5: belum.
0: Ngejam aja
5: iya.
0: Gitu.
5: Iya. Ya pun enggak ngobrol.
0: Kenapa tuh kamu
4: enggak cicing-cicing ngobrol?
5: Iya.
1: Nah, atau pas cicing-cicing halus banget pas cicing-cicing jadi band.
0: Ngobrolnya. Awal berdua, Devi
5: iya.
0: Sama aku Diva. Marisa,
5: iya.
0: Terus
5: udah kita berdua itu Val dulu ya?
4: Gua.
5: Oh, Aida dulu.
4: Iya, iya,
5: lupa, maaf. Jadi udah kita bertiga itu juga belum ngobrol.
0: Ya. Oh, tapi udah ketemu, udah.
5: Udah latihan di studio, latihan di mana, tapi enggak ngobrol gitu.
0: Iya.
5: Nah, terus abis itu Bianca sama Val itu bareng deh kalau nggak salah. Dan itu kita juga nggak saling ngobrol.
4: Udah kayak gitu.
0: Nanti kok nggak saling
1: ngobrol?
0: Sebenarnya yang ngumpulin kalian siapa?
5: Manajer kita.
0: Siapa?
5: Bang Freddy.
0: Oh, Freddy sama Om Bob.
5: Iya. Yeah.
1: Jadi Wan itu kan Bang Freddy dan Om Bob tuh nge-hire kalian semua gitu.
0: Yeah. Sebelumnya kenal sama Om Freddy sama Om Bob?
5: Enggak.
0: Tiba-tiba kalian dikumpulin kok mau sama orang yang enggak kenal?
1: Karena beliau-beliau ini Wan
0: kenal sama orang tua kalian atau gimana enggak?
5: Kalau
4: kenal
5: iya. Aku kenalnya dari guru les aku.
0: Oh, jadi. Dari guru les. Ya. Oke.
1: Kamu les silat kamu teh?
5: Iya.
0: Bulu tangkis mi, kamu teh. Ya, bulu tangkis ya?
5: Enggak.
0: Oh,
1: ya. Padel.
5: Waduh.
0: Gimana, terus dari guru lesnya, terus diajakin. Awalnya gitu.
5: Iya, awalnya gitu. Terus aku mau, terus ya dikumpulin. Tapi itu tuh udah, meskipun udah berlima juga nggak ngobrol.
0: Padahal latihan bareng gitu.
5: Iya, padahal latihan bareng.
1: Nah, aku nanya.
5: Ya, unik bro.
4: Iya.
1: Itu kan gak kenal karena kalian gak kenal gitu.
5: Iya.
0: Terus ngobrolnya kapan?
5: Ngobrolnya pas pas foto.
4: Iya benar-benar.
5: Pas foto itu tuh. Foto itu tuh baru pertama kali ngobrol.
0: Oh gitu. Terus pas kamu siapa gitu?
5: Enggak.
0: Kamu ngapain di sini?
5: Oleh aku ngobrolnya sama Val duluan karena aku sama Val mah udah kenal.
0: Sudah kenal sebelumnya.
5: Iya.
0: Kenalnya satu sekolah atau satu tempat les?
5: Satu sekolah.
0: Iya.
5: Terus kalau sama mereka mah tiba-tiba aja gitu.
4: SKSD sih lebih tepatnya.
5: Tiba-tiba.
0: Oh gitu, jadi awalnya memang sama-sama walaupun sudah latihan enggak saling ngobrol gitu
5: ya.
1: Tapi Wan, iya luar biasa Wan. Band ieu teh Wan geus aya di tahun 2003.
0: Dan 2003 kalian teh?
5: Enggak.
4: Kita belum lahir.
5: Iya, tapi belum bukan kita.
1: Tapi bukan mereka Wan.
5: Beda orang.
1: 2003 karena Kang Freddy dan Kang Bobby ini akhirnya menyatukan lagi mereka.
0: Oke gitu. Jadi nama Kora pun sebelumnya sudah ada gitu ya.
5: Iya.
1: Ini bahasa Yunani kan ya?
5: Iya.
1: Artinya teh perempuan kan?
5: Betul.
1: Maca, baca.
0: Oh gitu, jadi memang band ini tuh sudah ada ya. Sempat paku, mungkin sekarang akhirnya dengan merekrut personil baru kalian lah yang terpilih gitu ya.
5: Yes.
0: Selama ini gimana gabung sama di Kora Band?
5: Baik-baik aja sih.
0: Baik-baik aja.
5: Belum ada pertengkaran.
4: Jangan dong. Wah, ini ngedoain. Jangan dong. Nauzubillah.
0: Tapi sejauh ini kalian enjoy menjalani.
5: Iya.
0: Memang hobi musik dari bermain musik dari kapan sih kalian ini?
4: Dari kecil rata-rata ya.
0: Satu-satu kamu dari kapan?
4: Dari SD.
0: SD memang pas. Udah main apa kamu teh?
4: Gitar.
0: Angklung ya.
4: Jauh kamu, ya, pernah sih.
1: Karinding ya kamu pemain.
0: Gitar udah memang main gitar dari?
4: Dari kelas 6 SD.
0: 6 SD gitu. Sempat les apa kayak gitu juga.
4: Sampai sekarang masih.
0: Masih les ya.
1: Masih les juga.
0: Kalau ini siapa tadi?
4: Debi
0: juga
4: dari TK kapan? Aku
0: dari TK main apa?
4: Drum band dulu
0: mah. Oh,
4: TK.
0: Oh, main drum band ikutan drum band gitu ya. Dan akhirnya memilih apa alatnya drum. Tatang dudung tatang.
1: yang gede atau yang snare kamu?
4: Dulu mah pas TK itu yang snare dulu.
1: Snare.
4: Pas TKB baru gue yang empat.
1: Lain snare sih anu. Lompat
0: gitu. Oh gitu.
1: Terus kamu
5: aku sama juga dari TK drum band.
1: Drum band juga.
0: Jadi kamu sekarang teh apa?
5: Bass.
0: Kan gak ada bassnya drama.
5: Kan drum band aku dulu waktu TK sama SD sampai sekarang sih sebenarnya les drum.
0: Oh les drum.
4: Ya, sampingan.
0: Tapi bisa juga main bass.
5: Bisa.
0: Oh. Tempau.
1: Hai kamu pal apa pal?
5: Aku dari kelas 6 pertama main gitar, terus pas kelas 7 aku masuk marching band.
1: Marching band.
0: Tapi akhirnya keyboard. Memang sempat les keyboard juga.
5: Iya. Yeah.
0: Oh, gitu.
5: Enggak, jadi pas direkrut tuh aku main keyboard baru sehari banget, terus tuh
2: mama aku ngepost di Instagram, terus tuh mamahnya si Adifa tuh ngeliat, terus Val mau langsung masuk band nggak, terus ya udah mau langsung les abis itu.
0: Oh gitu, jadi asalnya mah sebelumnya nggak main keyboard gitu. Main apa tadi teh?
1: Main yang jauh, kamu mah ya main yang jauh.
2: Yang apa sih alatnya tuh, kayak marimba,
1: xylophone
2: gitu-gitu.
1: Oh,
2: tapi tahu. Sekarang aku field commander.
1: Oh, tuh, field commander tahu?
0: Yang alung-alung gitu.
2: Enggak,
1: yang ngeset tempo. Kita diri hand atau diri hand?
0: Yang lempar-lempar tongkat itu apa itu?
1: Mayoret itu mah ya, itu mah mayoret.
0: Yang di pinggir?
1: Yang di pinggir mah itu mah bagian konsumsi, konsumsi. Ini luar biasa nih sahabat suara. Oh, jadi.
0: Coba kalau kamu nyanyi dari dulu.
5: Aku baru nyanyi dari kelas 3 SD.
0: 3 SD.
5: Iya, baru.
0: Nyanyi memang hobi nyanyi atau ada dari orang tua juga suka nyanyi gitu?
5: Bapak aku sih.
0: Nyanyi? Oh, penyanyi bapaknya?
5: Iya, dulu ada band, tapi sekarang udah enggak.
0: Okay. Oh, apa bandnya dulu? Apa siapa tuh? Aku tahu.
1: Soalnya seangkatan sama bapaknya ini.
5: Lupa.
0: Band apa? Band kafe gitu atau band?
5: Iya, kayaknya mah. Tapi enggak tahu nih namanya Dona Doni lah.
1: Oh, Dona Doni. Doni.
0: Sepatu Dona Doni. Merek sepatu
1: Dona Doni. Donatello. Dona Doni mah eta nu kemar teh pemain Itali.
0: Kembar pas satu orang pak itu Dona Doni. Oh gitu ya.
1: Itu teh temennya Ipin Upin tau gak? Dona Doni teh.
5: Enggak, bukan.
0: Bukan. Oh, jadi memang ini akhirnya tapi sempat kayak les untuk vokal juga gitu.
5: Iya.
0: Oh, oke, dan sekarang dipilih jadi vokalis di Kora Band ini.
5: Iya.
1: Ya, dan mudah-mudahan kita tahu teman-teman juga, kita tahu ada band dulu yang cewek semua sih ya.
5: Iya.
1: Terus
5: iya,
1: ada juga band yang cewek semua lagi selain
0: si yang metal mah ya.
5: Ini VOB
0: yang metal sampai kemana-mana. Yeah. Nah, ini Kora ini kan untung satu kali, kalau dua kali kan Kora-Kora bikin pusing.
5: Waduh, iya benar, salah sih.
0: Ya, untung satu kali ya.
1: Ya, dan sebentar lagi kita juga akan mendengarkan
0: single-nya ya. Salah satu single terbaru dari mereka judulnya Mentari.
5: Iya.
0: Ini Mentari ini kan yang bikin lagu siapa Mentari ini?
5: Om Bobi
0: ya.
1: Om Bobi.
0: Terus kalian yang ngisi-ngisi, ada kesulitan kalian untuk menggarap lagu ini, Mentari ini?
5: Enggak. Tapi kalau sekarang agak sulit.
0: Kenapa?
5: Karena suka gak nyampe.
4: Iya, dia udah mulai puber.
1: Hah? Suara anak kan berubah.
5: Iya.
0: Oh, kamu udah berubah suaranya ya?
5: Enggak tahu sih, berubah gak?
4: Iya,
0: dong. Kelakuan berubah gak?
4: Iya, kelakuan enggak ngasih kelakuan, masih tetap.
5: Amit-amit aja ya.
0: Oke, sahabat suara.
1: Iya, dia ada komen di WA. Dona Doni mah wa mang sina penyiar anu bisa.
0: Itu Dora Dori Pak, penyiar diorama. Diorama do. Cakra sekarang mah cakra ya Dora. Nah, ini ada salah satu karya dari mereka, sahabat suara, dengan judul Mentari ya.
1: Ya.
0: Ini kita akan dengar sama-sama, sudah bisa di request di suara juga di 105,1 FM. Kita dengerin sama-sama, ini karya dari atau single baru ya, single terbaru berarti ya itu kan ya.
5: Iya.
0: Single terbaru dari Kora Band, ini dia Mentari.
1: Nih, cok. Dangukeun sahabat. Bray.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: 92,1 FMI Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kita masih ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Koraben. Halo Koraben.
1: Hai.
2: Hai.
3: Kora. Tadi itu artinya itu apa Kora teh?
0: Perempuan. Bahasa Yunani ya, bahasa
3: Yunani. Kalau laki-laki apa? Kori.
1: Jujur gak tahu.
3: Korawan. Ih, tadi kita sudah dengar sahabat Suara ya.
0: Nih lagunya nih.
3: Lagu Mentari ya. Ada yang bisa cerita ini lagu tentang apa sih? Persahabatan katanya ya?
1: Iya.
3: Siapa? Diva atau siapa yang
1: mau cerita? Mas aku lagi.
4: Diva.
1: Aida. Oh iya, Aida.
3: Aida.
0: Ayo Aida tong lalada anu wae Aida.
3: Naon sih itu nanti sih ae lalada naon sih Aida lada.
0: Sambal anu puruluk
1: teh itu disebut cabe.
4: Cabe
3: bubuk. Aida. Emang kamu orangnya lada gitu ke orang lain ya?
1: Di stage menyala.
0: Oh.
3: Seaneng.
0: Lada.
3: Gimana Aida, lagu ini, lagu Mentari ini gimana?
1: Jadi lagu ini menceritakan tentang apa ya, pertemanan gitu. Dimana mereka tuh udah lama gak ketemu, akhirnya mereka bertemu lagi gitu.
3: Okay.
0: Dan ini katanya pengalaman Om Bobby ya?
1: Betul yeah.
0: Oh.
3: Ini Om Bobby itu yang temennya kita. Jadi saya kenal Om Bobby dulu banyak di banyak band ya. Ngebantu Rip, Tembom, terus suka ke tetangga saya.
0: Pokoknya Om Bobby mah senior lah, senior yeah.
3: Jadi Om Bobby yang bikin lagu ini. Terus ini cerita tentang persahabatan ya. Iya. Apa arti sahabat buat kalian?
0: Coba.
1: Apa ya?
0: Buat Koraben sendiri sahabatnya apa? Apakah bus?
3: Sahanu mambabat
0: atau apa?
1: Kok bus?
0: Ya ada bus sahabat.
3: Bus sahabat. Kamu enggak pernah main ke terminal sih. Ya enggak lah ngapain.
0: Apa arti sahabat?
3: Sahabat itu apa? Kata kamu? Lada, Lada.
1: Aduh.
0: Aida.
1: Apa ya, yang aku bisa jadi diri aku sendiri sama mereka gitu.
3: Oh gitu.
0: Misalkan
3: gini, tidak ada yang disembunyiin di sama sahabat mah ya.
0: Sahabat mah bisa misalkan kalau kita punya utang, ya kasih hawae keun we gitu kan, gitu kan.
3: Atuh juga umur sakit macam utang.
1: Aduh jangan dong.
0: Bisi gue.
3: Kamu apa kata kamu arti sahabat?
1: Apa ya?
0: Alah,
3: kalau tidak bisa dalam kata-kata, dalam tarian mungkin
1: di
0: dalam drum, dalam
1: apa
0: drum,
1: ya? Ya ini sama sih, bisa terbuka sama lain.
3: Bisa terbuka satu sama lain. Ya.
1: Biar jangan sama ya, awas semuanya tempel
4: sama
1: lagi.
4: Sama-sama. Stop.
0: Sahabat apa? Baru dia.
5: Sahabat.
0: Wuhan?
5: Yang
0: coba sambil ngomong.
1: Kalau sahabat itu yang kita kayak mau kita susah atau senang kan pasti temenin gitu.
0: Oh, jadi sahabat itu adalah yang nemenin kita. Mau susah, mau seneng. Oke, kalau kamu?
3: Diva.
6: Sahabat itu yang bakalan lihat aku aslinya gimana gitu. Jadi beda sahabat sama teman.
3: Oh, oke.
0: Okay. Oh, jadi lebih deep yang lah ya.
6: Iya. Kalau teman masih agak jaim dikit.
0: Oke. Okay.
6: Sahabat mau enggak?
1: Dikit.
0: Kamu hitut di mana wae gitu.
6: Iya, sahabat. Aku jarang hitut.
0: Kasih ada tuh kamu jarang hitut.
1: Masa.
6: Selina.
0: Kamu jarang gitu, berarti kamu kababang.
3: Apa itu kababang, Pak?
0: Kalau kamu
3: lain-lain.
1: Sama kayak yang lain.
3: Stop,
1: jangan dong.
0: Kamu hitut.
1: Sahabat itu.
4: Asih hitut itu.
6: Teman dekat yang bisa aku percayain buat aku kasih lihat sisi aku yang enggak aku kasih lihat ke orang lain.
3: Oh.
1: Okay.
3: Sisi apa itu?
0: Sisi laut Pangandaran ya?
6: Cegil.
3: Oh, cegil.
0: Cewek giling.
3: Tapi kok ini kan kalau ini berbicara tentang sahabat ya, kok Mentari ke Mentari judulnya?
6: Kan kayak mentari. Kayak matahari.
0: Gitu. Menyinari gitu.
6: Iya, meren.
1: Meren. Kan ditunggu-tunggu.
6: Iya, ditunggu-tunggu.
0: Halus bener deh. Jadi bagus kalau mah tara hitut, coba meren, coba bagus.
3: Bagus. Terus kalau ini kan sebenarnya rilisnya dari tahun lalu ya.
1: Iya. Yeah.

0: Kinas sih.
1: Corazon, Corazon.
2: Oh iya, beda ya.
3: Coraband.id.
0: Itu ya, silakan di-follow sama YouTube-nya juga, di search aja Coraband ya. Di situ.
3: Video lirik sudah jadi, teman-teman.
0: Video video call sudah ada.
1: Fan meeting nih.
0: Nah, itu. Kalau perform sendiri gimana sih kalian? Ada sesuatu yang disiapin enggak kalau buat bukan kayak kalau kayak Cangcuter misalnya, oh pakai seragam semua sama bajunya. Kalau kalau perform
3: ada ini ada, konsep enggak maksudnya?
1: Ada biasanya ada di cuma ya pengennya pengen masing-masing sebenarnya.
0: Oh, masing-masing
3: atau konsep atau mah iya sih ada konsep apa nih konsep mah
0: konsepnya ada nih kalau gitu ada konsep saka ya
3: apa itu
0: saka hayal
3: saka hayal
0: itu ya. Tapi gini, sejauh ini gimana sih kan kayaknya masih sekolah terus harus ke band juga, gimana nih
3: membagi waktunya
0: ya, sama orang tua juga support ya. Mungkin hadir semua di sini orang tuanya.
1: Iya.
3: Ya, diantar pasti dah. Diantar. Kamu masih diantar aja?
1: Kadang aku pergi sendiri, kadang diantar.
3: Oh, kuliah mana diantar?
1: Iya, punya SIM atau. Ya, nanti mah aku kuliah berangkat sendiri.
3: Sendiri.
0: Kadang pergi enggak bilang-bilang gitu.
1: Gimana ya? Cita.
3: Tapi gini teman-teman, kita tahu bahwa ini lagu sudah jadi, udah ada yang bikinin. Proses pembuatan lagu ini, kalian tuh punya peran masing-masing
0: misalnya saat rekaman gak? Melodinya diginiin ya, mulai gitu. Gak Om Bobby atau ada gitu-gitunya gak?
1: Ada, ada
0: diginiin.
1: Ada.
0: Aku nyanyiin jangan tinggi-tinggi.
1: Itu mah gak boleh diganti nyanyinya.
0: Oh gitu?
1: Yeah.
0: Lirik ada yang diganti gak sama kamu?
1: Kalau nada-nadanya ada, tapi kalau lirik enggak kayaknya.
0: Enggak ya, enggak. Nadanya aja ya. Ini aku
3: turunkan saya detik, tarik teling gitu kan ya.
0: Ada gitu ya, tetap ada ya proses
1: ada.
0: Untuk apa biasanya siapa part siapa yang paling banyak dirubah
3: paling dengan keinginan
0: sendiri
3: poka.
0: Siapa drum
1: drama lama sih kan drum. Waktu rekamannya paling lama drum karena ganti ini ya, ganti aransemen.
0: Oh, ganti aransemen itu dari kamu sendiri yang pengen atau
1: enggak dibantu juga sama guru aku?
0: Oh gitu ya. Gini, jadi asal stuck duk jadi duk stuck gitu ya, misalnya gitu ya. Ya, ini ambob ini di stuck dukinnya jangan di stuckin gitu berarti ya.
3: Kecas-kecasnya tambahin
0: gitu ya. Tapi kalau ngomong masalah inspirasi bermusik siapa dalam bermusik masing-masing.
3: Kalian teh punya kiblat enggak kalau
0: ya, kalau musik kok saya suka ini nih. Ini mah musik mah suka band.
3: Misalkan.
0: Band siapa misalnya gitu.
3: Misalkan kamu vokalisnya siapa namanya?
1: Diva
3: misalkan saja. Saya mah pengen kayak Kikan misalkan.
1: Enggak.
0: Atau siapa favorit apa favorit band?
3: Penyanyi,
0: favorit atau lagu favorit?
1: Kalau band mah aku favoritnya Guns N' Roses.
0: Wow. Ya.
3: Kamu Gen Z apa Gen N' Roses sih, Shay? Tahu si Excel?
1: Tahu.
3: Gas genungur sih, nama Neng.
1: Biarin lah. Kasep tahu.
0: Karena mereka juga tuh kalau cover ada lagu-lagu rock seperti itu ya.
1: 90s, 80s
0: rock gitu. Kamu Welcome to the Jungle nyampe.
1: Nyampe dong.
0: Welcome to the Jungle.
1: Bisa itu dinaikin setengah.
3: Abah wes suara tinggi wah.
0: Paradise City.
1: Bisa Paradise City.
3: Tuh.
1: Juga.
0: Welcome to the jungle di hari ini.
1: Aduh.
3: Kalau kamu siapa influence bermusiknya?
4: Aku suka band Reality Club.
3: Reality Club.
1: Iya, Reality Club.
0: Oh, dia suka yang reality ya, enggak suka yang
1: nama. Realita nih.
3: Iya.
0: Yang lain. Ini dulu.
3: Fal.
4: Michael Jackson.
0: Oh, Smooth Criminal.
1: Ini juga habis nonton Michael ya?
4: Iya.
1: Pecinta Michael.
0: Film kamu baru nonton filmnya? Suka ada. Michael Jackson asli?
1: Iya.
3: Kata mau sisi dun.
0: Moonwalk bisa moonwalk.
3: Bisa.
0: Catwalk.
3: Ya, itu beda-beda tuh.
1: Ah, dia model.
3: Model.
1: Oh,
3: model dia.
1: Iya.
3: Si Wanda juga model, tahu enggak? Kamu tahu enggak?
1: Enggak.
3: Majalah Kriminal.
0: Daripada dia cover boy Mas Bajalah Yasin.
1: Aduh.
3: Yasin dari Bajalah. Kamu udah karep boy.
0: Yang lain. Aduh. Yang lain apa kamu inspirasi?
1: Aku Dewa 19.
0: Pemain drum favorit siapa?
1: Tio dan Agung sih.
0: Agung Gimbal
3: ya.
1: Ini apa ya? Queen ada. Sih.
3: Wah,
1: Queen sama Guns N' Roses juga.
0: Oh, jadi
3: Kapang
0: dan zaman-zaman sekarang ini enggak ada yang kalian suka lagu-lagu zaman sekarang?
1: Kurang sih.
0: Karena si musik harus diperbanyak, kalian itu harus dengerin banyak musik.
1: Kita lebih ke oldies musik.
3: Oldies warna emang.
0: Ah, si Ombob lagi oldies itu.
3: Mahaluhurna, warna kumahaluhurna.
0: Ready lagi itu.
3: Ya, Ombobi nantinya.
0: Kalian pernah makan

0: meh di sukor.
1: Baru gak sih kita? Baru beberapa hari lalu gak sih?
2: Iya bener. Makanya teman-teman ada tuh. Teman-teman begini.
0: Tapi kok gak dibawa ya mehnya kesini?
1: Iya, bang. Aduh.
2: Ini teman-teman korak, kita tahu bahwa genre kalian itu adalah pop dan rock lah.
1: Iya, alternatif.
2: Alternatif. Kalian yang nentuin atau Om Bob yang nentuin?
3: Sebenarnya Om Bob sih yang
0: nentuin. Tapi kalian juga memang suka musik, okay, musik rock alternatif pop gitu ya?
3: Iya.
2: Jadi ya, memang kalian mah terima jadi lah gitu ya.
1: Jadi pengen ikutin selera kita tuh, pengen ikutin pasar juga gitu maksudnya.
0: Oh, gitu.
2: Kalau pasar sekarang mah hip dut atuh.
1: Iya, itu beda dong. Hibrut mah gak bisa nge-band atuh.
3: Soalnya tuh nanti tuh depannya tuh aku tuh kayak kepikiran kan. Kan nanti tuh pasti bandnya tuh bakal ada apa ya, kesempatan buat dipegang sama aku. So aku tuh udah mikir gitu kalau mau bikin lagu yang arahnya tuh ke glam rock gitu. Jadi kayak ngikutin Motley Crue.
0: Mantap.
2: Udah bener hati. Paling kan terakhir itu tuh.
0: Apa hubungan aku kemarin cerita ujung terakhir itu?
2: Ya, tapi terakhir itu bagus kamu.
0: Itu memang
3: nggak pernah juga sih, pernah cuman jarang aja.
1: Nyerbet atau nyerbet kamu?
2: Berarti kalau suara kamu bagus itu teh.
0: Gue sudah dibahas ya, tapi nggak bahas.
3: Hari ini belum sih, hari ini belum.
2: Stop. Sekarang di sini biar teman-teman tahu.
1: Jangan dong, please.
2: Bekok, buat pokok Excel.
0: Gimana? Itu dia mereka sama Juar, tapi juga. Ini juga beberapa aktivitas mereka bermusik juga ada di IG-nya ya, di sosial media mereka ya, koraband.id itu ya.
2: Wan, ini ada WA dari Kim Kirchon, Wan. Salam ya buat Aida, mulai hari ini aku jadi Aida lover.
1: Waduh. Terima kasih.
2: Terus ada juga Jasep di Kopo. Koraben sama penyiar urban itu gak jauh beda. Kalau Koraben mah waktu kecilnya ada yang main gitar, main drum. Nah kalau urban mah waktu kecilnya main coberan. Hei bisa aja Jasep ya.
0: Dua tuh urban. Ini Elmi urban, ini Wanda urban. Urban tuh orang Bandung.
2: Nah gitu.
0: Kakoncara kita tuh di dunia persiaran mah.
2: Beda zaman.
0: Kalian dengerin radio gak sih sebenarnya?
1: Nah itu. Di mobil.
0: Di mobil ya.
2: Kalau di rumah denger gak? Kalau dulu di kamar tuh di rumah tuh ada radio.
1: Iya, di rumah kakek aku juga sering.
2: Waloh, kakek.
0: Jangan samakan kau dengan saya.
1: Aku masih kok, masih
3: mau. Iya, dia masih.
2: Nah, dia masih. Enggak, soalnya untuk referensi kalian bermusik itu biasanya kan lewat radio, tapi kan ada Spotify ya namanya.
1: Iya, tinggal di shuffle. Sekarang radio juga muternya lagu-lagu sekarang kan.
3: Iya. Makanya kalau enggak ada kuota buat Bluetooth, dengerin radio.
1: Iya.
0: Kan ada ke mama tuh, ngapain mama dokter gigi minta ke mama tuh.
3: Oh iya, suka pelit.
0: Oh, mamanya pelit.
2: Wanda, mama kamu dokter gigi? Ya. Aku mau scaling dong.
3: Boleh.
0: Di klinik Dahlia itu urang.
2: Di mana tadi?
0: Ada di mana ya?
3: Ternyata. Ada tiga kliniknya.
2: Oh, di mana aja di Dahlia.
0: Ulah enggak bahas klinik, kita enggak bahas koramen ya mah.
1: Aduh.
2: Padahal kamu giginya bagus, mamanya tuh
3: kan gitu. Enggak. Itu parah kalau
0: ngomongin. Iya, tapi yang pasti nanti mereka sahabat suara di cut berikutnya mereka akan coba live tampil ya.
2: Ya.
0: Yang penasaran jangan kemana, tetap di sini di Suara Seru.
2: Auuu.

0: dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
3: Halo warga Kanyaa Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram at bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z on the go.

0: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @GayaMusicFest dan @TheGayaBandung.
1: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang, Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: nongkrong bareng sama kalian tuh masuknya Gen Z atau Gen Alpha ya?
1: Aku Gen Alpha.
2: Gen Alpha. Dia doang.
1: Iya, dia doang.
0: Kalian Gen Z berarti. Yeah. Gen Z.
3: Iya.
0: Dan itu yang ngobrol ini baby boomers.
3: Wow. Kalau kita kolonial ya generasinya.
0: Baby boomers.
3: Kolonial. Penjajah
0: mana. Dan sahabat suara, ini kalau ngomongin tentang Kora Band, kan yeah, kalian sudah merilis lah satu single yaitu yeah, Mentari. Apakah akan ada rilis-rilis single-single yang lainnya setelah Mentari, mungkin ada, Butang
1: ada,
0: atau apa?
1: Ada. Nanti Juli.
3: Sedang dipersiapkan.
1: Juli Agustus.
3: Single terbaru ya nanti ya, bulan ya. Agustus ya. Ya.
0: Tentang kemerdekaan berarti ya.
1: Ini salah sih.
2: Ada.
1: Tunggu aja guys. Ada.
3: Jadi info update-nya silakan dicek di sosial media mereka ya untuk rilisan yes, single terbaru mereka nantinya.
0: Benar. Gitu.
3: Dan kamu ini Diva, kamu pakai baju Ramones?
1: Ramones.
0: Nasi Ramones yang enak kok Diva.
3: Kamu suka lagu Ramones? Kok ya. Ramones sih, Ramones.
1: Ramones. Tadinya aku mau pakai yang Gen R tapi udah dipakai.
3: Oh, gitu. Gaba-gaba.
1: Hah?
3: Gaba-gaba.
0: Gaba-gaba hei.
3: Kan lagu Ramones.
0: Siapa? Cici kamu kan kada Ramones wae. Sekarang target Kora dalam 1 tahun ke depan apa nih?
3: Ada planningnya apa? Ada targetnya apa? Oh, harus keluar dari sampai 5 single sampai tahun ini atau gimana?
1: Iya sih, kan? Single. Pengennya tahun ini kita bikin kayak 2 single ya.
3: EP gitulah ya, minimal punya EP berarti ya.
1: Iya.
3: Semua lagu sudah ada di platform digital ya, di Spotify kayak itu sudah ada.
1: Iya,
3: ya?
0: Okay, ada semuanya.
3: Jadi silakan sahabat suara bisa dicek Mentari ya. Baru satu lagu atau ada lagu-lagu yang lainnya?
1: Baru satu.
3: Di Spotify baru
1: satu. Iya, baru satu. Kalau yang Gen sebelumnya ada juga.
3: Oh, ada juga, tapi dengan yang formasi ini baru satu ya.
1: Iya,
3: formasinya. Nanti next-nya kurang lebih Agustus tunggu aja gitu ya. Ada manggung terdekat kapan katanya? Tanggal 10-11 ini manggung ada.
1: Tanggal 10 di Amor Cafe.
3: Amor Cafe
1: terus tanggal 11 di TP Stage.
3: TP Stage Papandayan.
1: Papandayan. Tanggal 12 di Pawon Pitu Lengkong.
0: Pawon Pitu. Oh, eta kigiran Mercury ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, gini teman-teman. Ketika kalian sekarang sudah tergabung dalam satu band lah ya, yang namanya Kora gitu.
1: Iya.
0: Sempet enggak kepikiran gitu ya? Atau sempet enggak kalian istilahnya mah aku mah pengen punya proyekan lain atau gimana?
1: Sih. Jujur aku kepikiran. Yang aku sendiri doang.
2: Oh iya, sama-sama.
3: Apa kamu mau nyanyi sambil markiran?
0: Kali sesia.
1: Enggak sih, sebenarnya aku tuh sama kakakku udah ada project gitu. Dan di situ kita tuh kayak bikin-bikin nge-produce music gitu.
3: Oh, gitu.
0: Berarti terus aya.
3: Ini lagi live. Kamu lagi live TikTok ya?
1: Aku yang live.
3: Oh, TikToknya apa kamu?
1: Debbie Avianti. Oh, tapi tulisnya harus benar.
3: Oh gitu.
1: Sebenarnya
0: sekarang masuk di second account.
1: Ya itulah.
0: Oke, teman-teman Kora, sebelum kalian tampil saya punya pertanyaan, harus cepet-cepetan ya. Pertanyaan santai dulu lah ya. Siap ya?
3: Cepet-cepet tapi santai gimana?
0: Pertanyaan santai tapi gancang-gancang.
1: Oke.
0: Siap. Siapa yang paling sering terlambat latihan? Sebut.
1: Val. Karena selalu aja pas udah mepet, yang harusnya kalkulasinya tuh udah nyampe on time banget, tapi malah ada sesuatu di jalan, ketinggalan kunci lah, atau ini juga ketinggalan kacamata.
2: Pantesan nih.
0: Pohoan, siapa pohoan? Siapa yang paling cerewet di band?
1: Dede.
2: Diva.
3: Diva. Kamu yang paling cerewet Diva ya?
1: Iya kali.
3: Tapi kamu paling muda sebetulnya.
1: Iya.
0: SMP ya kamu tuh ya.
1: Iya. Kan mereka harus nurut apa kata aku.
2: Oh, iya. Iya deh.
1: Siap bos. Teteh
3: kamu tuh manggilnya.
1: Teteh.
3: Kakak.
0: Sasir Kelamawan.
3: Iya.
0: Siapa yang paling perfeksionis saat latihan?
1: Siapa ya? Kayaknya
4: bukan Bian sih.
1: Iya, ya, bukan Bian.
4: Maksudnya?
1: Ada fun fact dia paling sering ngelamun.
0: Oh.
4: Tapi melamun menjadi kunci.
1: Apalah.
4: Kayaknya ada yang paling
0: kudu ngalamun meh ngalaman.
1: Tah, benar. Kayaknya enggak deh.
0: Enggak ada. Oke. Kalau tidak menjadi musisi, ingin menjadi apa? Aida dulu.
1: Interior designer. Apa ya, atlet kali?
0: Oh, atlet apa?
1: Taekwondo aku.
0: Taekwondo, bacagi.
1: Oh, iya.
0: Kamu?
4: Belum tahu.
1: Masih mencari jati diri.
3: Dokter gigi?
1: Dokter hewan.
0: Si Eta keur ngomong.
1: Ini nanyain ini.
4: Sebenernya pengen jadi dokter, cuman kayak mahal dan lama studinya.
1: Iya, okay.
3: Tidak jadi ya. Diva tadi dokter hewan.
1: Iya, dokter hewan.
0: Bagus, bagus.
3: Kenapa?
1: Okay. Kalau peternak.
3: Peternak.
1: Ya. Pengen motong sapi dia. Jadi kalau kurban sapi sendiri.
3: Oh, kamu atau kemarin udah ikutan motong pas kurban enggak?
1: Ya kan kakek aku yang peternak.
3: Oh, oh gitu.
1: Iya.
0: Ternak sapi.
1: Iya, oh. Kan di Unpad dulu dosen.
0: Oh, apa hubungannya dosen di Unpad jadi peternak?
1: Kayak karena dia kayak sapi-sapi gitu ya.
3: Oh, peternakan pasti.
1: Iya, sapi-sapi.
0: Kalau kamu, Val?
5: Digital designer.
1: Oh, mantap nih.
3: Designer ya.
0: Sini mah harus dijawab bareng-bareng ya, Sat, ya. Okay. Band impian yang kalau kalian manggung pengen seband sama siapa? Sepanggung sama siapa?
1: Guns N' Roses.
2: Beda-beda.
0: Indonesia weh, Indonesia.
1: Indonesia. Oh. Slang. Oh, dia slang.
0: Oh. Slang. Terus?
4: Reality Club aku mah pastinya.
0: Reality Club. Kamu, Val?
5: Hifi.
3: High five. High
0: five. Hifi.
1: Aku enggak tahu.
3: Nggak pengen manggung sama siapa gitu, sama
1: belum kepikiran
4: sama aku.
1: Kan udah sering. Gimana sih?
0: Nah, terakhir satu kata
3: tentang Koraben
0: yang menggambarkan
3: Koraben
0: satu kamu kata. dulu kamu
3: ada
1: keren
0: kamu
3: unik
0: kamu
4: merah.
1: benar
3: ya, benar. Kenapa merah sebentar?
1: Logonya merah.
3: Oh, logonya merah.
1: Riwe.
3: Bisa.
1: Kamu itu
4: rock and roll.
0: Ada pop rock, nah jadi kan rock and roll.
1: Popnya dihilangin aja lah.
3: Kali-kali. Ya oke, kalau gitu terima kasih, tepuk tangan lu dong buat kalian nih, buat Koraben, buat sudah hadir di Iswara Bandung ya. Luar biasa nih. Ini sekarang kita akan dengarkan sama-sama mereka live langsung membawakan lagu Mentari ya.
0: Sok, siapin dulu.
1: Bismillah.
0: Bismillah ya. Sok. Aki-aki batuk ya, mentarinya. Siap, oke, come on, let's get it on.
1: Bismillah.

0: Kamu suaranya kecil-kecil bagus.
1: Coba sekarang lagu Guns N' Roses. Guns N' Roses. Ya, lagu itu metal sahabat suara nih. Sukanya mereka klasik rock walaupun masih pada muda ya.
2: Ceweknya Slash.
0: Mantapnya. Silakan. Salah aku neng, 5.000-an.
1: 5.000-an neng.
0: Knock knock.
1: Setengah aja setengah hasil rapnya ke ini.
0: Kembang karo bedil.

0: Oke, boleh.
1: Edun, Edun.
0: Sekarang
2: luar biasa.
0: Sekarang lagunya Raymond.
2: Terima kasih loh ya, sukses buat kalian semua. Terus berkarya.
1: Masih panjang lah jalan.
2: Masih panjang. Dan Sahabat Suara juga sekarang sudah bisa di request sekali lagi ya. Lagu dari Kora Band di Suara Bandung 105,1 FM. Lagu Mentari, single dari mereka. Tunggu single-single terbaru dari mereka. Silakan di follow di sosial medianya, koraband.id, itu di Instagramnya. Di YouTube-nya juga di subscribe. Jangan lupa Kora Band ya.
3: Ya.
2: Itu ya, terima kasih loh sekali lagi ya.
3: Yes.
2: Jadi kalau ketemu sama Om Wanda sama Om Elmi jangan di siapa-siapa ya.
1: Om saham. Jadi kalau kalian nanti sudah sukses jangan lihat Om Wanda karena Om Wanda kasihan. Gak sekolah. Kalau dia lebih gede kan
2: lebih sekolah. Kalian masih panjang, sukses terus lancar. Jangan lupa jaga nama baik.
3: Iya.
1: Kora Band. Well.
2: Well.
1: Well.
2: Kora Band.
3: Well.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam, nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram at intercontinental_Bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Dengarkan Iswara di Bandung

0: Revenge featuring Meiska. Kalau ini sadrahnya yang versi akustik dan versi kolabs.
1: Iya.
0: Jeng Meiska, ta Meiska.
1: Meiska itu sami.
0: Hah? Eta anu. Je, anu, dino.
1: Meiska, abang tukang baso.
0: Meiska, Meiska, Meiska.
1: Oh, tino masa ada bir.
0: Ta eta. Sebelain bir atuh.
1: Masa bear.
0: Bear.
1: Lu bear. Aduh, sahabat suara tadi kita sudah lewat
0: ngobrol,
1: ya, sama teman-teman Kora Band, anak apa talenta muda yang
0: baru dah kene.
1: Luar biasanya enak mau sekolah SMP, SMA,
0: kuliah hiji.
1: Masih energinya masih luar biasa.
0: Yeah.
1: Tapi kita juga jangan mau kalah sahabat suara. Energinya harus juga sempat, apalagi buat anak yang pengen menjelajahi Kota Bandung, pengen tahu tentang Kota Bandung, terus pengen stay di tempat yang bisa aksesnya deket kemana-mana, di El Hotel Bandung atuh ya. Sok, ini mah kalau anda yang mau memulai titik awal Hello Hotel ini bisa jadi anda memulai titik awal untuk menjelajahi pusat kota wisata belanja dan kuliner khas Bandung. Bayangin, lokasinya cuma 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris,
0: jalan,
1: pusat kuliner, jalan, pusat belanja dan lainnya ya. Kemudian juga dari stasiun Bandung.
0: Stasiun,
1: stasiun,
0: stasiun.
1: Kan iya, iya. Internasional.
0: Station Bandung.
1: Station Bandung.
0: Right.
1: Cuma 10 menit ya.
0: 10 menit.
1: Pokoknya untuk anda yang pengen tanya reservasi,

0: Jina
1: diulangi pertandingan siapa mengbal
0: gitu. Kata ge atuh katempo kartu beureum
1: ge kan kebayang ya sok
0: mencoreng eta teh mencoreng ke netralitasan nah, FIFA
1: si teh wani ngalawan
0: tah eta mata eta mencoreng ke netralitasan FIFA
1: teu bisa imam geus peraturan satu merah geus satu merah kuduna kitu
0: kuduna mah tapi kan kuduna ku papatram
1: ku egois-egois nanya Amerika
0: nya papatram
1: cing grug-grug sih
0: naon anu grug-grug kayak Amerika imah nih
1: segala nawe negara
0: nawe Donald Trump nawe sing mudah-mudahan ganti orang mengaduakan bener orang menu baik bahagia sing menang 4 hiji
1: paling alhamdulillah
0: gitu
1: kan lebaran Ronaldo sedihnya ya, terakhir kalina dengan sekolah 4 tahun deh mah tidak bisa membawa Portugal juara satu-satunya gelar yang belum pernah diraih Ronaldo bersama Portugal adalah juara Piala Dunia.
0: Neymar cerik Neymar ge
1: ya, Neymar
0: terakhir kan. Panen terakhir Neymar kayaknya ke
1: Messi nu lengkapnya kemarin dan kemarin kes juara Messi ya, enaknya calon kuat juara oge
0: oh Messi
1: like back to back kalem hala
0: kalem
1: ayah Inggris
0: tenang ayah Mesir jauh ayah siapa yang Mesir kete
1: lain
0: Argentina itu yang Mesir
1: kete Inggris ke lawan si Haaland
0: oh, si Norwegia Haaland nu edan mah yuh Haaland yuh
1: keur ngabret si Eta
0: bener Wan Haaland ini kabarnya manehna teu ngadahar konsumsi nu disediakeun ku panitia. Mau koki sorangan Wan.
1: Ku ngajaga-ngajaga vitalitas
0: badannya. Tapi memang ku pemerintah Norwegia na ge Wan-nya manehna teh Wan ngadatangkeun dahareun sorangan ti Norwegia.
1: Si kamari ge si pangeranna teh datangnya nonton langsung
0: dia
1: memberi sambutan
0: kemenangan
1: terhadap Brazil.
0: Aya laguna kan Haaland. Haaland Braga. Haaland intelek.
1: Bari mikir Haaland lagu naonnya. Oh, Haaland Braga. Kira kepikiran. Isian. Pasti eta nu pikiran. Haaland. Ih, lagu naonnya? Lagu Haaland Braga. Haaland Braga. Haaland intelek.
0: Lagu nu bener apa kan aya Haaland gitu
1: aduh ada siapa? Haaland umat.
0: Eling, Asia jauh eta mah jauh.
1: Ternyata rekan dia yang mana jauh di tengah jalan. Oh Haaland naon aing nyanyi naon nya aing pasti eta kemarin pikir oh Haaland Braga.
0: Haaland intelek tidak boleh lewat keretek cuandai cair masyuri sih teh. Atur nuhun lah kasabar suara yang sudah mendengarkan kita siaran dari jam 7 sampai jam 10. Insyaallah besok kita ketemu lagi di jam 7 sampai jam 10 ini. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, kelancaran dan kesehatan. Akhirnya dari jalan Ahana Sution sebenarnya itu nya.
1: Ya.
0: Ahana Sution
1: 279
0: 267
1: 278
0: 321
1: 456.
0: Kita pamit sahabat suara. Terima kasih buat semuanya. Elmi Urban pamit.
1: Wanda Urban pamit.
0: Suara seru. Au.

0: mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Suara.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Halo, Farah Fahiru, sahabat suara. Sudah hadir kembali nih, masih untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.

Naik kembali sahabat suara ya. Karena kabarnya minggu ini udah akan kembali normal anak-anak sekolah, untuk beberapa sekolah gitu. Jadi mumpung belum terlalu rame banget Jakarta dan sekitarnya terutama gitu ya, ada baiknya nih kamu maksimalin keliling-keliling gitu kan, sambil menghabiskan sisa-sisa liburan anak-anak di rumah gitu. Kalau misalkan memang gak bisa liburan, masih harus ngurusin kerjaan, gak apa-apa juga, karena kita sama ya, kamu gak sendiri. Jadi sambil aja deh Farah Fairuz temenin siangnya sama lagu-lagu enak. Udah ada di antrian nih Marion Jola dengan Jangan. Di 10 lagu keren bakal dimainkan. Terus ada Nadif Basalamah juga, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, dimainkan sebentar lagi sahabat suara ya. Mengawali perjumpaan kita hari ini, kita karaokean dulu di lagu Shilon Seven, Hari Bersamanya.

That was Flow dengan Pulang. Satu lagu yang baru aja Farah Virus mainkan untuk nemenin siangnya sahabat suara. Dan yang pasti saya belum makan pulang ya. Ya namanya juga baru ketemu, masa langsung pulang gitu. Kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2 sahabat suara. Dan siang ini saya juga gak hanya nemenin kamu via on air, tapi lagi live TikTok. Jadi buat kamu yang mau yapping-yapping, kalau kata anak zaman sekarang, bisa langsung aja menuju ke iswara.network ya. Sambil saya mau lanjut lagi nemenin siang kamu dengan lagu-lagu yang udah disiapin, 10 lagu keren. Sebentar lagi bakal ada lagu ini.

dengan pasangan kamu yang sekarang. Kalau kamu mau nunjukin ke orang itu, kamu bisa kode dengan lagu ini, sahabat suara ya. Pokoknya semua, semoga semua apapun yang udah kamu rencanain dengan pasangan, niat-niat baiknya gitu, bisa terrealisasi ya. Jangan dengerin kata orang, mereka juga gak involved di hidup kamu. Positive vibes banget sih Farah. Ya gak apa-apa ya, saya menebarkan hal-hal baik di siang hari ini. Karena daripada saya makin berlarut-larut ngantuk ya sahabat suara ya. Gak tau hari Selasa tuh kayak hari-hari ngantuk aja. Jadi mendingan kita menyebarkan hal-hal baik. Anyway, satu lagu ini dimainkan sebentar lagi abis It Gitaf dulu dengan Masih Ada Cahaya featuring Hindia ya. Enjoy!

That was Farel Hilal keliling ya. Satu lagu yang adalah anthemnya anak-anak Simatupang. Cie. Mentang-mentang ada Simatupang-Simatupangnya tuh. Jadi kayak saya ngerasa relate banget sama lagu barusan Sahabat Suara. Cuma gak tahu kenapa setiap dengerin lagu Farel Hilal yang Simatupang rasa California ini, yang judulnya keliling, saya tuh yang kebayang di kepala gitu ya, visualnya tuh macet, macet, dan juga macet. Mungkin karena emang serilet itu juga kan, Simatupang tuh kan M-nya macet. Dilanjut lagi siang ini ya, sama satu lagu dari Juicy Lucy, melanjutkan 10 lagu keren dengan Gurun Hujan. Enjoy.

0: That was Afghan, sampai jumpa. Satu lagu yang menjadi penutup di 10 lagu keren Sahabat Suara. Dan mungkin judul lagu barusan ini sangat relate sekali dengan keadaan dari klub Portugal sekarang gitu ya. Sampai jumpa. Ini walaupun saya bukan bola mania, terus juga Pildun mania ya, saya benar-benar nol banget kalau ngomongin sepak bola Sahabat Suara. Cuman ngebaca berita soal CR7 ini akhirnya harus menutup perjalanan panjangnya di Piala Dunia, itu cukup apa ya, menyolek emotional feeling saya juga gitu. Ada tuh tadi berkaca-kacanya, padahal paham juga enggak gitu loh Sahabat Suara. Mungkin kamu ada yang relate dengan saya juga, tapi pasti lebih banyak yang paham tentang kondisi ini. Banyak juga yang lagi bersedih. Tetap semangat buat pendukung dari apa namanya klubnya CR7 yang adalah Portugal gitu ya. Dan memang ini juga merupakan last dance di Piala Dunia bagi Ronaldo. Kita mari beri semangat buat teman-teman yang sekarang pasti lagi gak mood banget. Soalnya saya punya tuh teman yang kalau misalkan tim-timnya yang dibela itu gak menang, bisa dampaknya ke lingkungannya dia tuh. Kalau misalkan ada kesalahan ngomong dikit, sensinya setengah mati. Jadi kita semangatin ya guys ya. Tapi pastinya dengan adanya kondisi ini bukan berarti jadi semua-muanya udahan. Ini kan legacy juga ya. Cerita perjalanan Ronaldo tuh bukan hal yang sepele gitu loh. Ini besar banget dan akan menjadi cerita dan warisan juga. Walaupun memang gak ada gelar juara dunia gitu. Kalau menurut Sahabat Suara gimana? Terutama untuk pendukung dari Portugal, rasanya gimana hari ini? Boleh dong sambil sharing juga. Mau request lagu juga boleh. Spesial buat pendukung-pendukungnya Portugal, saya akan memutarkan lagu-lagu requestan kamu ya, untuk menghibur harinya kamu. Dimana ini kamu bisa langsung aja gabung ke WhatsApp 0816-114-1014. Atau boleh kalau mau langsung komen di live TikTok saya siang hari ini ya, di iswara.network. Jadi sambil nemenin siangnya kamu, saya tungguin juga buat fans-fansnya Portugal yang mau request lagu, silahkan ya. Lagu enak masih bakal lanjut temenin kamu. Ada Ari Lasso dengan Hampa. Nah mungkin ini relate juga buat kamu yang sekarang lagi sedih karena klubnya kalah gitu ya. Bakalan dimainkan sebentar lagi, kurang lebih semenit. Jangan kemana-mana ya, stay tune di Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso, program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti
2: Pink Bear Party, performance dan meet and greet you want, kids musical drama, pancake decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan, seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Ya itu dia, Marcelo Tahitu masih ada barengan sama Farah Virus yang juga masih nemenin siangnya sahabat suara. Kalau ngebahas tentang kesempatan untuk kamu bisa membayar pajak tanpa kena denda administrasi, masih ada gak sih kesempatannya? Jawabannya masih ada sahabat suara ya. Ini terutama buat kamu yang tinggal di Jakarta gitu ya. Ini dari 1 Juni kemarin Pemprov DKI itu memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan juga bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB nih. Masih sampai tanggal 31 Agustus 2026, jadi waktunya masih cukup panjang sahabat suara ya. Marilah gunakan kesempatan ini buat kamu yang masih punya tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Sekali lagi, maksimalkanlah ini ya periode yang ada dengan sebaik-baiknya sahabat suara, karena memang kan setiap pajak daerah yang kita bayarkan itu punya manfaat besar bagi pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan, transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, sampai ke berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama juga nih berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk info lebih lanjutnya, kau bisa langsung aja kepoin laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id ya. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta, manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.
1: Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo, temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari

0: dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @emifair_id dan @motherandbeyond_id.
1: Suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: warga Indonesia.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Katanya dulu Jakarta namanya sempat diubah ya? Mengiya.
4: Iya, betul banget. Jakarta itu udah nama keempat yang dipilih. Sebelum jadi Jakarta nih, awalnya disebut Sunda Kelapa. Soalnya dulu jadi tempat pelabuhan penting kerajaan Sunda. Terus berubah lagi jadi Jayakarta setelah dikalahkan oleh Fatahila di tahun 1527. Yang artinya kemenangan yang sempurna. Nah, abis itu berubah lagi pas Belanda masuk jadi Batavia dan nama ini bertahan sampai 300 tahun. Terus akhirnya resmi dia diubah jadi Jakarta di tahun 1942 sampai sekarang ini.
1: Oh, jadi gitu.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih di nongkrong barengi Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Selamat siang buat yang baru tune in ya. Farah masih ada di sini sampai nanti jam 2. Dan sekarang mau ajak kamu untuk kita saling sapa via udara. Kamu bisa kirim salam, request lagu atau absen siang hari ini. Merapat ke 0816-114-1014. Selain nemenin di on air, saya juga masih live TikTok ya. Jadi bisa langsung merapat ke isuara.network juga di TikTok. Tapi ini spesial banget di jam ini untuk pendukung-pendukungnya Portugal yang lagi patah hati. Yuk, saya mau hibur dengan memutarkan lagu requestan kamu secara langsung. Jadi bisa langsung ke WhatsApp ataupun TikToknya Isuara ya. Sambil lanjut temenin sama lagu dari Andre and the Backbone, Hitamku nih. Nungguin kamu ngirim pesannya ya ke aku siang ini. Dimainin sebentar lagi abis Nyoman Paul dulu. Tunggu apa lagi?

Kamu masih bareng Sofar Virus di Suara. That was Bara Suara Terbuang Dalam Waktu. Lagu yang baru aja nemenin siangnya kamu sahabat suara ya. Farah masih di sini sampai jam 2 sambil juga tadi dengerin lagu barusan sambil nyari apa update dari Mbamba baju ijo yang kemarin viral banget karena angkuh di tempat gym untuk umum. Mungkin sahabat suara juga udah tahu ya, karena beritanya benar-benar muncul di berbagai macam social media yang memang diawali dari threads gitu, karena si Mbamba ini posting video dia marah-marah sambil kasih kata-kata kasar ke orang yang ada di tempat gym itu tuh di threads postingan awalnya. Cuman kemarin kalau dari perkembangannya ya, memang kabarnya akun Instagramnya udah gak ada. Entah itu karena di report sama netizen atau emang dianya kena mental gitu sahabat suara ya, jadi nutup akunnya dulu. Karena memang serangan dari netizen tuh gong banget sih, ngebacanya juga saya ngilu. Cuman kalau ngelihat lagi tingkahnya dia di video yang dia posting sendiri tuh juga hati saya ngilu gitu. Ngilu dalam arti kok bisa ya orang dengan pede ngeposting dia lagi marah sama orang lain di tempat gym umum gitu. Karena si orang ini yang ada di tempat gym yang adalah member gym juga itu kayak ngehalangin dia pas lagi angkat berat gitu deh sahabat suara. Nah maksud saya kayak apakah iya dia gak mikir dulu sebelum posting? Makanya dari kejadian-kejadian kayak gini, beberapa kejadian viral lainnya juga yang karena postingan orang yang jadi viralnya ini sahabat suara, sebenarnya bisa jadi evaluasi kita gitu ya, bahwa apapun yang kita posting di sosial media tuh kita harus pikirin banget dampak panjangnya, ya gak sih? Kita gak bisa tuh, walaupun ngerasa mungkin kalau threads ya, menurut saya banyak orang sekarang yang ngerasa threads itu bisa jadi ibaratnya dalam tanda kutip tempat sampah buat yapping gitu. Apapun hal yang mau kita utarain, unek-unek segala macam itu bisa kita tuangkan di threads, karena kita sepakat bahwa threads itu memang tempat buat ngomong yang gak penting lah gitu. Cuma kayaknya harus kita pikirin lagi tuh apa yang mau kita posting. Gak bisa walaupun itu kita udah sepakati tempat sampah, tapi terus benar-benar kita posting hal-hal yang kiranya bisa bikin jadi kisruh nih kayak si Mbak Jim ini. Dari sini harusnya kita makin aware lah ya guys sama apa yang kita posting. Bukannya kayak jadi terbatas mau ngapa-ngapain ya, tapi memang semua perlu dibatasi, iya gak sih? Apalagi kalau ngelihat perkembangan sosial media sekarang, itu bisa jadi dua mata pisau banget buat kita. Bisa kadang menguntungkan, justru jadinya baik gitu ya, gak ada hal-hal negatif. Tapi sebaliknya, gak jarang juga benar-benar bisa bikin kita senol itu dalam kehidupan ini. Dari sosial media loh, makanya kalau saya udah kumpulin dari beberapa source ya, hal-hal yang perlu kita jaga ketika bersosial media itu yang nomor satu adalah etika. Itu basic lah ya, kita di lingkungan umum etika ya iyalah itu nomor satu. Bersosial media pun juga sama, walaupun kita gak ketemu sama orang secara langsung, tapi tetaplah kita perlu mengkontrol apa yang kita lakukan di sosial media. Terus juga kita menyaring informasi sebelum membagikannya, terus menghargai privacy dan juga menghargai opini orang lain. Ya kalau yang sering kita dengarkan kayak kita harus saring sebelum sharing gitu. Nah ini apalagi kalau konten kita sendiri, kita kan paham nih kira-kira ntar dampak ke kitanya gimana ya. Atau mungkin pas kemarin si Mbamba di tempat gym yang baju hijau itu mikir bahwa dia akan dapat banyak dukungan kali ya, tapi kan akhirnya sebaliknya. Makanya kita gak tahu guys bagaimana perputaran di sosial media yang tadinya kita kira itu mungkin bagus buat kita, ternyata justru enggak gitu. Makanya perlulah kita menyaring, sangat menyaring sebelum kita sharing ke orang banyak. Daripada kita merugi, lebih baik kita berhati-hati.

Satu lagu, aduh ini syahdu banget ya sahabat suara ya, Krisya, untukmu. Satu lagu favorit saya banget, baru aja dimainkan di Isuara untuk nemenin siangnya sahabat suara, luar biasa. Udah ramai banget yang bergabung di WhatsApp, di TikTok. Terima kasih banyak. Ini ada Nastu yang seperti biasa lagi streaming dari Korea. Dia jadi nge-pap foto gitu sahabat suara di WhatsApp ya, ngasih lihat ini. Jadi dia bikin kayak apa tadi tuh, saya sempat nanya tuh, spanduk, bikin spanduk, saya lupa namanya, kalau yang di print di kain namanya apa. Terus ada Reza Papoto ngasih tahu di TikTok itu spanduk ya namanya, iya benar. Jadi si Nas tuh bikin spanduk, tulisannya tuh Isuara 101,4 FM now playing dari Nastu Faisya, salam anak rantau pejuang streaming. Wih, keren banget Nastu. Respect Nastu, thank you banget Nastu ya. Katanya juga mau request lagunya Fabio Usher. Kayaknya cocok-cocok buat Korea yang cuacanya mendung terus selama seminggu ini. Oh, justru kebalikannya Nastu ya. Kalau di Indonesia ini kita lagi menghadapi cuaca yang cukup panas, tapi nggak apa-apa, nanti requestan kamu aku cariin. Pokoknya kamu di sini aja, jangan kemana-mana ya. Ditungguin aja pokoknya. Thank you Nastu, sehat-sehat ya di sana ya. Terus ada juga Desi di Bogor yang katanya mau request lagu Teman Hidup. Kalau nggak ada bisa diganti sama lagu Tulus yang Hati-Hati di Jalan. Oh, Teman Hidupnya dari Desi Namon, coba nanti aku cek ya. Aku kira Teman Hidupnya Tulus Desi. Terus katanya buat Farah makasih dan sehat plus bahagia selalu, have a nice day. Of course you too ya Desi, thank you. Nanti aku cariin dulu lagu requestan kamu ya. Ada juga dari Malik di Jakarta, mau request lagunya Melly Goeslaw yang Suara Hati Seorang Kekasih. Salamnya buat Farah aja beserta kru dan seluruh tim Isuara yang sedang bertugas, juga para sahabat suara. Terima kasih, sama-sama Malik. Semoga harinya menyenangkan. Pokoknya lagu-lagu requestan yang tadi udah saya bacain, semoga nanti bisa saya antriin segera ya. Kamu tungguin aja. Dan gak hanya di on air, sekali lagi saya juga lagi live TikTok, jadi kamu bisa merapat ke isuara.network. Atau kalau mau kirim salam, mau request lagu, baru keinget mau request lagu apa, masih saya tungguin. Karena waktu kita masih panjang sampai nanti jam 2. 0816 114 1014 langsung WhatsApp aja sahabat suara

0: Kamu masih dengerin ini suara barengan sama Farah Virus. That was this one, Fadila featuring RN Boys dan juga Mahalini seketika. Serlogu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara di tengah kondisi cuaca yang kalau dari Jaksel sangat bersahabat ya. Tadi sih terik sahabat suara, tapi sekarang nih pas saya tengok lagi dari jendela lantai 6-nya Wisma MRA, kayaknya udah mulai redup awannya gitu ya. Maksudnya sinar mataharinya udah mulai ketutupan awan. Jadi buat kamu yang mau berkegiatan daerah Jaksel, aman cuacanya. Boleh juga dong sambil update traffic. Sekarang kamu lagi di daerah mana? Terus kondisi jalanannya seperti apa? Karena kalau kemarin ya sahabat suara, saya tuh dari weekend sampai hari Senin lagi berkegiatan daerah Puncak. Saya gak paham kalau ternyata trafiknya Puncak di weekend itu semembeludak itu, karena memang kegiatan saya cuma di dalam penginapan saya aja tuh. Terus udah gitu kayak pas baca berita sekitar hampir 25 ribuan mobil masuk ke Puncak di weekend kemarin, itu kan berarti padat banget ya. Udah gitu saya juga baru tahu kalau di Puncak memang sistem buka tutupnya tuh diadain terus, karena mungkin memang melihat ini ya traffic dan kondisi yang ada gitu. Jadi buat sahabat suara, kalau misalkan memang sekarang lagi dengerin Iswara daerah Tol Jagorawi gitu ya, boleh dong sambil update sekarang gimana trafficnya. Karena kan ini hitungannya masih dalam liburan sekolah ya. Kalau dari Simatupang sih lancar aja gitu ya, so far so good. Jadi masih kondusif lah kalau misalkan kamu mau berkegiatan di daerah sini. Sambil lanjut juga Farah Virus nemenin lagu-lagu enak lainnya, bakal diputarin sebentar lagi. Salah satunya ada Shilon Seven dengan Terlalu Singkat, ya adalah lagu requestan dari Reti, gabung di TikTok, bakal dimainkan kurang lebih 2 menit. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: CGS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan pun.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Masih bareng Sofar Virus di Suara yang masih di sini sampai nanti jam 2 sahabat Suara ya. Shilon Seven dengan Terlalu Singkat, satu lagu dimainkan karena di request sama Reti gabung dari TikTok. Terima kasih ya udah selalu support kami semua. Dan saya juga mau ngucapin terima kasih buat Ririn karena siang hari ini saya dikasih sesajen sahabat Suara. Ada bolen, terus juga ada kumo tuh, kek-kek itu. Aduh, sebagai sweet tooth mania, happy banget. Thank you sekali lagi Ririn ya. Sahabat Suara juga yang mau lagunya diputerin atau mau kirim salamnya dibacain, masih ada kok waktunya. Kebersamaan kita masih nanti sampai jam 2. Jadi let's go lah. Bisa langsung WhatsApp 0816-114-1014 atau gabung ya ke TikTok. Kayak yang dari dengerin di radio terus melipir ke TikTok, ada Martini katanya nih udah dengerin radio gitu ya. Terus habis itu penasaran jadi melipir ke TikTok. Terima kasih Martini. Dan buat sahabat Suara masih saya tungguin juga nih yang mau kirim salam, request lagu. Ah, ini ada yang baru masuk ya. Dari 0858-1924 sekian-sekian. Katanya mau kirim pesan dong untuk Natalius RI23. Kalau kerja buat kesal orang mulu, mending mundur. Aduh, ternyata ini adalah ungkapan kekesalan ya. Itu jatuhnya bukan kirim salam, kebetulan nih. Siapa namanya transportasi? Display name-nya namanya transportasi, sahabat Suara. Semoga Natalius lagi dengerin Suara juga, jadi pesannya kamu bisa tersampaikan ya. Tapi lebih baik menurut aku, kamu langsung ngobrol deep aja barengan sama Natalius, jadi dia bisa memperbaiki apa yang sudah dilakukan gitu. Ya enggak sih sahabat Suara. Ada juga The Punisher nih mau request lagunya Noah, mungkin nanti. Oke, aku puterin sebentar lagi ya. Jadi jangan kemana-mana sahabat Suara, stay tune di E-Suara. E-Suara,
1: Suara Warga Indonesia. E-Suara, memutarkan musik yang kamu butuh kapan

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Ananda Nadira Azahra ya, sudah ditemukan dan sudah kembali ke kediaman dalam kondisi sehat walafiat ya, dan sudah dalam pengawasan keluarga.
2: Ada sebanyak 47 titik geometri perlintasan yang kami perbaiki dalam satu tahun ini. Itu sudah merupakan program kita.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Nadira, mahasiswi Telkom University yang hilang sudah ditemukan. Kisru SPMB di Garut, puluhan orang tua siswa geruduk dinas pendidikan. Perempuan korban penganiayaan oknum polisi dirawat intensif di Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Setelah dinyatakan hilang selama sepekan sejak tanggal 30 Juni 2026 lalu, mahasiswi Telkom University yang bernama Nadira Azahra, 21 tahun, akhirnya telah ditemukan dalam kondisi selamat.
4: Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton mengatakan bahwa Nadira Azahra sudah ditemukan dan sudah kembali ke kediamannya dalam kondisi sehat walafiat dan sudah dalam pengawasan keluarga. Meski tidak menyebutkan lokasi ditemukannya, namun Anton menjelaskan bahwa yang bersangkutan ditemukan oleh warga yang mendapat informasi soal hilangnya mahasiswi tersebut. Lebih lanjut, AKBP Anton menambahkan bahwa pihaknya belum menemukan indikasi dugaan pidana dalam kasus tersebut karena belum ada keterangan resmi dari Nadira.
1: Alhamdulillah, tanggal 6 Juli 2026, Ananda Nadira Azahra ya, sudah ditemukan dan sudah kembali ke kediaman dalam kondisi sehat walafiat ya, dan sudah dalam pengawasan keluarga.
4: Sementara itu, perwakilan keluarga Budi Purwana yang ikut hadir di Polrestabes Bandung mengungkapkan saat ditemukan Nadira tengah seorang diri dalam kondisi kelelahan. Terkait seluruh barang bawaan yang sebelumnya dibawa oleh Nadira saat pergi dari rumah, semuanya dalam kondisi utuh.
5: Kami mengucapkan alhamdulillah karena Nadira Azahra akhirnya ditemukan. Alhamdulillah secara fisik kondisinya baik-baik saja, namun masih belum bisa diajak untuk komunikasi karena masih membatas juga, dia hanya keluarga inti saja.
4: Nadira Azahra sebelumnya dilaporkan hilang pada pekan lalu setelah berpamitan untuk berangkat kuliah dari rumahnya di kawasan Ciwastra, Kota Bandung. Namun sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat pada hari yang sama, akun WhatsApp milik Nadira dinonaktifkan dan sejak saat itu keluarga mengaku tidak lagi dapat menghubungi maupun mengetahui keberadaan yang bersangkutan.
3: Diduga terjadi kecurangan dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027, puluhan orang tua yang anaknya gagal masuk di sekolah negeri di Garut ramai-ramai menggeruduk kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Garut di Jalan Pembangunan, Senin 6 Juli. Mereka sebagian besar adalah para orang tua yang anaknya tidak diterima di SPN 1 dan SPN 2 Kecamatan Garut Kota.
6: Menurut Rahmat, salah seorang perwakilan orang tua yang anaknya tidak lolos SPMB, kedatangan mereka dilatar belakangi keresahan banyak orang tua yang anaknya tidak lolos seleksi meski berdomisili di sekitar sekolah negeri yang dituju. Menurutnya, setiap anak berhak memperoleh pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Karenanya, pemerintah harus memberi solusi agar seluruh lulusan sekolah dasar dapat tertampung di jenjang SMP. Ia menilai persoalan ini muncul karena kuota yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah lulusan SD, terutama di wilayah Garut Kota yang memiliki jumlah peserta didik cukup besar. Kondisi itu seharusnya sudah dipetakan sejak awal agar tidak banyak siswa yang gagal memperoleh bangku pendidikan di sekolah negeri.
7: Kita datang ke sini itu adalah meminta Dinas Pendidikan untuk lanjut kepada Bupati melalui berita acara permohonan.
6: Menanggapi aspirasi para orang tua siswa, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Iwan Riswandi menyatakan pihaknya memahami adanya aspirasi masyarakat terutama dari wilayah yang berada di sekitar SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Garut. Karenanya, Dinas Pendidikan berupaya menjembatani melalui koordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Lebih lanjut, Iwan menegaskan seluruh pelaksanaan SPMB di Kabupaten Garut tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, yakni peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Permendikdasmen nomor 3 tentang sistem penerimaan murid baru. Menurutnya, Dinas Pendidikan tidak dapat mengambil keputusan di luar aturan yang telah ditetapkan. Namun demikian, berbagai upaya komunikasi tetap dilakukan agar persoalan yang dihadapi masyarakat dapat diselesaikan tanpa melanggar regulasi.
8: pihak-pihak yang bisa memberikan diskresi berkenaan dengan kuota yang telah ditetapkan. Mudah-mudahan akan diskresi sehingga yang miss itu bisa terakomodir dan menangani sekolah. Intinya begitu dari kami.
3: M, perempuan korban penganiayaan, penyiraman air keras, hingga pencekokan sabu oleh oknum polisi di Tegal, masih mendapatkan perawatan khusus di Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, Kota Cirebon, Senin siang. Senin sore, korban menjalani perawatan di ruang rawat umum usai dilakukan observasi terkait luka bakar serius yang dideritanya. Bahkan luka yang mendera separuh tubuhnya itu terus mengeluarkan cairan.
9: Diketahui, M mengalami luka bakar usai disiram air keras oleh Aibtu N, suami sirinya pada September tahun lalu. Sejak lukanya kian parah, M bersama keluarganya melakukan perawatan hingga 11 kali di Rumah Sakit Gunung Jati, terdiri dari 3 kali rawat inap dan 8 kali rawat jalan. Saat ini, korban masih terdaftar sebagai pasien rawat inap setelah kemarin tiba di Rumah Sakit Gunung Jati. Sementara, untuk mempercepat proses penyembuhan, M ditangani sejumlah dokter spesialis hingga bedah plastik. Saat ini, tim medis fokus pada penyembuhan luka kulit yang diderita korban kebiadaban Aibtu N tersebut. Sejauh ini, kondisi M yang sempat ngedrop dalam kondisi stabil.
10: Saat ini keadaannya stabil, sudah mandiri, makan minum, juga sudah diajak komunikasi juga sudah cukup baik. Tadi saya juga berkoordinasi dengan tim, bahwasannya saat ini ganti perban, 2 hari sekali ganti perban dengan tujuan supaya jaringan yang baru atau kulit yang baru itu bertumbuh. Penanganannya sampai saat ini ditangani oleh dokter bedah umum dan konsulannya dokter bedah plastik, penyakit dalam, sejak dokter forensik SDO itu masih itu saja kurang dilibat.
9: M menjadi korban penyiksaan, pencekokan narkoba hingga seks menyimpang yang dilakukan oleh Aibtu N selama 2 tahun menjadi istri sirinya. M yang sebelumnya takut akan intimidasi dan ancaman, akhirnya memberanikan diri melapor setelah mendapatkan perlindungan dari pengacaranya.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, PT KAI Daerah Operasi 2 Bandung terus mempercepat program perbaikan geometri rel dan perlintasan sebidang. Manajemen Humas Daop 2 Bandung, Kuswardoyo, saat kunjungi redaksi dan studio Jabar Now PRSSNI pekan lalu mengatakan, hingga akhir 2026, Daop 2 Bandung menargetkan sebanyak 47 titik perbaikan dapat diselesaikan demi meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Pengerjaan diawali dengan pembongkaran jalur, dilanjutkan pemadatan konstruksi rel, sebelum nantinya dilakukan pengaspalan kembali.
11: Perbaikan geometri ini tentunya membutuhkan waktu karena memang proses pengerjaannya kita awali dengan melakukan pembongkaran jalur kereta tersebut. Di sana kita melakukan pemadatan, tentunya pemadatan ini membutuhkan waktu lebih kurang 2 sampai dengan 3 hari. Setelah pekerjaan tersebut selesai, baru kemudian akan kami lakukan pengaspalan kembali. Kita tahu bahwa di Daop 2 ini sampai saat ini ada sebanyak 47 titik geometri perlintasan yang kami perbaiki dalam 1 tahun ini. Itu sudah merupakan program kita, program rutin. Kita lakukan perbaikan sampai dengan saat ini yang sudah selesai lebih kurang ada 27 titik yang sudah terselesaikan. Nah, tentunya ini masih bertahap sampai dengan nanti akhir tahun.
3: Selain di Kota Bandung, pekerjaan serupa juga dilakukan secara bersamaan di sejumlah wilayah lain, seperti di Purwakarta, Ciamis, hingga Banjar. Lebih lanjut, Kuswardoyo mengatakan, perbaikan geometri rel merupakan program rutin yang bertujuan menjaga kondisi jalur tetap sesuai standar teknis agar keselamatan operasional kereta api tetap terjaga. Masa libur sekolah membawa dampak terhadap aktivitas ekonomi di pasar tradisional Surade, Kabupaten Sukabumi. Berkurangnya jumlah pembeli membuat suasana pasar lebih lengang. Kondisi itu turut memicu turunnya harga sejumlah kebutuhan pokok meski belum mampu mendongkrak penjualan para pedagang.
12: Para pedagang terpaksa menyesuaikan harga agar barang dagangan tetap laku di tengah menurunnya permintaan masyarakat. Harga telur ayam misalnya, yang sebelumnya mencapai Rp32.000 per kilogram, kini turun menjadi sekitar Rp24.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Menurut API, pedagang sembako, tak hanya telur, harga cabai domba juga mengalami penurunan cukup tajam. Dari yang sempat menembus Rp100.000 per kilogram, kini hanya berkisar Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Penurunan harga juga terjadi terjadi pada bawang merah, jeruk, serta sejumlah jenis sayuran dan buah-buahan lainnya. Meski harga kebutuhan pokok mengalami penurunan, kondisi tersebut belum mampu menarik lebih banyak pembeli. Para pedagang mengaku omset penjualan masih menurun karena aktivitas masyarakat belum sepenuhnya kembali normal selama libur sekolah berlangsung.
13: 2 minggu kebelakang ada harga dari petaninya 18.800, harga pupuknya buat makanan ayamnya kalau murah. Kalau di harga standar hari ini jualnya 25, kalau ecerannya 27.
12: Para pedagang berharap setelah masa liburan berakhir dan aktivitas sekolah kembali berjalan, jumlah pembeli meningkat sehingga perputaran ekonomi di pasar tradisional Surade kembali bergairah.
3: Gerakan pangan murah digelar di Desa Neglasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Kegiatan hasil kolaborasi kios pangan keliling atau pangling dengan Asosiasi Hak Asasi Manusia serta didukung Dinas Pangan Kabupaten Bogor itu bertujuan mempermudah akses masyarakat pada kebutuhan pokok lebih murah dan menjaga stabilitas harga pangan.
14: Program ini bertujuan mempermudah akses masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar. Selain membantu masyarakat, kegiatan ini juga diharapkan mampu menjaga stabilitas harga pangan di tingkat lokal.
15: Pasar ini kita langsung ke tingkat desa masing-masing biar masyarakat juga bisa menikmati harga-harga yang sudah kita tetapkan.
14: Kehadiran kios pangling mendapat sambutan positif dari pemerintah desa dan masyarakat. Warga memanfaatkan kesempatan ini untuk membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih hemat, sehingga dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.
16: Warga masyarakat kami bisa membeli barang, bukan dapurnya itu, lebih murah daripada di warung-warung yang ada.
14: Masyarakat berharap program kios pangan keliling dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak wilayah. Sementara itu, pihak penyelenggara menargetkan program ini akan terus diperluas hingga menjangkau seluruh desa di Kecamatan Dramaga, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
17: Sedang mendengarkan Iswara.
18: Iswara.
17: Iswara, suara warga Indonesia.

0: menyakiti.
1: Masih bareng sama Farah Faiz di Suara. Itu dia Fis dengan Nina. Satu lagu yang direquest sama Alvin, bergabung dari Malaysia. Di Kuching, Alvin ya. Sudah saya putarkan lagu requestannya. Alvin, thank you banget. Katanya mau kirim pesan aja untuk sahabat Suara yang sekarang lagi dengerin. Semoga sukses selalu. Terus juga semangat ya. Katanya tetangga jiranku di sana. Jangan lupa berdoa sebelum makan siang. Perhatian banget loh Alvin. Thank you Alvin ya. Cuma gak denger lagu Fizz barusan, saya jadi keinget gara-gara tadi sahabat Suara ya, sekitar jam 11-an pas baru mulai live TikTok, tiba-tiba ada Kak Aldi Taher masuk ke live TikToknya Iswara. Terus mau kirim salam katanya buat Hindia, dan kabarnya bentar lagi mau bikin lagu baru katanya barengan sama Hindia. Keren banget, kita tungguin aja ya. Yang gini-gini nih, kita suka kedamaian. Yuk kondusif-kondusif aja ya. Terus ada juga yang baru banget join nih dari, ini mah kalau dari awalnya udah wilujeng-wilujeng, pasti dari Padang nih ya. Neng Kumaha Damang katanya, ini 0858 sekian-sekian, Rahman, Kudus Jateng. Loh, justru beneran loh, tadi saya dari Padang maksudnya bercanda sahabat Suara ya. Tadi kalian nih si Farah gak ngerti apa, justru dari Jateng dia salam kenal ya. Terus mau titip salam. Titip salamnya ditulisnya Tisam lagi. Terus tadi saya, Tisam apa ya? Oh, titip salam maksudnya. Buat Baraya di Cisitu, Pak Devaik, Bude Teti, Farhan dan Dulur Cimahi. Semoga sehat, beruntung, panjang umur. Amin. Doa yang sama juga untuk Farah. Request lagunya Benih Cinta, Hanin Dia featuring Aldi Nuhun. Oke, nanti coba aku cariin dulu Rahman ya. Terima kasih sudah bergabung siang ini. Ini agak gak konsen karena di TikTok juga rame banget. Yang dari tadi nitip salam minta dibacain banget, Syadi. Katanya mau kirim salam untuk Doni dari Davi. Nah ini lucu juga sahabat Suara, yang kirim salam Davi, mau salamin ke Doni, tapi yang menyampaikan salamnya Syadi. Keren banget. Semoga aja yang dititipin dan yang nitip lagi dengerin ya Suara ya Syadi ya. Jadi ini salamnya kamu bisa tersampaikan. Terima kasih. Masih ada waktu kurang lebih setengah jam lagi bersamaan kita sahabat Suara. Saya masih nungguin buat kamu yang mau kirim salam, request lagu, atau mau sekedar nyapa-nyapa aja siang ini. Saya tungguin. Dan sekarang saya mau lanjut lagi muterin lagu yang di request juga sama salah satu sahabat Suara di TikTok. Dari tadi juga sudah bawel dengan akun Nok-Nok. Ini karena lagunya juga gimana sahabat Suara ya, ini lagu saya sendiri. Dari Farus, I Do Care ya. Enjoy, thank you Nok-Nok supportnya. Enjoy, enjoy.

Kamu masih di suara barengan sama Farah Virus tuh dia. Satu lagu dari Raim Laude, Ikro ya. Yang di mana Raim Laude ini lagi menempati posisi puncak banget sebagai musisi Indonesia dengan jumlah pendengarnya paling banyak di salah satu di SP Sahabat Suara ya. Dengan totalnya tuh 17.500.000 listeners ya dalam per bulannya gitu. Jadi sebulan yang ngedengerin karya-karyanya Raim Laude tuh 17.5 juta orang. Wah, gokil banget. Atau 17.5 juta kali lebih tepatnya ya, diputerin, luar biasa. Tapi memang nih kalau kita ngomongin tentang karya-karyanya Raim Laude tuh banyak banget yang relate gitu ya. Yang kayaknya benar-benar masuk gitu ke hati. Bahkan gak sedikit juga lagu-lagu dia yang akhirnya diimplementasikan menjadi film. Nah kalau kita ngomongin tentang film nih, saya baru aja ngeliat postingannya Bang Joko Anwar yang lagi open casting Sahabat Suara. Jadi buat kamu yang punya mimpi pengen gitu menjadi sineas, cih, pengen acting gitu ya, nih udah ada kesempatannya. Karena baru aja di posting nih sama Bang Joko Anwar sejam yang lalu bahwa dia lagi open casting, di mana ini kesempatannya terbuka untuk umum. Detailnya kamu bisa langsung aja sebenarnya kepoin ke Instagramnya Joko Anwar ya, di situ ada link. Nah detail apa-apa peran yang dibutuhin ada di situ tuh. Tadi saya sempat kepoin kurang lebih kayak ada dibutuhin wanita Jawa, terus juga ada wanita timur, range-range usianya beda-beda. Daftarnya juga di situ udah detail deh. Nanti kayak kirim foto terbaru, close up, medium shot, full body, terus data diri. Terus juga ada kita perlu sertain video actingnya gitu. Nanti dikirim ke emailnya tim Joko Anwar, casting@comncpictures.com. Sebenarnya kam ya, bukan com. casting@comncpictures.com. Detailnya kamu langsung aja lah Sahabat Suara, kalau misalnya memang berminat kepoin ke Instagram @jokoanwar. Karena siapa tahu ini adalah awal baru kamu untuk menjadi seorang sineas yang sangat bersinar gitu kan. Silahkan dicoba ya, in this economy kalau ada kesempatan mending dicicipi.

0: That was satu lagu dari Flanella dengan Bila Engkau. Baru saja menemani siangnya sahabat suara ya, yang direquest sama Rendra bergabung dari TikTok. Terima kasih. Dan juga sahabat suara ramai sekali yang WhatsApp ya. Ada Nabil juga seperti biasa absen. Jam segini masih di MRT kak, katanya sambil streaming Iswara. Puterin lagu yang bikin semangat. Pasti dong. Walaupun tadi kita sempat bersendu-sendu dikit ya. Karena emang Rendra lagi galau katanya tuh. Terus ada juga yang gabung di Depok, Tisha. Katanya mau request lagu Bianca Dimas, Sejauh Kumemandang. Salam buat yang tersayang aja yang ada di Bandung. Terima kasih. Baiklah, sebentar lagi akan aku puterin requestan kamu ya Tisha. Jangan kemana-mana. Sekitar 1 menit deh dari sekarang. Kamu tungguin aja. So stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Dan sahabat suara, ada kabar gembira nih, terutama buat kamu yang tinggal di Jakarta gitu ya. Pemprov DKI Jakarta lagi memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan PKB atau PKB gitu ya, dan juga bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi sekarang nih masih ada banget kesempatan buat kamu yang masih punya tunggakan kendaraan pajaknya gitu ya, buat segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Jadi harus banget nih manfaatin periode ini sebaik-baiknya dari 1 Juni kemarin sampai nanti 31 Agustus 2026. Karena kan kita tahu ya bahwa setiap pajak daerah yang kita bayarkan itu punya manfaat besar banget untuk pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan, transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, sampai ke berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warganya. Maka dari itu ayo kita berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan pembayaran pajak daerah. Untuk info lebih lanjut kamu bisa langsung aja cek di laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga ya, sebelum 31 Agustus 2026.

0: 100% mata air alami.
1: Suara, suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara. Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti
2: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu.

0: Main sih di situ Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
1: Bisa an ini Kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
1: Kakak Satrio.
0: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
2: Ih, senang banget ada idola gua Bang Satrio.
0: Zaman-zaman dulu.
2: Iya, asli.
1: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
2: Iya.
0: Begitu jadi perempuan.
1: Restoran, kan? Aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, nama juga mak.
2: Waktu di lapangan padel ya.
0: Makan soto aja di kantin depan tuh.
2: Mengulang masalah.
1: Karena Kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
2: Kan
1: kata Gina juga apa?
2: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi nggak boleh pas lagi sama pacar?
0: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
2: Aduh.
1: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
2: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
1: kan
2: restoran
1: bisa
2: sebelah?
1: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayaknya yang sebelah lebih menarik ya gitu. Pengen pindah.
0: Restoran.
2: Iya. Iya. Iya.
1: Langsung ditampol sih kalau sama. Kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
0: Oh, iya.
2: Iya.
1: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apalagi?
0: Ini, apa namanya?
2: Apalagi?
0: Minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
2: Aduh cari yang lebih segernya.
1: Versi yang lebih segernya.
2: Kalau kepacar gimana? Kalau kepacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
1: Maksud kamu aku udah peyot.
2: Nggak gitu. Peyot, keriput.
1: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
2: Iya, iya, iya.
0: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini Kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda, dan inilah informasi utamanya. Paskes wajib utamakan layani pasien, penolakan akan berujung sanksi tegas. Dirjen Pipit resmi jadi Kapolda Jawa Barat. Persib Bandung masih tunggu kepastian pemain baru dari Argentina. Saya Yudi Dirgantara, inilah kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama seluruh tenaga kerja dan fasilitas kesehatan di Kota Bandung. Tidak boleh ada pasien yang ditolak hanya karena persoalan administrasi maupun status pembiayaan. Hal tersebut disampaikan Farhan usai melantik 105 pejabat administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan pemerintah Kota Bandung di Plaza Balai Kota Bandung pada Selasa 7 Juli 2026. Menurutnya, tenaga kesehatan harus lebih dahulu memberikan pertolongan kepada pasien sebelum mengurus administrasi. Farhan memastikan pemerintah Kota Bandung tidak akan mentoleransi fasilitas kesehatan yang menolak pasien. Bagi rumah sakit daerah maupun puskesmas milik pemerintah, pelanggaran dapat berujung pada sanksi berat hingga pemberhentian terhadap pihak yang bertanggung jawab. Sedangkan untuk rumah sakit swasta, izin operasional akan dievaluasi apabila terbukti melakukan penolakan terhadap pasien yang membutuhkan pertolongan medis. Sebagian besar jalan yang merupakan kewenangan desa, kondisinya sangat rusak dan sulit untuk diperbaiki, menyusul adanya pengurangan dana desa dari pemerintah pusat. Menyikapi masalah tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana membantu perbaikan jalan-jalan desa mulai bulan Juli 2026 ini. Gubernur berharap dengan adanya bantuan dari provinsi untuk perbaikan jalan-jalan di desa ini bisa mengurangi beban pihak desa dalam pembangunan infrastruktur yang ada di desa.
2: Ya makanya sebenarnya jalan itu dari dulu kewenangan desa, kan dulu desa punya sudah punya dana desa, tapi mungkin nggak cukup atau memang jalannya terlalu panjang. Nah yang periode sekarang ini mungkin bulan Juli mulainya kita akan segera memfokuskan pembangunan jalan desa, karena lelang-lelang yang provinsi sudah, yang kabupaten sebagian sudah. Nah sekarang kita mengarah pada desa, jadi akan kita udah kita beresin deh, bahasanya gitu aja. Iya kan? Tapi nanti kita beresin.
1: Irjen Pol Pipit Trismanto akhirnya resmi menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat menggantikan Komjen Rudi Setiawan. Sedangkan Komjen Pol Rudi Setiawan akan menempati posisi baru sebagai perwira tinggi Bareskrim Polri. Momentum pisah sambut ditandai dengan digelarnya upacara penyambutan dan pelepasan di lapangan Apel Mapolda Jabar Senin 6 Juli 2026. Usai acara pisah sambut, Irjen Pipit Trismanto mengatakan kesiapannya untuk memimpin Korps Bayangkara di Jawa Barat. Pipit menegaskan komitmennya penuh untuk melanjutkan estafet program-program positif yang sudah ditanamkan oleh pendahulunya. Saat ditanya mengenai molornya acara serah terima jabatan tersebut, dengan tegas Pipit mengatakan bahwa hal itu merupakan masalah biasa dan tidak perlu dibesar-besarkan.
3: Molor itu biasa di situ, ya karena harus klop juga. Misalnya pengganti saya kan punya jabatan yang jabatannya belum diisi. Nah seperti itu. Ya, atau juga sebelumnya juga promosi dari yang saya gantikan juga perlu promosi. Jadi itu perlu posisi yang jelas, yang pasti. Sehingga kalau masalah rumor-rumor tidak perlu saya klarifikasi.
1: Persib Bandung masih menunggu kepastian pemain asing baru dari Argentina, Mariano Peralta. Manajer Persib Bandung Umuh Muhtar mengatakan prosesnya masih terus berlangsung antara Persib dan manajemen Peralta. Umuh meminta Bobotoh bersabar untuk kepastian tersebut. Sebelumnya di musim transfer ini, Persib telah mendatangkan 5 pemain baru, baik lokal maupun asing. Mereka adalah Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangun, dan Gakuto Notsuda.
4: Mudah-mudahan aja Peralta cepat datang, yang bukan dikatakan sulit. Mudah-mudahan Peralta cepat datang, Peralta bergabung. Nah itu suatu, iya mudah-mudahan berdoa. Mudah-mudahan setelah tanggal 10 nanti sebenarnya. Kita kan nego kan, semuanya juga berharap untuk berdiri, nah, bukan itu kan, itu cuma pada kira juga.
5: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
1: Perubahan nama provinsi dari Jawa Barat menjadi Sunda atau Tatar Sunda perlu waktu panjang. Pengamat kebijakan publik dari UNPAD, Profesor Asep Sumaryana menilai banyak aspek yang harus menjadi pertimbangan, antara lain perubahan administrasi kependudukan dan masih banyak etnis non-Sunda di Jawa Barat yang harus diperhatikan. Menurutnya, wacana mengubah nama provinsi harus berjalan dibarengi dengan sosialisasi dan internalisasi yang komprehensif.
7: Kalau tadi katakan ada yang pro dan kontra, memang itu pasti terjadi. Oleh sebab itu, ini perlu sosialisasi, perlu internalisasi, perlu pemahaman bersama, sehingga ini harus dilakukan, termasuk mungkin resiko yang tadi katakan. Jadi ya, untuk mengganti itu, mengganti ini, segala macam. Mungkin kalau di daerah elemen-elemen di pokok surat sekolah dan segala macam, itu kan jadi banyak juga. Makanya perlu internalisasi, perlu sosialisasi, supaya mereka-mereka juga bisa memahami artinya itu butuh waktu yang agak panjang.
1: Minat masyarakat menggunakan moda transportasi kereta api pada akhir pekan terus menunjukkan tren positif, terutama saat libur sekolah. Jumlah penumpang kereta api pada akhir pekan lalu yang mencapai lebih dari 45 ribu orang menjadi angka tertinggi dibandingkan 2 pekan sebelumnya. Manajer Humasda PT KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo, mengatakan peningkatan jumlah penumpang menunjukkan bahwa kereta api masih menjadi pilihan utama masyarakat dalam melakukan perjalanan selama momen libur sekolah. Menurutnya, selama periode libur sekolah 20 Juni hingga 5 Juli 2026, PT KAI Daop 2 Bandung melayani perjalanan lebih dari 300 ribu penumpang dengan tingkat okupansi mencapai 136% dari kapasitas yang disediakan sebanyak 220 ribu lebih tempat duduk.
8: Selama libur sekolah, mulai tanggal 20 Juni sampai dengan 5 Juli 2026, menjalankan sebanyak 26 perjalanan kereta api reguler setiap harinya dari jumlah stasiun keberangkatan. Total tempat duduk yang kami siapkan sebanyak 220.944 tempat duduk untuk masa 16 hari libur sekolah tersebut. Sampai dengan akhir masa libur sekolah pada tanggal 5 Juli, tercatat sebanyak 300.457 pengguna jasa kereta api yang menggunakan jasa layanan kereta api atau lebih kurang 136% dari tempat duduk yang kami siapkan.
9: Sampurasun lagi Bandung, saatnya persiapkan diri untuk merayakan semangat persatuan dunia. Asia Afrika Festival 2026 tanggal 11 dan 12 Juli 2026 di sepanjang jalan Asia Afrika Kota Bandung. Saksikan kemeriahan Asia Afrika Carnival, parade budaya spektakuler yang menampilkan seni dan tradisi dari penjuru Indonesia dan berbagai negara Asia dan Afrika. Kunjungi Asia Afrika Corner, ruang interaktif yang menghadirkan beragam pameran, aktivitas kreatif dan inspiratif. Jelajahi juga Asia Afrika Market, temukan beragam produk unggulan dan rasakan semangat berbelanja. Ajak keluarga, sahabat dan orang-orang terdekatmu untuk menjadi bagian dari perayaan internasional yang penuh warna dan inspirasi. Catat tanggalnya 11 dan 12 Juli 2026. Asia Africa Festival 2026. United in Diversity, Rising in Harmony. Jangan lupa follow Instagram @AsiaAfricaFestivalOfficial dan @TIC.Bandung untuk informasi lebih lengkapnya.
10: Iklan layanan masyarakat

0: juga masih main bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yuk bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa
1: penyakitnya sering nambah.
0: Iya. Atau kalau obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau bacain WhatsApp lagi ya?
3: Malu. Malu.
0: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit. Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau bola?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Tapi kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus.
0: Iya.
1: Kalau di lapangan
0: ya. Sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo. Emang udah pada hampir mampus, nggak boleh.
1: Iya kan?
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

0: benar Zaris masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Let's get go people. Udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Latiazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13 sampai 16 tahun dan 17 sampai 22 tahun. Gak cuma turnamen aja. Kalau lo pengen upgrade skill dan permainan,

11 Juli jam 5 sore bakal ada KOL Takeover bersama Shaun 13 dan Calvin Stepback. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram at MKG La Piazza. La Piazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

Terus kain batik Betawi sebagai bawahannya. Ada juga selendangnya. Nah, ini tuh ngelambangin kelembutan, keanggunan, keramahan, dan keterbukaan masyarakat Betawi terhadap berbagai budaya. Oh.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Kumarekon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Sumarekon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
2: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Jakarta 105,1.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Selalu 5,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Yuni Melias hari di suara santai, sahabat suara dari jam 4 sampai dengan jam 7 malam hari nanti. Hari ini ada yang beda, karena di jam pertama Yuni bakalan punya segmen interview barengan sama musisi Indonesia, pendatang baru.

0: RRI Suara Bandung, suara warga Indonesia. Bangkit lagi dong guys, kalau sedang merasa terpuruk atau ngerasa kayaknya keberuntungan belum berpihak sama kita, sama kalian, sama aku, sama kamu. Tenang ya, minta doa sama Yang Maha Kuasa, semoga hari ini cepat berlalu, semoga diberikan umur panjang yang penuh keberkahan, agar kita bisa merasakan keberuntungan dalam berbagai macam hal, sahabat suara. Ibarat kata hari ini jatuh, boleh kita nikmati aja sedihnya, nikmati keselnya, nikmati lelahnya, nikmati gagalnya. Karena kalau kita gak nikmatin dan tidak merasakan itu semua, kayaknya gimana caranya kita bisa menghargai yang namanya syukur, gimana caranya kita bisa menikmati yang namanya keberhasilan, bener gak sih? Jadi semua prosesnya mari kita jalani, gak ada yang instan guys ya. Mendingan semua dilewati sesuai dengan stepnya, sesuai dengan aturan dan rulesnya gitu loh sahabat suara. Jadi kalau udah jatuh, bangkit lagi, semangat lagi. Nah siapa tahu kalian hari ini bisa jadi lebih semangat kalau misalnya dengerin lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik, dan juga lagu-lagu mancanegara yang bakalan segera ini kasih buat nemenin sore harinya sahabat suara. Selamat hari Selasa guys, tanggal 7 Juli 2026. Ada yang beda hari ini, gak cuma requestannya kalian aja yang bakalan ini baca atau ini putar, tapi hari ini juga ini bakalan punya segmen bukan Indokustik lagi gak sih Indra sekarang tuh ya, ngobrol santai gak sih segmennya ya kan. Jadi kita bakalan ketemuan sama segmen ngobrol santai barengan sama musisi Indonesia pendatang baru yang katanya datang untuk menepati janji karena sudah merilis EP Seisi Dunia Cemburu yang siap menemani kisah cinta pendengar Indonesia. Siapakah sosok dibalik suara dari EP yang sudah dirilis dengan berbagai macam track, 6 lagu yang ada di dalamnya sahabat suara. Jangan kemana-mana, nanti kita bakalan ngobrol 1 jam barengan sama yang punya EP dan juga lagu di dalamnya. Tapi buat sahabat suara yang mau request, please banget silahkan tetap dikirim requestannya WA kesini langsung guys, BDG, spasi nama, spasi umur, spasi lagu requestannya, dan juga kirim salamnya untuk siapa. Lagunya lagu Indonesia hits ya guys. Kalau lagu baratnya itu masih harus ngikutin playlist yang udah disiapin, jadinya jangan dulu di request, oke? Okay? Santai aja dulu ya, yang diminta lagi Indonesia hitsnya aja dulu ya. Seperti apa ya ngobrolnya Yuni hari ini barengan sama jeng. Penyanyi muda asal Makassar, Farelio. Nanti kita bakal kenalan ya sahabat suara ya. Tapi sebelumnya Yuni punya satu lagu dulu nih buat nyemangatin sahabat suara ya. Mungkin sekarang baru aja keluar kantor, baru aja keluar dari tempat belajar, baru aja keluar dari kafe, baru aja di jalan, terus tiba-tiba baru aja naik mobil, nyalain dengerin ini siaran, yaudah mau request lagu Indonesia. Ketemu sama berbagai macam hal di jalanan yang bikin kesel, macet lah, apalah. Yuk, relax yuk, santai dulu yuk. Kita dengerin dulu lagu-lagu enakan di 105,1 FM Suara Bandung.
1: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Suara Bandung.

0: nemenin kalian dari jam 4 sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti. Seperti biasa, kalau hari Selasa, udah saatnya kalian request lagu Indonesia favoritnya kalian. BDG, spasi nama, spasi umur, spasi lagu requestan, dan juga kirim salamnya untuk siapa di 0811221051. Tapi lagu mancanegaranya belum bisa di request, jadi please following the track aja ya. Enak pokoknya semuanya ya, tahan dulu itu semua. Oh iya, tapi nanti Yuni bakalan bacakan request dan putarkan lagu yang kalian mau di segmen yang kedua, di jam 5 sampai dengan jam 7 malam. Karena di segmen pertama, ini edisi spesial hari Selasa. Biasanya kalau musisi Indonesia itu datangnya either Senin atau Rabu, tapi hari ini datangnya di hari Selasa. Oh, seru loh ya. Setelah melewati berbagai macam hal di jalanan hari ini, karena masih momennya liburan anak-anak sekolah, jadi tuh Bandung, wah, macetnya juara dunia ya sahabat suara ya. Buat kalian juga yang sedang terjebak macet karena mungkin lagi datang ke tempat-tempat yang hits, lagi nongkrong di kafe-kafe yang hits, tapi harus ngantri, ngular, dan lain sebagainya, yuk relax dulu, santai dulu. Karena di segmen Ngobrol Santai edisi Suara Santai hari ini, kita sudah kehadiran musisi Indonesia, penyanyi muda asal Makassar. Kita kenalan sama Farrello.
1: Halo.
0: Selamat
1: Halo,
0: sore.
1: Sahabat suara.
0: Yes. Yeah. Terima kasih.
1: Selamat sore semuanya.
0: Apakah reba gitu ya kalau Makassar ya?
1: Baji-baji.
0: Baji-baji. Duh, langsung loh ingat Makassar, aku jadi flashback memories. Tadi udah cerita off air gitu ya sama Farrello kalau aku tuh pernah datang ke Makassar tapi kayak long time ago. Terus kalau Farrello udah berubah tau Kak Makassar sekarang. Ya. Tapi berubah. Kamu sendiri ini aslinya Makassar. Tapi sudah lama tinggal di Jakarta.
1: Di Jakarta itu kalau benar-benar stay-nya itu 3 tahun lah mungkin.
0: 3 tahun.
1: Tiga tahunan
0: ini.
1: Yes.
0: Sambil sedikit cerita kali ya, okay. Flashback sedikit perjalanan karir bermusiknya seorang Farrello. Kan kalau aku memperkenalkan musisi Indonesia ke sahabat suara itu kan ragam ya pendapatnya, okay. Mereka ada yang gue tahu nih karena mungkin mereka follow sosial media kamu, ada yang mungkin gue ngikutin dia banget atau apalah gitu ya. Tapi secara garis besar boleh nggak sih kalau kita bilang Farrello ini musisi muda pendatang baru di belantika musik Indonesia, ya yang mungkin juga sahabat suara pengen lebih kenal sama sosoknya. Betul. Kamu boleh kita flashback ke belakang, awal karir kamu kecemplung di belantika musik Indonesia as a professional singer. Okay. Itu dimulai dari kapan?
1: Dimulai dari 2023 akhir.
0: 2023, oke.
1: Mau masuk 2024.
0: Jadi
1: sebenarnya memang dari kecil itu aku kalau ditanya pengen jadi apa? Jadi artis gitu.
0: Jadi artis, iya.
1: Cuman faktanya pada saat itu aku sekolah gitu, lulus SMA, aku justru pernah daftar kedinasan beberapa kali. Karena papa memang supportnya awalnya di situ.
0: Gitu.
1: Cuman kalau dari mama memang dari kecil pengen anaknya itu jadi entertainer.
0: Kalau ibu-ibu apa, emang gitu ya.
1: Jadi full supportnya ke sana.
0: Betul.
1: Tapi pada saat itu aku milih yang di disarankan dari papaku lah. Aku kedinasan tapi ya bukan rezeki. Setelah itu aku daftar kuliah. Biasa. Jadi aku
0: masih di Makassar.
1: Jadi aku mungkin memang entertain kayaknya bukan
0: jalanmu gitu.
1: Nyanyi
0: ya.
1: Nyanyi itu musik hobi lah. Jadi hobi aja kata orang tua. Pada akhirnya aku kuliah, bahkan ya fokus bisnis aja bantu orang tua.
0: Kuliah ngambil jurusan?
1: Bisnis. Setelah itu aku ketemu sama ada abangku lah. Awalnya ketemunya bukan karena entertain, karena soal pemerintahan lah.
0: Masih karir-karir yang diharapkan papa lah ya saat itu ya.
1: Saat itu dan memang aku juga seneng juga dengan karir seperti itu. Ketemunya, tapi memang pada saat COVID itu aku pernah iseng lah. Cover YouTube gitu pas COVID kan.
0: Nyari kegiatan.
1: Jadi upload YouTube.
0: Bener.
1: Kan gak ada kegiatan tuh.
0: Bener. Kerjaan
1: kita cuma stres tuh. Jadi apa ya gitu.
0: Ngapain ya gitu.
1: Setelah itu dia lihat YouTube-ku. Lu bisa nyanyi gini.
0: Ternyata.
1: Kamu berangkat ya ke Bandung. Pertama kali ke Bandung langsung.
0: Bandung?
1: Ya, jadi itu first, aku lupa launching atau NIF manajemennya itu pada dulu. Jadi dulu aku di manajemen, sekarang udah enggak.
0: Udah lepas.
1: Awal tahun ini. Dari situ awalnya aku akhirnya berangkat, tapi izin dulu tuh. Pertama agak ini sama papa terutama. kamu yakin gini. Tapi mama kan, biar
0: pergi-pergilah.
1: Jalan dia gini. Kita kan pengen bla bla ya, namanya ibu-ibu kan.
0: Iya.
1: Setelah itu akhirnya aku bilang bismillah, berangkat ke Bandung. Habis itu pulang lagi Makassar. Ke Jakarta. Awalnya aku karirku tuh bolak-balik Jakarta, Makassar, Jakarta, Makassar.
0: Berat
1: Jakarta.
0: Di ongkos ya karirnya.
1: Satu itu.
0: Ya.
1: Kedua, kampusku juga, aduh, kayaknya ribet ini.
0: Iya.
1: Banyak ketinggalan karena kan jadwal.
0: Ninggalin ya.
1: Jadi, terus pada saat itu yang tim di Jakarta pun bilang kalau kayaknya kamu harus stay di Jakarta deh. Nah, pada saat itu aku mikir gimana nih kampusku ya. Kampus kan soalnya udah semester 5.
0: Aduh, sayang banget ya.
1: Akhirnya aku minta transkrip nilai dan aku pindah di kampus baru. Tapi
0: di Jakarta.
1: Ambil online, tetap online. Jadi karena aku pengen ya pendidikanku pun tetap jalan.
0: Gitu, ya. Seiring dengan karir yang juga kamu pilih.
1: Yes.
0: Jadi kamu happy, mama papa juga bisa tetap merasa happy dengan keputusan yang kamu ambil gitu ya. Jadi sampai sekarang masih jalanin perkuliahan.
1: Masih online.
0: Sambil online. Sambil dengan kesibukan berkarirnya kamu itu. Yes. Tapi seorang kamu ini, apakah kan gini ya, orang tuh ada yang gini loh, ada yang ganteng banget, cantik banget, ada yang suaranya bagus banget, tapi dia tuh gak ketemu jodohnya, dia gak ketemu lucknya gitu ya, dia gak ketemu aja gitu. Jadi menunggu momen ditemukan tuh kayaknya, gue pikir tuh kayak cuman cerita-cerita di sinetron yang kayak gue lagi misalnya lo lagi nyanyi terus tiba-tiba ada produser yang samperin lo dan it happened to your career gitu ya, dan sampai akhirnya kayak wow, ternyata emang gayung bersambut nih ya, jalannya terbuka dari situ gitu deh. Itu juga yang harus kita syukurin ya, tanpa ikutan ajang pencarian bakat, tanpa ikutan panggung-panggung kesana kemari gitu ya, kamu menyadari bahwa bakat yang kamu miliki adalah di bidang musik, ketemu jodohnya dan akhirnya ditawarin untuk bisa yuk nyanyi dan langsung masuk ke Belantika Musik Indonesia sebagai musisi profesional. Beruntung banget gak sih?
1: Alhamdulillah.
0: Langsung kata mama, doa mama nih buat kamu nih pasti dikabulin gitu ya.
1: Tapi ya perjalanan masih panjang.
0: Nah itu panjang. Dia sampai akhirnya kamu ketemu sama tim yang sekarang. Lalu akhirnya membawa kamu menuju ke yuk kita seriusin gitu ya. Akhirnya kamu bukan hanya punya single tapi langsung bikin
1: EP,
0: Mini album
1: bener.
0: Apa yang akhirnya bikin kamu punya keyakinan kalau kayak gue penantang baru nih, kalau sekarang kan triknya ya, biasanya penyanyi penantang baru tuh kalau lewat ajang pencarian bakat dia kan pasti udah punya lagu jagoan yang dia cover itu yang bikin dia naik, lalu dia punya lagu baru setelah itu, ataupun musisi yang terkenal di YouTube karena apa dan lain sebagainya gitu kan. Nah kalau seorang kamu ini langsung bikin EP loh tiba-tiba gitu, kayak sebentar langsung mini album nih guys gitu, nggak ada single, nggak ada apa dulu, tiba-tiba dar dikasih 6 lagu gitu ya. Soal itu pertimbangannya apa sih?
1: Sebenarnya kalau dari aku sendiri, aku dari kecil diajarin papa memang kalau kita mau do something, melakukan sesuatu itu
0: total
1: benar-benar jadi kalau mau iya gitu, enggak jadi pada saat itu aku mikir pertama memang kayaknya
0: Ada?
1: Okay.
0: Ada.
1: Pertama memang mungkin cuman selagu, single. Cuman aku sharing, ngobrol sama tim, sama ya kayak yang banyak bantuin dia lah.
0: Hilang ya? Oke.
1: Baik, oke. Sorry.
0: Yes. Terus?
1: Setelah itu sharing, ketemulah Rel, kayaknya kamu harus sebaiknya mini album.
0: Sebaiknya itu, mini album.
1: Aku nanya, kalau mini album minimal berapa lagu? Ya 4 lah. Atau kalau mau bagus 6. Nah, mulai tuh dari situ aku nyari lagu dan akhirnya ketemu lah 6 lagu itu.
0: 6
1: dari
0: lagu
1: sekian
0: itu.
1: Banyak lagu yang dipilih.
0: Wow, tapi untuk peluang seorang musisi Indonesia pendatang baru tiba-tiba langsung membuat mini album dengan lagu yang kayaknya berdatangan gitu ya, bahkan dari sekian banyak lagu harus milih 6 tuh kayak itu keberuntungan yang lain juga gak sih gitu ya. Sampai akhirnya perjalanan sampai di perilisan mini album Seisi Dunia Cemburu gitu ya. Ada beberapa single di dalamnya, kurang lebih ada 6 ya.
1: Ada 6.
0: Nanggung deh, jangan 4 rel, 6 aja. Jadi akhirnya beneran 6 gitu ya. Nah, kalau boleh cerita, apa lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga sampai akhirnya rampung nih menjadi track yang ke-6?
1: Lagu pertama yang itu, kita buat seisi dunia cemburu.
0: Oke. Okay.
1: Kalau dari aku, lagu paling paling spesial, lagu apa ya, kalau orang bilang lagu jagoan lah.
0: Lagu jagoan, oke. Okay. Makanya itu dibikin single dulu ya itu, yang itu ya.
1: Makanya okay. EP-nya juga pun namanya
0: judulnya
1: Seisi Dunia Cemburu.
0: Cemburu. Wow. Oke. Okay. Cemburu sama kamu yang punya karya gitu kan.
1: Banyak lah, banyak.
0: Banyak ya. Oke. Okay. Track yang kedua yang kira dipilih judulnya adalah
1: apa tuh? Kesalahan Terbesar.
0: Kesalahan Terbesar.
1: Itu satu-satunya lagu sedih. Lagu galau dari sekian dari 5 lagu.
0: Dari 5 lagu. Sisanya lagu happy. Ini ada satu lagu. Tapi emang harus enggak sih galau itu dijual dulu gitu ya? Biar apa namanya? Ada mood-nya kan track-nya. Farhal Yo tuh lebih banyak orang yang suka dengan tone suara kamu ke lagu yang galau atau happy-nya biar ada pilihan ya kan. Itu track kedua. Track ketiga.
1: Ketiga. Aduh, apa? Lupa. Lagu sendiri lupa lagi.
0: Lagu sendiri lupa ya kan?
1: Kayaknya kesempatan.
0: Kesempatan.
1: Iya.
0: Track keempat.
1: Beri Aku Tanda.
0: Beri Aku Tanda. Track kelima. Gua cek nih. Gua cek nih dia yang bikin lagu.
1: Apa lah ya? Gua lupa, aku Jalan Jauh.
0: Jalan Jauh.
1: Terakhir Astaga.
0: Terakhir Astaga. Nanti kita bakalan cerita lagi sama Farhal Leo ya. Sejauh ini sih benar ya tracknya. Ya, tapi nanti kita bakalan cerita.
1: Yes.
0: Satu persatu secara singkat lagu-lagu dan cerita yang ada di balik perjuangan untuk sampai akhirnya lagu tersebut sampai di ruangan studio rekaman sudah dirilis dan kita tanya juga nanti sama Farhal Leo gimana nih so far pendapat dari penikmat musik-musiknya kamu. Karena kan kalau di Indonesia sekarang tuh benar-benar ragam ya, udah nggak bisa kita kotak-kotakin gua lagunya jazz, gua lagunya pop, gua lagunya apalah, nggak bisa. Semua orang sekarang cinta sama yang namanya musik ya. Jadi apapun lagunya, siapapun yang nyanyinya, gimana pun lagunya pasti bakalan punya tempat di hati pendengar ya, benar ya.
1: Punya taste-nya
0: masing-masing. Makanya ini juga menjadi peluang buat musisi-musisi Indonesia pendatang baru untuk bisa nggak usah ngikutin pasar yang lagi hitnya apa, benar nggak sih? Kita bikin karya aja ya, karena pasti ada yang mengapresiasi.
1: Just do it.
0: Nanti kita bakalan ngobrol lagi di Suara Santai barengan sama Farhal Leo Sobat Suara. Kalau pengen dengar versi recording dari kita buat Seisi Dunia Cemburu yang merupakan single jagoan di mini albumnya Farhal Leo, kita bakalan dengarkan ini buat kamu.
1: Let's go.

0: Alamnya, Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Mau ke Ciwok? Ah, soalnya banyak yang baru.
0: Sekarang, Amanda Supermarket dan Tizi sudah resmi buka di Ciwok.
2: Jalan-jalan bareng keluarga makin seru dan lengkap. Terus, ada apa lagi nih?
0: Sekarang, Ciwok juga punya aplikasi yang bikin pengalaman belanja makin seru. Kamu bisa jadi member loyalty, kumpulkan poin dari setiap transaksi, dan tukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan App Store.
2: Belanja jadi makin untung ya?
0: Makin untung lagi, setiap belanja minimal 100 ribu, kamu juga akan mendapatkan satu kupon undian berhadiah mobil listrik yang akan diundi hingga Desember nanti. Sepanjang Juli juga ada banyak event menarik. Tanggal 3 sampai 12 Juli hadir Festival Sentra Industri serta Festival All About Tahu dan Jajanan Bandung. Ada juga pameran furniture tanggal 3 sampai 12 Juli, pameran fashion sepanjang bulan Juli, dan live music setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihampelaswalk.
3: Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin Little Chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain. Workshop arts and crafts bareng Splendor dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-86-02-88-88 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com.
1: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.

0: suara warga Indonesia. Gimana tadi guys? Diputerin langsung loh sama Yuni Farelio, kita buat sesi dunia cemburu. Ih beneran cemburu loh, umurnya masih muda banget, kuliah masih jalan, karir bermusiknya alhamdulillah gitu ya, berkat ridho orang tua. Didukung juga sama manajemen yang memang wow gitu ya, sampai sekarang membersamai Farelio, sehingga akhirnya membuat seorang Farelio ini yakin kalau ya udah karir gue memang di dunia musik tuh ada jalannya gitu ya. Ini pertaruhan udah kencang banget ya, Dek.
1: Sangat kencang. Sangat.
0: Ninggalin kota kelahiran, ninggalin kampus kesayangan, pindah ke kampus di Jakarta demi menjalankan karir yang berdampingan.
1: Berangkat ke ibu kota.
0: Berangkat ke ibu kota. Papa sama mama pernah kasih pesan yang kayak menurut kamu akhirnya jadi beban, tapi sekaligus menjadi penyemangat kamu gak sih? Apa yang kamu ingat yang mereka sampaikan?
1: Yang paling sering sih tentunya kayak aku kebetulan panggilnya papi mami ya. Kata ini kata dia, papi mami full support. Tapi tolong kamu pakai baik-baik, maksudnya pergunakan baik-baik
0: kesempatan ini.
1: Kesempatan ini dan ya kita memang karena kamu anak kita gitu, jadi memang full, kita pasti full
0: support semuanya.
1: Dari situ aku kayak
0: beban guys.
1: Enak di full support.
0: Tapi
1: aku berterima kasih banyak.
0: Tapi cuman,
1: ya Allah.
0: Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bentar, bentar, bentar.
1: Gak ada sesuatu, aduh aku pasti ya kecewa juga pasti sama diri sendiri.
0: Iya,
1: malu ya banyak lah.
0: Tapi ya justru dengan itu kita jadi punya semangat yang besar ya untuk bisa ngebuktiin sama diri sendiri ya kan, ngebuktiin juga sama label yang membersamaimu gitu kan, meskipun indie ya. Sama mama papa terutama sama kampus keluarga gue harus bisa buktiin gitu ya. Sampai akhirnya mini album kamu rilis.
1: Banyak banget yang dikorbankan.
0: Iya kan, tiba-tiba kayak jedar Farelio gitu mengeluarkan EP Seisi Dunia Cemburu. Apa yang mereka sampaikan ke kamu? Kayak gila lo keren gitu ya, mimpi lo nih, atau seperti apa komentarnya?
1: Alhamdulillah sih teman-teman, terutama keluarga pastinya. Semua alhamdulillah senang dan ya mungkin bangga lah.
0: Ya, pastilah. Anak gue gitu kan.
1: Pada saat misal aku enggak ketemu temanku nih lama. Pas aku misal balik kemarin ke Makassar atau ketemu di Jakarta, mereka wah, Farel gini-gini kamu. Thank you, bro. Kita doain gini-gini banyak lah.
0: Jadi doa baik ya. Jadi doa baik ya. Kayak misalnya udah lama gak ketemu, Rel, lu sekarang jadi punya aja di Bogota, Rel.
1: Bahkan mereka artisku. Amin.
0: Iya dong, gue kan artis lo gitu ya. Emang iya lagi gitu kan. Sampai akhirnya ini bisa menjadi ini ya, sebuah kebanggaan tertentu untuk teman-teman kamu di Makassar dan keluarga besar kamu. Sampai akhirnya kayak, tuh kan jalan yang dipilih memang ternyata sesuai kata hatinya. Dan memang kenyataannya keren banget guys, baru cemplung di Belantika Musik Indonesia ibaratnya sebagai penyanyi profesional. Tiba-tiba ketemu jodohnya, gak cuman single ya kan, gak cuman kita buat Seisi Dunia Cemburu aja, tapi ditantangin buat bikin mini album dengan 6 track di dalamnya. Dikasih judul Seisi Dunia Cemburu, tadi tracknya satu persatu dikasih sama kalian semua ya Sobat Suara. Ini tuh sebenarnya ada satu konsep atau garis utamanya atau benang merahnya gak sih Rel di dalam album kamu ini? Satu lagu ke lagu yang lain apakah saling berhubungan atau pisah-pisah cerita?
1: Sebenarnya kalau dibilang saling berhubungan pasti, karena kita buat ya ini semuanya ya pengen membuat semuanya cemburu gitu. Jadi arti lirik dari musik memang tentang falling in love semuanya. Dan dari kalimat semua hampir mirip-mirip sebenarnya.
0: Mirip-mirip
1: warnanya,
0: ya.
1: Warnanya semua mirip.
0: Mirip ya. Ini
1: ceritanya bisa sama. Nyambung sebenarnya. Dan kenapa ada satu lagu galau ya? Bisa. Karena ya cinta ataupun hidup ini kan gak selalu senang gitu ya.
0: Gak selalu bahagia
1: pasti ada sedihnya.
0: Benar. Ini, dia. Ini dia dirangkum sama kamu dalam mini album ini. Jadi memang akhirnya perjalanan lagu demi lagu di Seisi Dunia Cemburu EP-nya Farelio ini benar-benar membersamai Sabaya Suara dalam berbagai macam perasaan ya. Dari mulai yang happy, jatuh cinta, kangen, rindu, bete,
1: digantung,
0: patah hati.
1: Ada semua. Dan ada yang bukan slow banget sih. Ya lumayan slow, terus medium, terus upbeat, terus slow, bang,
0: slow banget. Slow banget. Ini ada semua. Jadi ada memang semua. Di mix nggak cuma cerita dari lagunya, tapi juga si musiknya, biar kita tuh dibawa ke alam bawah sadar untuk benar-benar dengerin terus sampai ke hati gitu kan. Iya, kan memang kalau lagu harus kayak gitu,
1: harus
0: ya.
1: Feel, harus feel. Gitu.
0: Nah itu dia, semuanya kerasa, semuanya pasti akan engage banget sama Sabah Suara. Boleh pilih 6 lagu ini mana yang paling kalian suka. Tapi kalau buat yang punya karyanya, buat Farel yang sendiri, dari ke-6 track ini mana yang really personal? Mana lagu yang benar-benar kayak ini lagu merinding gue kalau nyanyiin?
1: Of course, kita buat seisi dunia cemburu.
0: Karena itu jagoannya ya. Itu. Dan kayak gue ngedenger ini langsung tahu Farelio gitu ya, kan yang nyanyi.
1: Dan itu paling Farelio.
0: Paling Farelio dari semua-muanya ini paling Farelio gitu
1: dari
0: ya.
1: Dari musik, lirik, itu menggambarkan Farel.
0: Farelio sekali gitu ya. Nah, untuk proses semuanya. Tadi kan kamu bilang dari sekian banyak lagu. Bahkan kayaknya kalau penyanyi yang mungkin udah siap segala-galanya aja, gue belum bisa ngeluarin EP ini hold dulu karena gak nemu lagunya. Gak nemu yang gue banget gitu ya. Tapi seorang Farel malah banyak sekali lagu dan untuk memilih 6. Ini berarti kan udah yang terbaik dari yang terbaik ya. Saat itu kamu ditawarkan sama para musisinya untuk pilih lagu. Atau kamu juga join di kreatifnya nulis?
1: Enggak. Aku join bukan nulis sih. Paling kayak ini di 6 lagu gue ini aku minta kayak mungkin di beberapa kalimat aku minta
0: dirubah,
1: diganti ini. Segitu doang.
0: Segitu aja.
1: Porsinya segitu aja.
0: Tapi sisanya tetap udah ada, lagunya udah jadi gitu ya. Ya. Siapa aja sih tim kreatifnya kamu dari mulai pencipta lagunya, tim kamu di studio yang saat itu membersamai kamu main alat musik dan lain-lain. Ini terpisah ya saat recordingnya?
1: Terpisah.
0: Terpisah. Jadi, di Jakarta semua?
1: Di Jakarta. Jadi pencipta lagunya itu namanya Bang Opik.
0: Semua?
1: Semua.
0: Astaga, Bang Opik. Bang Opik kayaknya makan asam garam di depan banyak banget ya.
1: Dia yang ciptain ini, Jangan Paksa Rindu. Dia basis, sekarang basisnya Ivan Seventeen.
0: I see, tapi basis personal ya. Bukan barengan sama Seventeen. Okay.
1: Nah, dia banyak lagu dari dia tuh mungkin ada kali hampir 20 lagu.
0: Dikasih ke kamu. Terus kamu pilih 6.
1: Kalau bisa pilih semua pilih.
0: Jadinya 2 album dong, 10 lagu.
1: Ada beberapa yang kayak mungkin kan kalau saran dari teman-teman jangan langsung ngeluarin semuanya.
0: Benar-benar gitu. Pelan-pelan.
1: Harus ada yang jangan jagoan semua.
0: Itu dia. Lagian usianya Farel tuh masuk ke Belantika Musik Indonesia-nya udah pas nih di umur 22 tuh orang udah believe kalau kamu udah pernah jatuh cinta, udah pernah rindu, udah pernah patah hati. Cuma kalau umur lo masih 16 nanggung ya kan.
1: Juga.
0: Ini udah mateng. Ini udah mateng.
1: Makanya
0: gitu ya.
1: Makanya liriknya pun enggak begitu anak kecil, enggak
0: begitu dewasa sekali gitu ya.
1: Ya apa ya, remaja kedewasaan.
0: Remaja kedewasaan. Makanya mungkin sama pencipta si Bang Opik ini juga menyesuaikan dengan karakter dari Farel sendiri saat itu gitu ya. Termasuk untuk teman-teman musisi yang membersamai kamu juga, ini banyak mungkin di ruangan rekaman saat itu kayak, Rel ini kamu maunya digimanain, pengen musiknya kemana, ada music director juga.
1: Kalau music directornya tuh dari Jogja.
0: Okay.
1: Namanya Mas Sasi.
0: Mas Sasi. Oke, Mas Sasi.
1: Tapi sampai sekarang pun aku belum ketemu sama. Iya.
0: Jadi
1: karena kan kita online doang nih.
0: Maksudnya
1: by WA.
0: By WA rekaman kamu di direct dari sana.
1: Pengen kayak gini musiknya, terus revisi dan lain-lain semuanya kirim data.
0: By data. Jadi kamu rekaman masuk ke studio, ditungguin sama tim kamu aja.
1: Ada vokal director.
0: Ada vokal director ya, music director bantuin untuk kasih semua materi lagu, aransemen dan lain sebagainya. Pas setelah selesai lagu yang pertama direkam kan tadi selesai urutan ya berarti ya. Pas habis beres nih gitu, kelar nih. Kan kalau kita idealis ya, baru pertama nih gue ngeluarin EP, it have to be perfect gitu. Bentar. Gue mau ganti dong, gue mau rekam balik. Bentar. Ini kayaknya kurang deh. Kamu secerewet itu atau kamu udah benar-benar dari pertama take kayak udah ini yang paling best, udah gue gak mau ganti-ganti?
1: Aku kan dibantuin vokal director juga, jadi tetap discuss bang yang part mana yang perlu aku ulang gitu. Ya discuss lah.
0: Untuk karena, mendapatkan hasil terbaik ya, tadi kan ya.
1: Kita satu shift itu 6 jam.
0: Benar.
1: Jadi satu shift ya selagu lah.
0: Selagu, balik lagi nanti hari lainnya karena harus mood juga ya.
1: Aku 3 hari rekaman.
0: Apa yang
1: 2-3
0: harian. Apa yang jadi kendala kamu sebagai ya mungkin kan kalau YouTube atau bikin konten kan enggak ada yang ngeliatin gue lagi rekaman gitu. Kalau ini gue buatin lagu orang, maknanya harus sampai, harus relate sama orang gitu. Terus gue mempertanggungjawabkan ini dengan suara dan feel gue gitu kan. Saat itu apa yang jadi kesulitan untuk Farel?
1: Kesulitan paling mungkin pertama karena aku kan ya dari segi jam terbang untuk recording di studio itu kayak,
0: baru memulai ya.
1: Iya. Aduh. Pas oke. Mulai ya. Wih, itu udah lain.
0: Deg-degan.
1: Adrenalin mana-mana fokus hilang dan kita kan harus apa ya? Feel rasanya harus dapat itu yang paling penting, mood gitu
0: mood.
1: Karena kalaupun ada PC atau apa kan ada mixing mastering lah,
0: bener masih bisa dibantu ya.
1: Cuman yang harus didapetin itu moodnya. Nah
0: itu dia.
1: Untuk ngedapetin mood itu aku benar-benar diam dulu
0: mencari inspirasi ya,
1: kebetulan inspirasi hampir semua laguku pernah
0: dialami. Jadi track 1 untuk siapa? Track 2 untuk siapa?
1: Jadi,
0: gokil.
1: Imajinasinya jalan.
0: Ya udah cuma tinggal imagine aja. Ini lagu gue kira buat si itu. Oh gue bayangin gitu ya. Masuk langsung kan.
1: Yang paling susah lagu galau.
0: Lagu galau ya. Karena kamu sebelumnya ini lagunya ceria semua.
1: Jadi aku sampai minta matiin lampu. Aku minta semuanya keluar.
0: Ya. Untuk dapat feelnya.
1: Aku nangis dulu. Cengeng banget sih.
0: Harus biar dapat feelnya. Tapi ternyata akhirnya terbukti bisa kamu rekam saat itu gitu ya. Siapa orang yang pertama kali kamu kasih dengar ini loh EP aku semua tracknya?
1: Ya tentunya pasti papa mama. Karena bahkan pemilihan lagu pun papa mama sangat
0: ikut. Join. Terjun mereka kan.
1: Dari lirik
0: Farel gak boleh ya ini
1: Papa detail banget orangnya.
0: Iya.
1: Kayaknya kurang ini.
0: Kok gini sih? Ada.
1: Nah, emang gitu. Ah,
0: ganti-ganti. Dan akhirnya selama mereka mendengarkan hasil mixing dan mastering kamu di studio, apa pendapat mereka?
1: Aku di depan apa? Kan setelah recording kita ngedengerin tuh. Kok kayak gini. Wih, keren juga.
0: Gue keren juga. Terus mereka semua bilang kamu keren juga gitu.
1: Alhamdulillah. Semoga ya.
0: Semoga ya. Tapi puas gak sih dengan perjalanan kamu sampai di titik ini?
1: Alhamdulillah sih aku selalu bersyukur bersyukur karena kalau dari orang tua juga ngajarin kayak apapun yang kamu lakuin ya tetap bersyukur aja. Mau dapat apa bersyukur. Yang jelas kamu kan usaha gitu.
0: Nah udah ada
1: kalau
0: ya.
1: Kalau hasil udah
0: bukan ini
1: bukan ranah kita.
0: Betul.
1: Yang jelas kita berusaha semaksimal mungkin ikhtiar dan ya
0: ini hasilnya
1: trust the process
0: ya. Ini dia anak-anak muda zaman sekarang tuh kalau diisi sama tangki cinta yang cukup ya dari orang tua ya, insyaallah mereka akan membawa segala jalan pilihan hidup mereka tuh dengan penuh tanggung jawab gitu. Karena kan yang namanya lagu related sama orang, menginspirasi ataupun membersamai juga kan akan menjadi tanggung jawab kita yang panjang ya selanjutnya nanti. Besar harapannya sih kalau Sahabat Suara mau mandang lagunya Farel dari sisi yang apa untuk menyemangati kalian yang lagi patah hati atau mungkin lagi nyemangatin dalam sisi apapun ini silakan karena point of view setiap orang kan beda-beda. Ya tapi so far setelah berapa bulan dirilis Rel berarti
1: kalau yang kita buat seisi dunia cemburu itu rilisnya bulan 2
0: bulan Februari ya
1: Februari.
0: Maret, April, Mei, Juni berarti hampir 4 bulanan
1: 5 bulan
0: masuk bulan kelima ya. Oke.
1: Kalau yang 5 lagunya
0: lima
1: itu
0: lagunya?
1: Bulan 4
0: April. Bulan April. Ya seiringan waktu di tahun ini. Tapi so far gimana pendapat punya fans gak sih lo punya?
1: Aku kemarin baru buat ada yang buat mereka buat fanbase lah.
0: Apa namanya?
1: Cover kita buat gini. Alhamdulillah. Artinya udah oke.
0: Udah ada yang ngeh.
1: Alhamdulillah.
0: Ya kan dengan keberadaanmu ya.
1: Namanya aku sebutin ya.
0: Boleh dong.
1: Farel Like.
0: Farel Like.
1: Farel Like. Lampu gitu, cahaya.
0: Farel Light. Oh. Ini ada cabang mana aja Farel Light?
1: Masih baru. Baru berapa hari, Kak?
0: Oh iya. Serius? Aku kalau ketemu sama penyanyi aku tanya nih, kan misalnya ada fansnya datang ya. Kamu dari cabang mana?
1: Mungkin akan gitu ya.
0: Kayaknya gitu. Ini kayaknya yang home base-nya mana?
1: Nasional. Masih pusat. masih BPP.
0: Masih pusat dia ya. Jadi Farah Light-nya masih dari pusat gitu ya. Nanti mereka akan bercabang lama-lama.
1: Bener.
0: Karena kan kamu nanti manggung di seluruh wilayah Indonesia gitu ya. Nah, sampai akhirnya ada di titik kamu udah ngeluarin EP gitu ya. Percaya enggak percaya ternyata perjuangan lah akhirnya berhasil lah, bisa dibilang seperti itu ya, karena udah ada hasilnya, udah ada karyanya gitu. Dibikin lengkap dengan video klip atau video lirik juga?
1: Baru satu.
0: Yang si jadi,
1: kita buat ya,
0: itu syuting di mana?
1: Videonya di Jakarta.
0: Di Jakarta. Happy enggak sih masuk in frame? Kan di belakang studio kan lo enggak kelihatan nyanyi doang ya. Udah deg-degan tuh kan. Mm. Terus tiba-tiba lo syuting ada di depan layar.
1: Capek juga syuting video klip.
0: Iya, panjang kan waktunya.
1: Berapa jam ya? Dari sore sampai malam lah. Dan lumayan. Itu banyak adegan, banyak take beberapa kali.
0: Iya. Tapi so far menyenangkan.
1: Menyenangkan dong. Karena kan hal yang aku sukain
0: bener.
1: Juga. Capek ya.
0: Walaupun capek, nanti 5 track lainnya juga mungkin akan dibikin video klip.
1: Pasti.
0: Menyusul. Tuh buat Sobat Suara yang juga mungkin ngefans sama lagu-lagunya Farel. Kita panggilnya Farel ya.
1: Farel.
0: Jadi mau gabung di fanbase-nya Farel Light boleh banget gitu ya. Mau misalnya enggak deh teh, mau request dulu aja satu persatu tracknya dari Farel boleh juga. Pengen deket sama Farel karena mau follow sosial medianya atau mungkin YouTube-nya atau segala rupanya, boleh dong Farel dikasih tahu sama Sobat Suara cabang Bandung. Cabang Bandung dan Jawa Barat.
1: Okay.
0: Instagram kamu, YouTube kamu, atau mungkin mau nonton video klip di mana?
1: Pokoknya kalau Instagram, TikTok, YouTube semuanya sama Farelio.
0: Farelio.
1: Ketika aja pasti muncul.
0: Keluar. Oke. Okay. Kalau nonton video klipnya?
1: Di YouTube. YouTubeku Farelio juga.
0: Farelio juga. Jadi beneran semudah itu, tinggal dicari aja Farelio ya.
1: Di Google pun ada kok.
0: Langsung disiapin sama tim ya. Jadi mau nonton video klip dari single perdana ya yang membawa Farel dikenal di Belantika Musik Indonesia, Sesi Dunia Cemburu, Sesi untuk Dunia Cemburu. Judul EP-nya.
1: Yes.
0: Tapi untuk judul lagunya adalah Kita Buat Seisi Dunia Cemburu gitu ya. Silahkan langsung dicek. Mau follow Instagramnya juga boleh banget gitu ya. Mau berteman, mau lihat lagi Farel kegiatannya ngapain aja, silahkan boleh di follow ya. Masih ada segmen terakhir nanti kita buat sih ngobrol lagi. Jadi buat sahabat-sahabat yang penasaran, tungguin dong ya. Nanti kita masih bakalan ngobrol di Suara Santai.
2: Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: Farmnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: gue mulai dengan tuh parelnya juga lagi ngomongin kulineran guys, karena kan kalau ke Bandung itu kan nggak mungkin gitu lu diet itu salah total, jadi memang harus jajan, hancurkan,
1: mau gak mau ya?
0: Hancurkan dietmu Farelio sekarang juga. tapi apa menu makanan khas Bandung yang mencuri perhatian dan lidahmu yang kamu suka, yang udah dicoba deh?
1: Tunggu, batagor Bandung kan?
0: Bandung dong. Udah makan batagor?
1: Aku makan batagor hampir tiap hari kak.
0: Selama kamu di Bandung?
1: Selama hidup. Serius, aku
0: suka banget batagor.
1: Suka banget.
0: Mas, abis ini ya.
1: Serius.
0: Ini lurusan Jalan Ahmad Yani di jajarannya okay. Kantornya Iswara, di sebelah kiri ada tempat makan batagor yang juga udah klasik di Bandung okay. Namanya Batagor Haji Isan. Lu harus beli karena lewat.
1: Ingat deh.
0: Ingat.
1: Batagor
0: Haji Isan. Isan. Beli langsung the best.
1: Take away aman.
0: Bis aman. Kamu nunggu di mobil aja. Nanti biar turun tim beli nanti buat kamu. Oke, batagor. Habis itu apa lagi?
1: Apa ya? Belum sih. Kita baru 2 hari.
0: Baru 2 hari.
1: Aku
0: tapi
1: dari dulu kalau ke Bandung, makannya ya enggak yang begitu
0: biasa Bandung aja. Iya. Oh, tapi tadi mampir ke Ayam Seruni ya.
1: Oh iya, tadi Ayam Seruni.
0: Enak. Ya.
1: Approve
0: ya.
1: Dengan antrian yang sejauh
0: dengan lebih lah. Wow. Chef Runi, ini keren tadi ada artis Makassar. Tapi udah launching EP ya. Harusnya bilang dulu, gitu temannya ya. Chef Runi lo bilang gitu.
1: Baru bilang ya, urusan lo
0: makan aja gitu ya. Nanti next berarti harus nyoba berbagai macam menu-menu yang Bandung banget lagi
1: dari
0: ya.
1: Dari sini pasti.
0: Dari sini lanjut yeah. Dong ya peracian. Ya kan cireng, cimol, apalagi tuh cipuk, cibai, aci semua pokoknya.
1: Semuanya
0: harus kamu coba ya. Tapi Bandung happy ya. Salah satu kota yang katanya bikin kamu ketagihan buat datang lagi dan datang lagi.
1: Aku pengen sih tinggal lama-lama di Bandung.
0: Tapi iya ya, staycation.
1: Banyak hal yang aku suka.
0: Siapa tahu bisa jadi inspirasi bikin lagu.
1: Yes.
0: Ya kan? Tapi buat seorang Farelio, ini kan kalau dalam karir bermusik ya, step satu persatunya udah kamu lewatin dengan baik ya. Maksudnya dari mulai yang senang nyanyi cover, ketemu jodohnya, ditawarin untuk bikin single and then di-wrap dalam mini album. Lalu kamu juga akhirnya jadi harus belajar acting karena bikin video klip. Lalu juga kamu harus belajar menikmati musik yang mungkin sebenarnya ini gue banget gak ya? Tapi iya harus belajar dengan rasa dan lain sebagainya. Step selanjutnya yang pengen kamu coba dalam dunia bermusiknya kamu, mungkin mau bikin lagu atau lo pengen idealisme lo dikeluarkan dalam bentuk apa lagi selanjutnya?
1: Tentunya pasti pengen bikin lagu lagi. Satu, kedua, kemarin aku habis jadi host, jadi MC.
0: Jangan kamu ambil pekerjaan aku, Farel.
1: First time. Geser
0: Farelio. Mas tolong dirapihkan, jangan sampai anak muda ini mengambil pekerjaan tante-tante.
1: Di atas panggung.
0: Serius?
1: Itu pertama kali dan acara gede, event gede, event.
0: Di mana?
1: Di Tangerang.
0: Ngemsi off air kau.
1: Iya. Wish, Kak. Aku kalau bisa turun.
0: Tapi akhirnya lanjutin kan?
1: Lanjut dong.
0: Iya dong, udah dibayar. Iya. Gimana?
1: Dan aku juga perform sebenarnya di sana, nyanyi.
0: Ya udahlah ya, tapi kalau
1: ada perwira bergoyang namanya.
0: Tapi terus akhirnya
1: kayak gitu.
0: Persis ya kayak gitu. Iya, akan ada masanya nanti ya. Jadi pengen ngembangin lagi nulis lagu, terus mungkin ke bidang yang lain juga ya. Semuanya harus dicoba. Sudah banyak pertaruhan, kita gas semuanya ya.
1: Harus bisa gas semuanya ya.
0: Nah, kalau misalnya harus bilang terima kasih sama orang-orang yang mungkin sudah ada di balik kesuksesan karir kamu sampai dengan saat ini, siapa aja kira-kira yang mau kamu ucapin?
1: Pertama buat papi mamiku. I love you, papi.
0: Kamu anak tunggal?
1: Aku anak pertama dari 2 bersaudara.
0: Ada
1: adikku juga.
0: Lalu?
1: Pokoknya terima kasih buat ya tentunya memang papi karena selalu support dan selalu percaya walaupun anaknya ini ya.
0: Lumayan
1: kayak batu keras ya. Dan adikku, banyaklah seluruh keluarga dan teman-teman, sahabat-sahabat dan tentunya timku semuanya yang dari awal berkarir sampai sekarang. Terima kasih banyak
0: bareng-bareng
1: karena
0: terus
1: sudah sangat-sangat banyak membantu Farelio di dalam entertain inilah, dalam musik semuanya. Banyak belajar aku dari mereka, banyak pengetahuan baru, banyak kenalan baru semuanya. Terima kasih. Pokoknya terima kasih deh.
0: Terima kasih pokoknya buat semuanya.
1: Banyak salahnya nih anak nih.
0: Tapi dengan Farelio yang sekarang nongol di Belantika Musik Indonesia, punya single lalu di rap dalam bentuk EP gitu ya. 6 lagunya otomatis akan dipilih sama semua penikmat musik Indonesia sesuai dengan yang mereka rasain gitu kan. Terus udah gitu kayak aduh ini apalagi ya yang mau gue kasih gitu ya. Tadi kan dibilangin tiba-tiba ada fanbase Kak Yuni, tiba-tiba ada ini, tiba-tiba. Berarti kan kita lihat ya bahwa ternyata progresnya oh mereka mendengarkan, mereka mulai suka, mereka mulai mencintai karya-karyanya kamu gitu ya.
1: Pelan-pelan kayak
0: naik. Nah, setelah music pop yang jadi identitasnya kamu, kira-kira mau nyobain atau nantangin diri sendiri dengan music yang lain atau siapa yang pengen kamu ajakin kolaborasi untuk karya selanjutnya? Karena kayaknya kalau musisi belum collab, belum afdol ya, benar nggak sih?
1: Jadi kalau lagu pertamaku kan aku duet, yang single pertama itu jadi soundtrack film kemarin. Lagu pertama.
0: Film apa sih?
1: Judulnya Dilanjutkan Salah Disudahi Perih. Itu lagu pertama tuh. Itu jadi soundtrack. Kalau untuk kedepannya, untuk collab ada sih. Coba tunggu
0: ada
1: aja.
0: Ada nama ya. Tapi coba kita rahasiakan dulu gitu ya. Karena nanti kalau
1: akan muncul kok.
0: Jangan dulu. Nanti kalau lu bocorin sekarang, lu gak main lagi ke studio. Kan nanti aja ditahan dulu biar main lagi. Bener gak sih? Ya itu dia Sahabat Suara ya. Nah tadi Farel udah cerita banyak ya Sahabat Suara, perjalanan karir bermusik dari awalnya sampai dengan akhirnya musiknya Farelio bisa dinikmati sama telinganya Sahabat Suara yang mungkin sekarang sedang mendengar di Bandung ataupun di kota-kota lain di Jawa Barat dan juga di seluruh wilayah Indonesia. Semua lagu di tracknya sudah bisa di request. Tapi juga kalau misalnya pengen dengerin nempel di telinga setiap hari, boleh di download secara berbayar, betul? Semua ada di digital platform.
1: Semuanya di Spotify, Apple Music, YouTube, semuanya ada.
0: Semuanya ada. Mana yang paling relate, pakai dia tuh buat nyekil bebebnya masing-masing di Instagram. Benar gak ya?
1: Lagi PDKT yang lagi pacaran, yang udah lama.
0: Cus ya.
1: Yang mau nikah.
0: Tag deh pakai lagunya Farelio terus yang jangan lupa. Jangan dong, coy. Amit-amit loh, parah loh.
1: Kan ada lagi.
0: Iya, tapi jangan dulu. Happy-happy aja kita ya. Tag aja langsung Instagramnya Farelio gitu ya, biar kita juga tahu ya seperti apa responsnya mereka. Kok ngomongin putus sih, emang udah putus? Masih punya pacar? Mami, papi, ini nih Mipi, anaknya nih.
1: Stop. Kita nyanyi aja yuk.
0: Oke, terakhir mungkin Farel boleh ingetin Sahabat Suara yang lagi dengerin kamu sekarang di jalan atau dimanapun buat request lagu-lagunya kamu. Karena tadi aku cek 6 track kamu hafal semua, berarti bener ini penyanyi aslinya ya.
1: Iya dong, masa KW, mirror.
0: Masa joki. Ya, boleh di ajakin Sahabat Suara buat request lagunya kamu.
1: Oke, jadi buat teman-teman Sahabat Suara, jangan lupa dengerin lagu-laguku yang bisa membuat kalian merasakan jatuh cinta atau senyum-senyum sendiri. Tapi yang galau juga boleh lah. Pokoknya jangan lupa dengerin laguku EP, judulnya Seisi Dunia Cemburu di seluruh digital platform kesayangan kalian.
0: Itu dia. Gak mau di digital platform, pengennya megang fisiknya. Ada rencana gak sih untuk selanjutnya kamu juga mungkin membuat itu sebagai merchandise atau souvenir?
1: Pasti, pasti.
0: T-shirt gua M.
1: Oke.
0: M. Ntar tanda tangannya lho Pak ya, tanda tangannya.
1: Siap perintah.
0: Nanti di dalamnya ada lucu-lucuan ya. Kan kalau kita kan dari zaman dulu tuh megangnya kaset lho Rel. Kamu ngejamanin enggak ya? Kamu enggak ya? Kamu enggak nyamanin kaset, tapi kamu tuh anak digital pasti. Iya kan? Aku tuh dari zaman Mas kaset kan? Nah.
1: Kelihatan.
0: Kaset kita. Kaset CD, bayangin aja gue mau siaran jeglik gitu.
1: Muterin dulu.
0: Muterin dulu Mas zaman dulu lah ya kan. Nah, makanya tapi kalau balik lagi ke masa itu kalau megang hasil karya musisi tanda tanganin terus kayak langsung
1: beda ya.
0: Feeling beda gitu ya. Farelight Bandung misalnya gitu kan, itu pasti kayak beda banget sih. Semoga akan sampai di momen itu ya.
1: Amin ya Allah.
0: Aku selalu bilang sama siapapun teman-teman musisi yang datang ke sini, jangan lupa datang lagi ke Iswara.
1: Pasti.
0: Buat ketemu lagi dan promoin karya-karya yang lain, karena insya Allah akan bersambut ya. Semesta merestui kita ketemu lagi suatu hari nanti.
1: Harus.
0: Sukses buat Farelio dan juga buat semua lagu-lagu yang ada di EP-nya kamu Seisi Dunia Cemburu. Dan sekarang kita bakal mendengarkan live-nya Farelio bernyanyi buat kita semua. Single yang kalian nyanyikan adalah kita buat sesi dari cemburu. Apa sih yang bikin kalian cemburu pasti gara-gara Farel abis ini mau ngajakin kalian makan batagor gitu.
1: Boleh sih.
0: Boleh, kita sikat ya Sobat Suara ya. Setelah ini jangan kemana-mana karena Yuni bakalan bacakan request kalian dan juga putarkan lagu-lagu yang sudah kalian minta. Tapi kita nyanyi dulu yuk dan dengarkan live dari Farel Yo yang bakalan membawakan single perdana Kita Buat Sesi Dunia Cemburu. Sampai ketemu lagi ya.
1: Sampai ketemu.
0: Good luck for you. Ini dia Farel Yo.
1: Check it out.

0: Hati Suara, suara warga Indonesia.
1: Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
1: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi, makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat, please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Papandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
3: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.
5: Sometimes in life you feel the fight is over.

telah membawa kita di jam 5.30 hari ini. Selamat sore buat yang baru saja mendengarkan siaran Suara Santai. Saya ini kamar request aku dibacain. Sabar, abis ini aku bacain karena Farel baru aja pulang. Mau beli batagor dulu. Sebelum ini mau kasih lagu-lagu requestan sahabat suara, bacain requestan kalian dan juga ngobrol lagi sama sahabat suara. Kini mau kasih informasi dulu buat sahabat suara yang lagi cari referensi tempat buat ngumpul bareng keluarga, teman atau komunitas sahabat suara. Datang aja ke Pago Restaurant The Papandayan Hotel. Karena Asian Food Market yang sebelumnya menemani hari Sabtu malamnya sahabat suara, kini hadir setiap minggu mulai jam 12 siang sampai jam 4 sore dalam konsep Sunday Brunch. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian mulai dari Yong Tau Fu, dim sum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, hingga aneka dessert favorit. Asian Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Dan untuk reservasi, sahabat suara bisa WhatsApp di 08 11 22 32 392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond. Hello, hello, selamat sore. Apa kabar sama Sarah? Ya Allah, Julia di Jakarta, awas ya kamu request aku tanpa bilang aku namanya siapa, minta lagu yang sama setiap hari sehari 3 kali, mau diputarkan kurang mah Julia. Rudet. Semangat siarannya. Salam buat kakak penyiar. Siapa aku? Siapa dong? Jadi aja marah-marah sama Julia guys. Halo, ada Firman. Assalamualaikum Teh Yuni, mau request lagunya Bianca Dimas, Sejauh Ku Memandang. Lagunya lagi candu banget, asli emang enak banget lagunya, terngiang-ngiang terus katanya. Salam buat yang lagi dengerin Iswara Bandung aja, spesialnya buat Teh Yuni. Nuhun Teh Yun, sama-sama. Lagunya abis ini Yuni putarkan ya. Bianca Dimas featuring The Nail Ones. Jadi dulu mereka ini adalah gegedugnya The Nail Ones, tapi kayaknya sekarang sudah memisahkan diri. Bianca Dimas aja suami istri ini, tapi The Nail Ones bandnya mereka yang juga adalah keluarga mereka ini masih jalan ya. Jadi Bianca Dimas featuring The Nail Ones dengan Sejauh Ku Memandang. Aku putarkan sebentar lagi. Ada Kang Dennis Kasanova di Cimohai, mau request lagunya Sesal dari Salma Salsabil. Buat seseorang di sana, terima kasih sudah memberikan kebahagiaan selama 8 tahun. Tetap dengerin Radio Iswara Bandung, minimal kita punya kesamaan. Sama-sama senang Radio Iswara Bandung. Kuat sore. Sore mengajarkan ikhlas, kita mungkin tak lagi bersama, tapi namamu tetap hadir dalam doa yang diam. Nuhun Teh Yuni Syantik. Sampai ngap deh gue. Baca WA-nya panjang banget.

Salsa Bella. Ada Mas Dese di Mekar Bakti Residence Pemulungan Sumedang. Assalamualaikum, anginnya guguru bugan di Mekar Bakti sore ini asli. Request lagunya satu, Dewa Teh. Salamnya buat sahabat suara dimanapun, buat Teh Yun Ahendra. Pokoknya kami sekeluarga selalu ngadanguin ya, kalau mendengarkan itu ngadangukin. Iswara pagi dan sore. Terima kasih. Matur nuwun teh, wassalam parem. Iya, tadi sempat mati 5 menitan ya Andra ya. Kurang lebih karena bukan dari kita, dari pemancar ya di mana Andra? Di Lembang. Jadi kita pun tidak tahu di studio kalau ternyata ada gangguan teknis dari pemancar kita di Lembang. Tapi sudah nyala kembali ya, insya Allah ya. Gak ada suaranya nih, suara Nungkar Bakti insya Allah udah kembali lagi ya. Ada Teh Ence, halo. Astagfirullahaladzim, ini WhatsAppnya panjang banget Ence. Di PT Trisco Katapang Soreang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore Teh Yuni beserta OPP, semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan tetap semangat menjalani aktivitas hari ini. Amin. Marikos lagunya You and I dari Midnight Blue featuring Aisyah Ray buat nemenin suasana kerja sore ini, semoga bikin mood makin asyik dan semangat sampai jam pulang. Salam hangat dan semangat juga buat partner kerja satu meja, Aryo, Bu Endang, tetap kompak ya tim. Semoga semua pekerjaan tetap lancar, target tercapai dan pulang dengan hati yang lega. Amin. Salam buat seluruh keluarga besar PT Trisco Katapang serta semua pendengar Radio Iswara dimanapun berada. Hatur nuhun wassalam, hatur nuhun teteh. Lagunya aku cariin dulu ya. Sore Teh Yun dari Wahyu di Ciseeng Bogor, mau request lagunya ada band Karena Wanita Ingin Di. Kang Wahyu dari kemarin requestnya lagu jadul terus ya, gak bisa move on kayak dari lagu jadul ya. Cuma sehari, seminggu lagu jadul hari Kamis. Tapi aku tetap punya jatah di setiap slot siaranku tuh untuk muterin lagu jadul atau lagu mancanegara. Jadi nanti coba ya, aku cek ya. Lagunya buat Teh Yuni dan seluruh sahabat Isora Bandung. Terima kasih teteh, sukses selalu. Amin, amin, terima kasih. Lagu-lagu requestan kalian akan aku putarkan satu persatu. Jadi sabar ya.

0: Suara, suara warga Indonesia. Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

Sahabat Suara, kami informasikan untuk Sahabat Suara, para pengguna layanan dari Mail Center Service Provider. Sejak tanggal 2 Juni 2026, pemerintah Kota Bandung melakukan rapihan kabel udara di 36 ruas jalan di Kota Bandung yang memungkinkan berdampak pada layanan internet di area sekitar jalur perapihan. Mail Center Service Provider berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, Sahabat Suara bisa hubungi hotline WhatsApp Melsa di 0817 107 688.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen, pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: suara warga Indonesia. Sahabat Suara, selamat menikmati sisa waktu selepas ngantor, sisa jeda waktu selepas beraktivitas seharian ini. Sisa waktu yang kita punya sebelum nanti tidur, istirahat, ngantuk, capek seharian beraktivitas. Bandungnya lagi berangin banget nih sahabat suara. Yang lagi dalam perjalanan hati-hati ya. Semoga selamat sampai ke tempat tujuan. Selamat sampai kembali berkumpul dengan keluarga dan juga orang-orang tersayang. Satu informasi buat sahabat suara yang pengen menikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung, Damai Delights hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak terlupakan setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai dengan jam 10 malam. Nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajakin keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian opir ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 atau visit Instagram at intercontinental_Bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary. Yuni Meliasari masih bakal nemenin sahabat suara sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti. Jangan kemana-mana karena lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik dan juga lagu mancanegara yang kita siapin buat kalian enakan semuanya buat menemani malam harinya sahabat suara.
1: Suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

101 FM, suara Bandung, suara warga Indonesia. Gak tau kenapa gara-gara kemarin sempet nonton Mahalini lagi di konser apa gitu ya. Sampai sore pas aku nonton live-nya, dia bawain lagu yang tadi, Rindu Ku Rindu. Terus kayak pas banget saat itu tuh Bandung lagi syahdu banget, ada angin-angin, terus ada Ikinya juga. Jadi aku teh keingetan, kita putarkan lagu itu melepas senja ya sobat sore ya. Semoga masih apet, masih nempel telinganya sama Suara Bandung, karena lagu-lagu Indonesia pilihan favorit masih bakalan Yuni putarkan terus sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti. Nah buat sobat sore, meskipun weekend baru kemarin, tapi di depan kan udah mau weekend lagi. And it's going to be the last weekend sebelum anak-anak masuk sekolah nanti tanggal 13 atau tanggal 15 gitu kan. Jadi yang butuh referensi mau nginep di mana ya nanti? Nah, nikmati long weekend sahabat suara di Bandung dengan tempat yang nyaman barengan keluarga hanya di L Hotel Bandung. Terletak hanya 50 meter saja dari Jalan Braga yang legendaris, L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota hanya 10 menit aja dari stasiun Bandung. L Hotel Bandung menjadi titik awal sempurna untuk sahabat suara menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan juga kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut, reservasi, dan lain sebagainya, silakan hubungi 022-423-2286 atau langsung di WhatsApp di 0877-7677-0067 atau follow Instagram at L Hotel Bandung. Kebetulan nih sahabat suara, weekend ini kota Bandung bakalan ramai sekali karena bakalan ada sebuah pergelaran event yang memang udah dinantikan banget sama wargi Bandung, wargi Jabar semuanya. Karena event ini adalah event tahunan. Apa coba? Ada yang tahu? Yes, betul sekali. Akan ada Asia Afrika Festival 2026 yang diselenggarakan di tanggal 11 hari Sabtu mendatang, sahabat suara. Akan ada parade karnaval yang diikuti para peserta karnaval yang sudah terkurasi. Rute karnavalnya nanti dimulai dari Jalan Asia Afrika depan Dinas Bina Marga, lalu akan finish atau berakhir di Cikapundung Barat. Kalau untuk main stage atau panggung utamanya sendiri, nanti akan diisi oleh special opening dan juga performers dari Asia Afrika Festival 2026 di area depan Gedung Merdeka Bandung ya. Jadi kalau sahabat suara penasaran seperti apa sih keseruannya, gak cuma satu hari loh, tanggal 11-nya kan karnavalnya. Nah tanggal 12-nya ada acara musik dan juga banyak acara yang seru banget ya. Salah satunya adalah Asia Afrika Corner dan juga Asia Afrika Market. Sahabat suara, itu area dari Asia Afrika Corner di area The Majestic ya, teater musikal budaya dan performance pemutaran film pendek, ada juga special performers. Terus untuk Asia Afrika Marketnya ada di area Taman Braga depan areanya Bank BJB dan area Jalan Braga Pendek. Sahabat suara, pas tuh kalau nginep di hotel ya kan, tinggal jalan kaki nanti menikmati keseruan dari Asia Afrika Festival. Banyak artis-artis, banyak pengisi acara, baik itu yang tradisional gitu ya, musisi yang bermain alat musik, ada talk show, ada art exhibition, dan berbagai macam pergelaran seru. Menarik sekali saya untuk dilewatkan sahabat suara. Yuni nanti MC di Asia Afrika Carnival-nya di panggung utama, main stage berarti ya, pas opening berarti hari Sabtu 11 Juli jam kurang lebih jam 8 pagi kali ya sampai jam 12 siang. Sahabat suara, biasanya sih setiap tahun selalu ada aja sahabat suara yang menyapa aku di area Asia Afrika Festival ya. Semoga tahun ini kita juga bisa bertatap di sepanjangan jalan Asia Afrika, Gedung Merdeka, pokoknya di sekitar situ deh sahabat suara. Mau diputerin lagi lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik. Ini adalah salah satu lagu favorit aku sepanjang masa, Glenn Fredly. Selesai. Belum, siaran aku belum kelar. Jalan

FM di Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, rasakan sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan, mulai dari lobi dengan desain yang mempesona, dari beragam neighborhood story, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan, dan terdapat pula berbagai fasilitas yang memanjakan Sahabat Suara. Ada kolam renang hangat infinity dengan pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, serta kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Sahabat Suara dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion, dan nikmati juga ragam minuman unik di Daguan Lounge. Dan liburan kalian Sahabat Suara bakalan semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan ada juga Vinyl, di sini kalian bisa nikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-8780-6688 atau follow Instagram @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigo.com/bandung.

0: suara warga Indonesia. Satu lagu terakhir di playlistnya Yuni untuk nemenin kalian di suara santai. Ada lagu terbaru dari Tulus dengan Teh Hijau. Terinspirasi Indra kayaknya gue dari lagu Tulus ini. Gue langsung bikin teh melati. Naon siun. Tapi iya loh sahabat suara, kalau kalian tahu khasiat dari teh-tehan itu sebegitu bagusnya untuk tubuh kita, sementara dikonsumsi tidak berlebih-lebihan ya. Apa-apa juga kalau dikonsumsi tidak berlebihan atau secukupnya mah aman sahabat suara, ya kan. Itu teh enakin banget, banget buat tubuh kita gitu ya. Aku mah lebih ke karena ingin yang hangat-hangat aja sih sekarang ya. Soalnya di Bandung cuacanya kadang-kadang gak bisa ditebak. Haradang gerah, ngelekep, tapi di luar anginnya anginnya tuh gegelebegan gitu. Tapi haradang kalau di dalam ruangan, nah karena di studionya suara dingin sekali, AC-nya ada dua-duanya 16 derajat gitu ya. Jadi ya aku seduh teh melati tapi untuk nemenin aku. Terima kasih sayang-sayangku untuk hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan siaran Yuni di Suara Santai dari jam 4 sampai dengan jam 7 malam. Mohon maaf kalau requestnya tadi sedikit terganggu karena aku ada segmen ngobrol santai barengan sama musisi pendatang baru. Tapi besok kita bakal ketemuan lagi dong pastinya di edisi hari Rabu sahabat suara jam 4 sampai dengan jam 7 malam. Sebelum pamitan, Yuni kasih tahu dulu buat sahabat suara para pengguna dari Melsa Internet Service Provider. Kalau dari tanggal 2 Juni 2026, pemerintah Kota Bandung melakukan perapihan kabel udara di 36 ruas jalan di Kota Bandung yang memungkinkan berdampak pada layanan internet di area sekitar jalur perapihan. Untuk itu Melsa Internet Service Provider berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut. Informasi lebih lanjut sahabat suara bisa hubungi hotline WhatsApp Melsa di 0817107688. Yuni Melia Sari barengan sama Pepe on Duty Hentra pamitan dulu dari ruang dengarnya sahabat suara. Hati-hati dalam perjalanan menuju pulang ataupun menuju tempat manapun yang kalian akan tuju saat ini sahabat suara. Selamat beristirahat buat yang sudah sampai ke rumah. Selamat melanjutkan pekerjaan buat yang masih harus lembur. Ditemenin sama lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik hanya di 105,1 FM. Ih, suara Bandung, suara warga Indonesia. Lupa, ada lagu mancanegaranya juga loh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
1: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi, makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat, please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Papandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

FM 101.4 FM. Sekarang kita masuk di jam Beril, di nongkrong bareng Beril yang bakal mengudara sampai jam 10 malam. Loh, kok gak keluar suaranya? Kan kebiasaan. Ntar dulu, harusnya gak kayak gitu sahabat suara. Nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Nah itu. Itu maksud gue itu. Ya biasa namanya juga live ya, pasti ada error-error gitu sahabat suara. Ini hari Selasa jam

hapus nggak? Gue masih gak terima tau Sobat Suara. Sedih banget gue hari ini sumpah, mana badan gue capek-capek, lagi sakit-sakitnya. Setidaknya itu yang bisa gue utarakan di awal jam siaran gue. Tapi kalau lo gimana Sahabat Suara? Mungkin di jam awal ini ada yang pengen lo update traffic info, atau mungkin lo lagi di mana, lagi sama siapa. Sebelum kita masuk ke main topic

gue spill dua lagu ya di antara ratusan lagu, gila 200 ratusan lagu. RK dulu Cinta Melulu. Tuh enggak keputar lagi. Enggak harusnya enggak gitu sahabat suara. RK dulu Cinta Melulu.

0: Lengkapnya gimana? Dengerin aja.
1: Sampai jam 10 malam di Nongkrong bareng Beril. Update-update juga ya sahabat suara ya di 0816-114-1014.
0: This one is from OK. Forget the name but remember the feeling. Anjay. Nomornya gue ulang lagi sekali lagi di 0816-114-1014. Okin, Kai, sikat.

0: musik pilihan
1: di suara
2: Suara Warga Indonesia. Hai Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Tadi balik yang di Essential, sahabat suara. Lo masih dengerin 101,4 FM, suara-suara warga Indonesia. Sama Beryl, sampai jam 10 malam. Alright. Sebentar. Gue pengen bacain respon lo dulu, sahabat suara. Ini kok belibet ya?

ada momen main online dating sih, gue pernah. Tapi gue mainnya Bumble. Kata orang-orang saat itu Bumble tuh yang paling bagusnya lah. Tinder juga bagus, cuma kayaknya lebih mass gitu. Kalau Bumble lebih segmented, jadi gue suka. Dan hasilnya dapet lah beberapa gitu ya, di beberapa momen gitu. Ini waktu gue masih single ya. Ntar lu nakap yang aneh-aneh lagi. Jadi pernah ada momen gue match lah sama si cewek ini. Kayak gue udah berapa kali cerita deh soal ini deh. Ya pokoknya gue match gitu. Ini momen gue ketemu orang di online dating ya. Gue match, abis itu kayak rumahnya dia di Bogor. Bogor jauh sih dari tempat gue, cuma kayak oke lah gitu buat dia ya dicoba dulu aja gitu. Set, pas gue janjian sama dia di Botani Square. Udah ketemu, udah biasa. Anaknya asik kok, anaknya

Sukabumi dekat. Sekali dua kali gue nganter dia. Ya pas ketiga kali udah mulai kerasa. Gue mikir dalam perjalanan pulang, yang mana kalau dari sana sampai rumah gue tuh kayak 1,5 jam lah. Pas gue nyetir di tol, ini gue kalau pacaran gue kayak gini mulu kali ya, ntar ya. Sangat amat tidak efektif kan maksud gue. Jadi ya udahlah. Itu sedikit pengalaman gue main online dating, ketemu orang di dating app gitu ya. Sekarang gue pengen nanya sama lo, pasti lo sebagai budak korporat ya gitu, untuk mensiasati kelelahan lo, keletihan lo di kantor gitu, pasti lo ada momen kayak, aduh gue kayak butuh refreshing deh, iseng ah main dating app gitu. Dan mungkin lo mengalami fase atau lo mengalami momen yang tidak terlupakan gitu bersama orang yang lo temui di dating app. Kasih tahu ke gue, ceritain ke gue pengalaman lo ketemu orang di dating app. Ada gak sih pengalaman yang sampai sekarang tuh masih lo belum bisa lupain gitu. Boleh yang sedih, boleh yang romantis. Kasih tau ke gue di 0816 114 1014. Biar tidak terlalu ngantuk di malam hari ini. It's come from Hindaya. It's everything you are, sahabat suara. Biar lo gak ngantuk di jalan. Stay tune 101.4 FM, Iswara.

0: menggunakan mata air alami.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: jakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu.

105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

101,4 FM suara suara warga Indonesia, masih ditemenin sama Beryl di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Backsound kali ini judulnya Elephant Kind with The Ordinary. Sapa-sapa dulu yang di TikTok. Halo, selamat datang di live aku. Ada Glenka. Halo, kamu di mana? Ada Zira, katanya nyimak dulu sambil rebahan abis pulang dari Ciwidey. Wih, ngapain Zir? Seru banget nih. Sahabat suara yang di mobil ataupun di rumah sambil scrolling, gue tuh lagi ngomongin soal pengalaman lo ketemu sama pasangan dari online dating atau dating app ya. Tadi gue udah cerita, sekarang lo ya. Pernah gak sih ada pengalaman-pengalaman absurd, baik itu yang menyenangkan ataupun yang agak flop ya? The Punisher, malam bro Beryl, malam Punisher. Ais, terlalu telat ini live-nya ya. Namanya juga Indo. Emir, laporan kakak gue hampir kena scam Bumble. Mir, gue minta lo nanti cerita di BTS, gue gak mau tahu ya. Can't you know it? Ini ada dari Nadia. When your ambition, gue abis match sama orang kak. Dia tuh orang Bogor. Bogor lagi aja tuh. Pas ketemu, ternyata orangnya lebih pendiam daripada bio-nya. Oh, ini yang pengalaman Zhang. Karena bio gue nyebutnya bio deh. Bio dating app tuh berisik banget. Berisiknya tuh dalam artian banyak tuh. Dia non-smoker, dia apa, dia gak minum alkohol, dia kerja di ini, tuh isinya di bio semua. Pas ketemu, ngomong, ngobrol,

dari Bekasi. Bang, gue pernah janjian ngopi sama dari aplikasi kuning. Yang datang ternyata temen SMA. Lah, emang lu gak ini apa? Kan ada fotonya, kan lengkap. Fotonya ada, namanya ada. Sorry, mungkin foto ada sih, tapi nama kadang-kadang asli. Nama suka dipalsuin kalau dating app, ya gak? Tak seindah bunga bilang, halo Beril, aku ketemu di Tinder tapi mau kondo. Oh, modal konsep doang. Dia konseptor kayak, ntar kita jalan kesini ya, taunya gak jadi gitu. Cerita dong. Dari gak goyang gak cerut, gue sering dapat yang bagus-bagus dari dating app. Mayan buat ngasah otong. Oh iya, lo nyebut ini, lo nyebut handphone lo tuh otong kan? Iya, HP lo diasah terus, pulsanya, kuotanya gitu ya. Aplikasi harus nyala. Nyapu lagi ya gue nih malam-malam nih. Bekasi nama Kevin agak jarang tuh. Emang apa sih? Emang apa Kevin tinggal Bekasi? Coba Kevin orang Bekasi keluar loh nih, Emir ngajakin ribut gitu. Maya, waduh cewek nih. Bang, ini absurd banget. Langsung ilfeel gue. Waktu itu gue match jam 9 malam. Jam 10 malam udah manggil sayang. Nah itu. Kecepetan mas, jangan secepat itu mas. Jangan, Mai, jangan. Lu udah cepat ya, Mai. Jangan. Kak Kev TikTok aja kalah pede sama doi. Emir lanjutin lagi nih, ngomongin soal nama Kevin, gak boleh di Bekasi. Katanya, Kevin tuh paling banter di joglo. Emang kenapa sih Vin lu gitu banget sama kayak sama emang kenapa sih Mir lu gitu banget sama Kevin? Kevin mana udah nyakitin lu Mir? Lah laki. Tak seindah bunga, pernah juga match tapi langsung diajak check-in. Mas yang kayak gini-gini mah gak usah main dating app kali. Kayak lu gak tahu tempat lo. Enggak, jangan guys, langsung di-block aja guys ya. Bisa kan ya di-block ya? Udah lupa gua main online dating gimana. Coba dong kasih tahu. Kalau bisa lo kasih tahu di WhatsApp buat cerita panjang ya, kali-kali pengen curhat. Nanti akan gua bacain cerita lo di BTS Berani Terbuka sama Beril, oke? WhatsAppnya di 0816-114-1014 ya. Masih ditemenin sama Beril di nongkrong bareng Beril. Kita masuk ke Shilon 7 barengan sama Aisyah Asik, his daughter. Memori baik. Temenin malam lo sampai jam 10 malam bareng Beril. Sikat.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Masuk di jam 9 malam di Nongkrong Bareng Beril. Gak ada suaranya kan? Udah sok-sok screamo-screamo.

Mau tapi suaranya lagunya enggak. Oke. Sapa-sapa dulu yang di TikTok. Halo yang di TikTok. Ini WhatsApp juga halo semuanya. Katik, gue mau bantuin lo. Lo apa gue mau? Arnel, ada Butika, my lovely PD. Ada gak goyang, gak cerot, namanya gitu di TikTok ya. Masih janggal sampai sekarang. Mungkin dia adalah tukang masak gitu karena sausnya suka tumpah gitu ya. Hai Marlina saja, I'm good, how are you? Ada This Era 0819 sekian di WhatsApp. Halo, saya mau titip pesan dan request lagu, bisa kah? Bisa. Eh, ada yang mau titip salam gak di awal jam ini? Dari aku dulu ya. Kamu kalau mau titip salam, ikutan di komen TikTok ya. Sama di WhatsApp juga boleh. Titip salam buat siapa gitu. Gua mau titip salam buat para, buat teman-teman gua yang gak ada agenda Nobar World Cup. Kalian semua janggal. Perasaan World Cup tahun lalu, World Cup sebelumnya gitu ya, berisik banget di grup, ayo nobar ini. Sekarang gak ada. Itulah ya kehidupan. Makin tua, temen makin sibuk semua. Ada yang udah nikah, ada yang tiba-tiba anaknya dua. Padahal nikah aja belum. Enggak, maksud gue. Enggak, udah nikah kok. Ada Nay yang beritahu salam buat mantannya. Yang mana? Namanya dong. Kali-kali dia denger Nay. Ada Reti yang titip salam untuk anak-anakku, Lintang dan Vladimir. Kaya tidur, besok mama kayak rest lagi tuh. Lintang, Vladimir tidur loh, udah jam segini loh, jam 9. Belum resepsi. And malam hari ini kita ngobrol soal online dating. Who's excited for this? Me. Dan ternyata yang respon lebih rame daripada yang gue kira sahabat suara. Pertanyaan gue simple. Ada gak pengalaman yang tidak bisa lo lupakan bersama dating app atau orang yang lo temui di dating app? Oh iya satu. Kalau lo ada di antara lo yang main Bumble dan ketemu cowok bernama Kafka yang pakai foto gue, itu bukan gue ya. Jadi ada beredar username Kafka namanya, itu pakai foto gue. Itu bukan gue. Nah, dan buat lo mungkin yang pengen curhat soal dating app, pengalaman lo dating app boleh, tinggal masuk aja ke, kita ada dua sumber ya. Lo bisa masuk ke Wawanya Iswara di 0816-114-1014 atau mampir aja ke live TikTok karena gue sekarang lagi live. Kita masuk ke Groovy dulu sahabat suara. Kita agak throwback sedikit ya. This one is masih mencintaimu. Anjay. Apakah kamu masih mencintai pasangan yang kamu dulu temukan di dating app?

0: Good evening, ladies and gentlemen. You're still listening to 101.4 FM Iswara, Suara Warga Indonesia. Anjay. Sekarang kita masuk ke segmen BTS Berani Terbuka sama Beryl, di mana gue akan membacakan curhatan-curhatan kamu, specifically mengenai topik di malam hari ini, yaitu pengalaman kamu di dating app BTS.
1: Sekarang saatnya BTS Berani Terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.
0: Ya, yeah. Gimana pun hidup itu ups and downs-nya ada banget ya. Termasuk pengalaman kamu bersama orang-orang di dating app, yang mana notabene-nya mereka semua kan random ya, mereka kan stranger gitu. Pasti ada tuh cerita-cerita kocaknya atau cerita-cerita yang bikin lo, aduh kok gini sih. Tadi ada yang cerita baru kenal langsung diajakin check-in. Masih check-in apa ya? Nah itu kan orang aneh ya. Fahrul, gue kenal dari dating apps, baru tahu kalau dia ada WI, ini kata-katanya WIFY, wife maksud lo kali ya. So ada wifi. Lalu gue komunikasi. Ya Allah ada telepon, bentar. Halo.
3: Gimana deh?
0: Di kantor lah.
3: Gue jam berapa?
0: Jam 10 kayak biasa.
3: 10
0: time. Hah?
3: 10 pas.
0: Ya 10 pas, 10 lewat lah.
3: 10.
0: Lu di mana sih, lu di kamar mandi?
3: Gua udah kelar. Gua gini cas HP gue.
0: Oh, ya udah, ntar kabarin aja.
3: Gua udah kelar ngabarin. Kabarin aja.
0: Ya udah, ya udah lu kesini deh, kantor gue deh.
3: Ngapain? Gua bawa motor.
0: Lah emang enggak ada parkiran motor kantor gue?
3: Gue gak ada yang
0: money,
3: otomatis.
0: Ya udah relain aja, taruh pinggir jalan.
3: Gila.
0: Ya udah ntar kabarin, gue lagi siaran bentar.
3: Ya, kabarin ya, jam 10 ya.
0: Iya. Ya lu tunggu situ dong berarti, tunggu tempat lu dong.
3: Iya.
0: Ya udah. Dah. Ya, namanya juga live ya. Ada teman mau main ke rumah. Ayo kita lagu dulu dah. Kita ke Teh Hijau dulu tulus ya sahabat suara. Abis ini gue puterin surat dari sahabat suara tentang pengalaman dating app. Ada orang lagi.

0: Suara warga Indonesia.
1: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti
2: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan, seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
0: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: Kak Indong.
1: Right. BTS kali ini Beryl akan bacain curhatan-curhatan dari sahabat suara mengenai pengalamannya mereka di dating app. Gue mau cerita mengenai mainan dating apps. Karena gue sering mainan di berbagai dating apps, gue jadi tahu mana yang filteran foto. Kadang banyak yang jago pasang foto dengan angle terbaik dia, padahal aslinya quote unquote kurek. Beberapa kali dapat jackpot yang masih bagus banget dan tipe gue banget, tapi sering juga gue dapat yang zonk, dimana fotonya nggak seindah aslinya. Bahkan banyak yang face-nya aduhai, tapi dalamnya aduh. Nah sekarang gue udah nggak mau mainan basa-basi lagi soal dating apps. Kalau face-nya oke dan match, langsung aja ajak ketemu. Do something we like. Like what?
2: Harapanku kepadamu.
1: Can you possibly be more obvious?

guys, sumpah lo hati-hati ya buat lo yang ada hubungan gelap gitu. Sekarang ada yang namanya threats, ada yang namanya media sosial, ada yang namanya media-media sosial lah pokoknya, yang jadi media orang-orang untuk spill cerita selingkuhannya. Kalau lo gak mau nama lo rusak di media sosial, atau mungkin even worse, nama lo rusak di dunia aslinya gitu ya, di kehidupan aslinya, jangan selingkuh. Tapi nikmati lah. Iya. Di threats gila lo, cerita perselingkuhannya gar bro. Menarik nih, besok gue bahas. Lo jujur sama gue, pernah selingkuh gak? Atau pernah jadi selingkuhan gak? Atau pernah diem-diem berhubungan sama orang gak? Jadi topik besok aja sahabat suara. Ada lagi nih, Reti. Gue terakhir online dating pas zamannya MIRC. Aduh, gue gak kenal lagi MIRC, men. Zaman dulu tuh kayak ada 3 huruf template setiap awal kenalan. ASL, singkatan Age, Sex, Location. Oh, kayak ini ya, kalau di Ask FM tuh impersonate atau apa gitu udah singkat. Gue ngerti. Abis itu lanjut SMS dan telepon. Ada cerita lucu pas gue masih lugu-lugunya nih. Gue pernah kenalan sama satu cowok. Terus pas telepon-teleponan, dia nanya zodiak gue. Dengan PD-nya, gue bilang, Raja Singa dong. Padahal tuh cowok sempat berusaha nyapuin. Ratu dong, kamu kan cewek. Oh, ngejok. Tapi kebodohan gue bilang gak mau. Ratu masih kalah sama Raja. Pas akhirnya ketemuan, sumpah gue malu banget. Masih standar lah, Reds. Aman lah. Masih aman. MIRC gue jadi penasaran. Kalau ada aplikasi yang I wish aplikasi tersebut bisa comeback sekarang, gue pengen Secret ada lagi. Tahu gak aplikasi Secret? Itu mantep tuh aplikasi. Tapi sekarang lagi ngomongin soal pengalaman dating app lo ya. Abis ini ada voice note akan gue putarkan, sahabat suara. Tapi setelah beberapa hit, so stay tune on Iswara, suara warga Indonesia. Adrian Khalif.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara.

0: 1,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sekarang kita masuk ke BTS lagi, yuk.
1: Sekarang saatnya BTS.
2: Rally terbuka sama Beryl.
1: Beryl, bukain dong.
0: Yang akan kita lakukan di BTS kali ini adalah mendengarkan voice note dari seseorang yang ngirim voice note-nya pendek alias 6 menit 33 detik panjang. Kita dengerin dulu ya. Salah. Kok pelan banget suara lo? Tar. Iya, pelan deh. Masa pelan, Ci? Kedengeran gak? Pelan apa gede? Coba yang di TikTok boleh report. Gede apa pelan suaranya? Kok di aku pelan ya rasanya ya? Ini ada voice note. Gak masuk di radio bahkan. Loh, kenapa ini? Coba. Sayang sekali Rence, bentar. Abis, aku takatik dulu ya. Aku bacain dulu cerita dari seseorang juga nih. Dari Dea from Cipete. Cipete, dia bilang gini. Hai Beryl, gue tuh abis kenalan sama satu cowok dari dating app. Inisialnya D. Lu dong, Dea. Kita tuh chat, udah mulai chat tiap malam gitu. Terus udah sempet strip call sekali, dua kali lah ya. Dan kita udah berjalan selama 2 bulan. Akhirnya kita ketemu. Dan alhamdulillah tidak seperti orang-orang lainnya yang bilang kalau ya orangnya aslinya gak beda. Orangnya aslinya beda sama di foto. Tapi yang ini foto sama aslinya sama. Gak ada masalah. Ngobrolnya juga nyambung. Tapi pulang dari ngedate itu gue mikir, wah kayaknya ini bakal lanjut nih. Besok paginya gue chat lagi, dibalas. Besoknya lagi dibalas terus. Dan hari ketiga tiba-tiba gue di ghosting sampai sekarang. Tidak ada penjelasan, cuma hilang aja, Ril. Kayak kenapa sih orang-orang kayak gitu? Minimal bilang kek, makasih kek, apa kek. Ini tuh align sama sahabat suara yang cerita di TikTok tadi gitu ya. Apa sih yang lo lakuin kalau di ghosting gitu? Menurut gue, apalagi lo cewek ya, kalau di ghosting sama cowok, udah gak usah dikejar. Berlaku juga buat cowok sih. Maksud gue gini loh, kalau hubungannya kayak baru 2 bulan, apalagi ketemunya di dating app gitu, ya udahlah, gak usah dikejar gitu. Gue tahu lo sakit, tapi gue yakin akan ada penggantinya kok. Karena apa? Karena di situ value lo dipertaruhkan, sahabat suara. Semakin, apalagi cowok ya, gue dengar-dengar cowok itu kalau semakin dikejar malah semakin lari dia. Ada Adin. Adin bilang ini di TikTok, marah lah, gila kalau di ghosting, gila ya, gila banget lah. Ya makanya Din, gue bilang kalau misalkan hubungan lo kayak baru dari dating app, baru kayak sepele aja gitu, baru bentar doang, ya udah gitu, maksud gue. Lo mau lo ngejar tuh kayak gimana dulu nih? Kalau lo ngejar banget, jangan anjir, value lo kasihan, kasihan lo nya juga capek sendiri nanti. Tapi itu dia, kita tuh semua tuh harus tahu dan harus paham teknik agar tidak cepat baper. Tidak gampang memang, tapi alangkah baiknya kita harus lebih selektif. Takutnya kita baper, kita jatuh ke orang yang salah. Betul adik-adik? Rence bilang, tapi kalau udah baper cuma penasaran, kenapa tiba-tiba ngilang gimana? Kayak lu yang datang bikin bapernya, kenapa ghosting? Lebih kepengen ketemu lagi, kenapa sih lo tiba-tiba kayak gitu? Iya, pasti ada rasa penasaran ya. Pasti lo yang kayak ngerasa, lo kenapa kayak gitu sih? Ada apaan gitu? Pasti lo butuh jawaban. Betul, gue ngerti banget gitu. Ya gue gak tahu ya, ini bisa di apa ya, bisa di tindaklanjuti gitu ya. Atau ada tekniknya lagi atau enggak, cuma gak usah gitu. Semakin orang tuh semakin dia tahu dikejar, semakin badai tuh gak lo. Gue gak ngejar Ber, dia ngedeketin gue. Deket 2 bulan, sepele kah? Apalagi orangnya baik ya. playlist sama. Aduh. Orang tua udah suka. Ya. Nah, ini pertanyaannya kalau lagi kalau misalkan soal orang tua ya. Di bulan keberapa lo kenalin ke orang tua biasanya? Udah nih, udah cocok nih, udah match nih, ngobrolnya nyambung, playlist sama. Dia ya stable lah apa segala macam gitu ya. Lo banget gitu. Kalau gue sih tetap di bulan ke-7, bulan ke-8 lah. Gitu sahabat suara. Kita ke lagu dulu ya sahabat suara. Ada yang request. It's come gue bisa bilang ini adalah band kesukaan gue juga gitu ya. Dan lagu-lagunya meaningful banget untuk orang-orang yang mendengarkannya. Jadi selamat menikmati.
3: Odd One.
0: Ngobrol-ngobrol sama gue ya di live TikToknya Iswara. Iswara.network. Because you are still listening to 101.4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Barengan sama Beryl Rasandevi. Jangan lupa di follow Instagram gue ya, @b3ryl. I'll be back, stick around.

1 menit lagi. Wih. 1 menit lagi menuju jam 10 malam. Tandanya Beril harus pamit undur diri dulu, sahabat suara. Makasih loh ya, udah nemenin aku selalu setiap harinya. Rence yang dia udah ngirim VN 6 menit tapi ternyata suaranya kecil. Besok VN lo kan gue putar. Dan ini ceritanya banyak banget juga yang belum gue bacain gitu ya, sahabat suara ya, mengenai pengalaman di dating app. Dan gue memutuskan topik dating app akan gue lanjutin besok juga. Ini akan terbagi menjadi 2 part. It's gonna be awesome bro. Seru. Kompak asik.

0: Argentina main lawan Mesir. Ah ya udahlah Argen lah, masa sih. Sahabat Suara Biru pamit. Sampai ketemu besok di jam 8 sampai jam 10 malam. It's time for me to say mics off, hearts on, and I'll see you tomorrow. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: kawasan mata air alami.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling
2: itu,
1: keren.
2: Pokoknya itu kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Oh, ya. Somai. Yomai.
0: Yomai.
2: Woyo, itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi. Gak
0: tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Oh my god.
2: Boleh.
1: Apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Pernah denger ya?
3: Apaan
1: ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya. Aduh sahabat suara di tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Ah bingung kan lo? Berarti lo monyet.
1: Ibu banget. Udah aku cewek sendiri.
3: Ibu.
1: Ibu. Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak.
1: Ayo kenapa panas banget?
2: Nyerah aja.
1: Oke. Okay. Kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
0: Gila.
3: Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, gue dong.
1: Gimana lucu gak? Tadi lucu kan?
0: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lu semua yang tadi ya.
2: Dengar, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara

0: mendapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

101 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: malamnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Mau ke Ciwok? Ah, soalnya banyak yang baru.
3: Sekarang, Amanda Supermarket dan Tizi sudah resmi buka di Ciwok.
2: Jalan-jalan bareng keluarga makin seru dan lengkap. Terus, ada apa lagi nih?
3: Sekarang, Ciwok juga punya aplikasi yang bikin pengalaman belanja makin seru. Kamu bisa jadi member loyalty, kumpulkan poin dari setiap transaksi, dan tukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan App Store.
2: Belanja jadi makin untung ya?
3: Makin untung lagi, setiap belanja minimal 100 ribu, kamu juga akan mendapatkan satu kupon undian berhadiah mobil listrik yang akan diundi hingga Desember nanti. Sepanjang Juli juga ada banyak event menarik. Tanggal 3 sampai 12 Juli hadir Festival Sentra Industri serta Festival All About Tahu dan Jajanan Bandung. Ada juga pameran furniture tanggal 3 sampai 12 Juli, pameran fashion sepanjang bulan Juli, dan live music setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihampelaswalk.
4: Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin Little Chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain. Workshop arts and crafts bareng Splendor dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan

0: Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-86-02-8888 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com.
1: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang, Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam. Nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram at intercontinental_Bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram @lhotelbandung.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
1: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi WhatsApp ke 0811 2232 392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepopandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
3: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
4: Suara

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin Little Chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain. Workshop arts and crafts bareng Splendor dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-8602-8888 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.